0: Ya tentu ya YFM Station, pemberian kita buat pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Selamat pagi Kenton.
1: Pagi Cigo.
2: Cigo? Oh jadi Cigo pagi tu lah.
0: Selalu ya kami tu tadi nang berguna ke Cigo untuk ngajar pagi-pagi hari ni. Alapan kami tu tadi laki tu selalu ya. Nanti nanti reminder lebih lagi hari sidak yakinu pagi hari hari kami tu tadi asai komisi puang.
2: Oh pihak nanti bekanya nanti jadi cikgu na boleh ngelaban cikgu ya.
0: Nah, cikgu tu ukaya orang yang kenal tu lah ukaya semua tayang cikgu tu mandatory ni cah. Tentang utai ke hari cikgu tu lebih ya ngaji penemu tang kayak semua tadi mesti diterima 100% betul kena cah.
1: Betul.
2: Ya saya mana ada orang aku di sedua sama laki ni nak make up sama diri nih.
0: Ya bukan malaman bekanya main penghidup jadi cikgu nah, baru dua nak buriap mendak. Kita cikgu berkelas nanti 30-40 kau salin eh. Ya aku pasti kak ni buat hati dengan nurani tidak ya.
2: Amat nyambak aku dah nyak tu nanti munyi kenuannya lebih hari 10 lebih hari 2 tu nanti 2 ikut je dah pedes dah tusuk ronde yang siku aja kok aku.
0: Nah lepas kita berarti nanti sekolah buat magri tu kelebih lagi kan nanti buat sekolah menurut sisir bisik ke 4-5 ikut kan dah siku aja tu dan nanti buat magri tu setemu aku dah pengabih mimit siti kelasnya 20 lebih. Habis mimit aja. Nama. Dia kemayuahnya. Okay, bola kena kerana melompat hari ini. Lompat memayuah sekedar.
1: Mayuah lebih ya.
2: Nanti inya kelalu mayuah agaknya. Nak amat punya kenua mandang mendiang tang. Nak lah siku cigo ke pihak.
0: Ya, kadang-kadang nanti mesti anak kita komplain deh. Apa cigo tu tadi? Cigo tadi. Sabar tat ke. Kita yang punya gak siku nya pun dah. Kadang-kadang tau tinggi darah.
2: Nama. Okay. Tapi pagi kita sari tu Ken.
1: Ya, tinggal ke cerita cigo ya, cigo tumu kita tinggal kedang ke. Namanya cerita pasal pengajar ne.
0: Ya, saya panukari guru sari tu.
1: Panukari guru sari tu. Udah limpas dah lalu dah hari guru. Bulan lima dah. Bulan lima.
0: Ya, bulan lima. Udah gagal kerja hari guru ringkat kelas.
2: Ringkat kelas.
0: Nah, kalau tu kebangsaan, ringkat bagian kita tunggu ringkat kelas ke.
1: Begitu kita okay berkenal pasal hari pengajar tentang bekas selama bah SSL tentu ya cerita pasal induk gula laki.
2: Ya.
1: Nah, pagi itu kita akan berkenang pasal perkara ya ke suah mat jadi kebuah. Tahu ke ya tahu benar trigger lelaki ngau induk tu cahut pampe.
2: Amat.
0: Lebih lagi ya berkawal ngau utai ke kumai kita tarikh penting. Utai ya ke patut dikingat ba unta siku-siku Malaysia. Jadi ya bersebut ke ba tarikh-tarikh penting tu. Peristiwa penting ba laki ngau induk nang ya jauh berbeda ca.
1: Ya.
0: Leban induk tu ya lebih ngenang sisi tarikh tu ba utai ke sentimental lebih.
2: Ya, sentimental. Amat.
1: Sebab orang Indo tu tarikh tu atau hari bulan tu ukai semina lumur aja ya ba almanac tu ke kalender pada orang Indo tang jadi baka attention to detail ya. Mesti ka diberi perhatian. Tu dia lagi baka birthday anniversary ka.
0: Nah, ya betul. Tang nanti ba laki tu majority ya tarikh-tarikh penting tu ya berkait ngau sensitif peristiwa sejarah. Tak sejarah tu ya ke sejarah bab hidup tu cak. Utai kepentingnya bab sejarah utai ke digila dunia mainnya.
1: Ya.
0: Ngambil ke contoh ni baka SummerSlam murah ke gila gusti. Temu ya bulan 3 SummerSlam.
1: Ya.
0: Yeah. Atau nak yang beli Papa View dah SummerSlam gusti WWE.
1: Ya.
0: Yeah. Tahu punya tadi baka tahun tu tadi bisi World Cup deh. Temu ya malam tu siapa tapat dengan siapa. Ya. Tadi penting ya kena set lalu muntak lagi.
1: Betul. Tahu ke berapa tahun berapa berapa kali Brazil dah menang. Tahun berapa Brazil dah.
2: Oh, nyama ingat yang ni kita ke lelaki. Dia nanya kami ke Indo atau pelabak aku. Ada 10%. Eka 9%-nya. Sege ndak ingat kau tanya, ndak ingat ke hari bulan bekanya. Ya lebih ngagai hari bulan ke. Muka munya pada nan tadi eka sentimental baka hari pengada, hari pengada dirimpu, hari pengada anak, hari anniversary, dah jadi melaki bini. Itu ke hari tau ke hari bulan keterubah bepangan. Pan ingat sidak ke ini. Kami ke Indo.
1: Ya, mereka buah ya. Nanti orang lelaki nak ingat ke hari bulannya. Rindu tu ngasai ke diri bakal
0: di tempayak kurang apa
1: ya. Nak dihargai.
2: Nama
0: Tau triggernya.
1: Ya.
0: Aku main-main tanya luar nanya, eh, bapak ada pernah dari Mesir itu? Atur nanya, ada cak. Hati aku, tak ada gitu gedok. Kamu hati kan jawabnya. Udah gawai ke sebelah gawai. Udah gawai ke sebelah gawai.
2: Ketika
1: gawai, kena ngelai.
2: Ketika tahu, tahu, nak ingat ke Mesir Rimpu, kuaku.
0: Nah, lama laki tu ya, ketawa dia. Peristiwa, lama siti, tanya keringat, ya, hanya gawai. Lama punya, menyikir sebut, bapak tadi, ya, bapak peristiwa yang kebesar ingat, ingat sama orang. Ya, kena datang. Udah gawai ke sebelah gawai. Udah gawai ke sebelah gawai. Empat tahun, jarang nak ingat. Tahun ingat kami lah gitu. Hari bulan. Jadi tanggal aku ke bulan jentuk aku kumpul deh. Bulan Januari Februarinya aku jatai ke Disember. Aku ingat hanya nitih ke Gintir ya 4 tahun ku dah. Sebelum tu untuk asalnya buat Oktober. Oktober bulan berapa?
1: Okey, jadi topik kita pagi tu lelaki ke suah nak ingat ke hari bulan ke penting tu sekali ke sida doa mak red flag tau ke mesti ke buah ukai lah. Cerita ke bak komen tau ganjo komen kita respon dengan guys kami buat Facebook kami pagi tu.
2: Ya, ni kita ke Indo.
0: Kacau ya.
2: Ni balai Indo. Ni balai Indo. Awak ke sida nemu.
0: Balai Indo, nanti ngomong kami lelaki cuma aja-aja sih ni cak.
1: Ya.
0: Lepas kaki tu lelaki tu senurut aja.
1: Okey, lagu hari Nelson Anthony lo pagi tu. Jalan Indo Iban.
0: Menda kita buat trio pagi semua salah lelaki.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan via Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disriaka. Minta dia tu. Laban pegawai register via ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati? 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Serah Nyawa. Nintiang ari 6, ngau ari Minggu. Sepengelamak sejam, ari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: 23 minit dah lepas pukul 8 pagi. Lagi Pak SSL Semua Salah Lelaki. Cerita kita pagi itu
1: ya.
0: Ianya pasal orang lelaki yang kena ingat ke hari bulan tentian.
2: Suah amat nak ingat.
0: Suah amat.
2: Suah.
0: Red flag tahu kena.
1: Ditanya lagi loading tet ni bukan tek nanti loading muka PC tahun 40-an tu. 40-an ni pula aku. Tahun 2000
2: tu. Ya, nasi aman oleh ngasu carut pampe tutun ken laban ngasai ke dirimpu. Ngasai ke diri munyi kunuan tadi.
0: Salu ke apa Izek nak ingat kari bulan?
2: Nya dia tu nya dia tu nya ya.
0: Oh dia tu. Dia tu ingat dia lah.
2: Dia ingat. Oh, laban terubah subo. Tet noleh. Sesuai pun nemu malam bas dua ke laki. Pelabur aku nemu gaya berkenai gaya kita ke laki. Ngingat ku tatang aku alih hati. Positif tuan kan. Nombor kereta orang ingat amat ah. Sekali pedak lu ingat. Pergilah lu aku nanya, ingat nombor kereta orang.
0: Ingat
2: nombor keretanya. Bukannya 4 digit.
0: Ingat ke nombor.
1: Jadi dia nyebut pasalnya si dia. Aku pun aku ngaku.
2: Nak kenyaga?
1: Aku jamai lagi ku ingat nombor kereta orang. Nak aku mudah ingat tentang ciri-ciri kereta orang dibanding ke ngau aku pun. Lepas nanti ba kereta kumpul nanti ni tiak deh. Nanti ba kumpul aku cuba kira ngambil masa 4 bulan baru ku ingat ke nombor kereta orang pun.
0: Lama
1: aku jamai lagi ingat ya kemua nanti ABC-nya aku ingat. Pakai contoh QA, QB-nya aku ingat. Tan nombornya aku ingat. Bukan motor K, aku ingat motor ya. Aku ingat nombor KIN aja. Tanya nombor aku ingat. Itu ciri-ciri buat motor aku nemu.
2: Nemu. Aku buat nombor kereta tu tadi. Sigi nanti uleh ingat kenyak aku tu. Tak nanti bakal hari bulan. Ingat gak aku nak ke dia tu.
0: Ya, tadi lawan sigi bisi beda ya.
2: Ya, sigi bisi beda meh.
0: Cara namanya lelaki ngoi Indo tu.
2: Dan kadang-kadang sigi kau ngasuh ingat ah. Kena kah?
1: Itu eksklusif hari Wellington Imai. Peringat kita pagi tu ngenang ke ba utai peringat kita lelaki tu nanti ba yang pun jujur yang ada ya kadang-kadang ke kadang-kadang kayak kadang-kadang terbakar selalu pernah aku kadang tu ke penyelaikan tu anda ingat ke tarikh-tarikh penting dalam penghidup ya siti hari kebuah ko ya menyalaman lelaki tu utai ya ke di perundiang ya kelalu mayuah laban for safeguard ya ya selalu ngaga no cuma lekat ke batas laptop tu ke dashboard ya nung ingat ke utai ya ke patut adik kerja yang pun lepas siti lagi ya saya aku kebuah ya berita imai bakal laki bukai nak ingat laki jadi percaya kita berarti ke lebuh maya yang nyepot pemakai kelebih ke bukai makai biskut tau ke ya makai kek deh utai ke oleh simpan lemak tu ya makai lalu tegama jarang lah laki yang nilai tanya ngusi lihat deh yang kan lebuh maya makai prosesnya semut bisa dalamnya cak
0: gak main gini
1: curing ku ya ciri nominong ku
2: nasi gamatnya udah makai lagi bayang teman tak namanya bisa semut deh aku selalu kenya
0: nanti sebut ya
2: bisa
0: teluk utainya
1: alat teluk boleh dalang dia tengah suaranya nyo bayagi eralnya kadang-kadang
2: gitu hari Ian Will pagi itu amada ke tipikal orang laki sikit mayuh nak ingat ke tarikh-tarikh penting ku ya bak sidak ya ke pemaduk berguna tu tangguh pengok sidak kenya di ketua ruang bilik amat
0: nak terima kasih terima kasih alaban memahami
1: beri paham-pahaman
2: beri paham-pahaman jadi orang Indo tu laban ke sikit ya jiwa sensitif ko ya manja semua hari bulan tarikh-tarikh penting ko ya meri pengingat manis ngagai sidak ya nya meh orang Indo ingat ke hari pengada anniversary nyentuk ke hari pengada bala anak ke sidak Indo tu sikit udah diset dalam memori sidak ya engkau sidak ngarap ke lelaki laki sidak nemu meri surprise makini nya sidak ngarap ke lelaki sidak ya ingat ke hari bulan ke penting amat amat aku pun aku pengasah utai semua
0: gue nama si lelaki itu dalam memori ya baka nanya hadisnya ya. Udah penuhan leban teh bukai deh
1: ya betul
0: jenama
1: tau ke ya tau
0: cerita padanya bisa nama player member
1: nama
0: minat gusti nya nama orang gusti udah dalamnya memorinya deh
2: erti malam memori untak kita ke lelaki tu tadi hari 100% 99%

0: 100%, nyata lu terbuka eh.
1: Ambil ke contoh, ia ingat ke hari maya keterbas web temu deh.
2: Yeah.
1: Nah, jadi tahunnya mari, ia ya update baru tarikh jadi pesagi ke rem dikena memori ke dikena bapak.
0: Jadi semua enggak rem, enggak pengingat kita nak.
1: Contoh. Tu bukan ini area Ruel kia tadi deh. Rasanya ke yang pun kau bala ya, lepas siamat kami nu tu sigi ingat ke hari bulan pengada, hari tika, hari keterubah bepangan, ngau bertemu menyak, ngau pia dengan saya kiampu, nyentuh ke dia tu deh, hari pengada anak ingat, enam-enam ikutnya, jadi, petuaikan, nama tu, punya bab dia anak ya, tang nasib ga, ba area pengada ini area tu, apa tu ya, semampai ingat lama. Yang kaku tadi, lama yang rumah teringat ke birthday ini Arya aja. Biar update baru space atau saya gig kena.
2: Terima kasih Haki Aira.
1: Terima kasih
2: ya. Aira aja oke Arya.
1: Aira apa ya? Mata ada tua aja.
2: Kan enggak nama Uco orang.
1: Memori cha.
2: Memori ada penuh
0: ada. Apa ya memori ada penuh. Nanti boleh kena memori
2: itu. Korak file itu.
0: Lagi tu Siti lagi kan tu nak Syasha mana ya madah ke sigi orang lelaki sigi amat ke nak ingat dat ke penting ko ya banyak saya sebut ya ne kami Indu always ingat dat penting ko ya nak ibuah mayuah hari bulan ya ke pemadu ya penting buat ya kayaknya hari pengada hari pengada anak-anak ko ya nyentuh ke hari pengada sida yang menyatik pan ya ingat ke hari hari hari pengada ke hari bulan apa indah ya kedah nadai pun ya ingat hari anniversary pan ya ingat kira ke semua mah hari bulan ya kenang sikit ya
2: dikingat ya mungkin
0: dikingat ke
1: ya hari bulan jam berapa coba penyalah lakinya ingat gih
2: ya juga sebuat ya sikit bisa file yang pun
1: file
0: kaset ya bisa indoor yang pun punya ke kentara bisa
1: file
0: si storage
1: yang pun space sendiri
0: space
1: sendiri kamu boleh boleh spread space dalam muntah dan ni cek kita laki tu punya semuanya makai dalam city space ja bahkan aku dah tahu deh ya keingat aku sama Mat bahkan dia tahu ianya rute aku bulan satu lah yang mati.
2: Oh, nyaja ki kan dia.
1: Stand by duit.
0: Oh, nyaja.
2: Okey, kita mesti cerita bukai pasal pangan kita, tahu yang kita apa tuai kita kah dikena ingat ke hari bulan.
1: Tahu ke ayah kita spek rumah pantau diikuti gitu tahu. Bukan ingat dalam mesti sekali ayah tu tersaja. Cuma sama ke bilik dan ni salah tu betul bilik aku.
2: Ya kelalu. Ya.
0: Engka sari tu tak pergi lok kini engka bisi hari pengada kita kini kekok kok ngingat ke tak
1: balalah.
0: Amin ngagai sidak ke lelaki. Ya, ya.
2: Tahu komen. Ini kami baca ya.
0: Lagi maca.
2: Lagu hari Dona Ibu Cantik.
1: Berdang balai Ibu Cantik ya ke Bunungan tak ke pagi.
0: Pagi wai.

0: FM.
1: Kemayari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Kes culia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak ngelak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Kita semua kena pat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya,
1: barengan.
0: Kan?
1: WAI.

0: sih anak lu mangah teh pengandiri penelapnya patu disimpan dalam batu
1: mangahnya ndak gak nyadi ke kenika nyadi ke Siti Ari teh ke kebuah ah kebuah nemu neneh nemu
0: aku lengkap aja pak memori kurang aku
1: lengkap lebantin ndak bekenya deh kita ke laki segi ndak merti
2: ya mai terus terang
1: dua pun sama dan nemu
2: silo
1: nah deh
0: ya sih ya mai lepas aku mau ngaku deh sebab jalan nanti ada terfail life meh magan teruk pada laki
1: naman
0: aman kapan nama bangsa kena nemu ngalah pangan diri deh jalan cikin lu nasi putasi kok bapak bapak bapak lu ngaku diri magan tidak ya
2: oh kenang pasal terus terang tu nak mesti komen si kok meninggal kita itu Ras Maria ya ada ke baka cerita ibu kita tu ko ya 18 tahun dah jadi melaki bini ngapai tua ya sebab sebab tua itu segi bahasa orang ke nak ingat ke hari bulan nak ira lah hari pengadah ke anniversary ke semua nak ingat emang kan itu ke hari bulan rotek kereta mati pun nak ingat kan
0: kalau cak tu mesti tu selalu kena lebih hari hari bulan rotek yang megang
2: hari ya. Jadi cara senang je ni boh ke bingung ni boh stres ngagai sidak ke baru berkapel baru jadi ko ya terpadah je hari bulan ke orang lelaki tu padah bunyi bunyi tu deh ko ya te ke ni tu birthday 2-3 hari sebelum birthday mana asal no birthday ko lah ingat dek hari hari tu hari 4 lepas birthday aku beli aku namanya hadiah aku ya padahal nah padahal terus terang
0: puan ya direk
1: direk direk tang kentut nya
2: bis tang ga
1: bisi enti
2: ore indo ka surprise na
1: ah ka surprise ya ngenya de baka pergilah birthday aku asano
2: masalah ya ha
1: ngenya na sama feel ya na sama
0: baka kita
2: uji kita ngaga diri terkenyet
1: na eh na sama
2: pura-pura terkejut
0: baka bukan cita kan pura aku pati bija ya ka ora surprise pati kenta ya kamanya yang sini mu surprise pati ya kena paham bas ora indo tu kadang-kadang ya ko ora surprise ya nemu mesti surprise ke ya laki tu ya masa mesti kamu punya pada kami dua bapa dan mesti kamu si cigu madah dulu tapi kalau ngandal ke ya balas dari laki tu sampai ke bila-bila me berbeda nanti tapi lain-lain lah kita hidupnya nanti surprise dah surprise
1: dah surprise ini pada nanti pada terus terang ke nya sigi nantu nantu asai ya tun ke laban laban asai nak sama lagi laban bakal ke me ke bandar aku dah madah hari bulan pengadu aku gila. Aku katuk, aku katuk. Aku madah. Sekali ya, nak uliah aku malik. Nah, udah. Jatai pergi lah.
2: Nama ibu tu uliah, Rosmaria uliah. Uliah je aku ya.
1: Nyak laban. Nyak laban. Berapa tahun yang kahwin tadi?
2: 15.
1: 15. Oh,
2: 15 tahun dah.
0: 15 tahun.
1: Bukan kami tu benar.
0: Dan secara yang kecak. Dah bukan, semua rentak.
1: Bukan kami tu. Lagi baru-baru dah lagi hangat.
2: Oh, gitu.
0: Semua saya mesti kamu si trial maga.
1: Tanti udah 15 tahun ke atas munyi ke nyak tadi. Engkau lain gig ke cara ya tadi aku nanti nanti je lah 15 tahun yang kata aku dah tuai lah ilah dua nanya baru
0: aku nangis ke nanti udah kalau tuai nyo siku ingat ke siku siku
2: oh sama-sama nak ingat
0: eh sano udah makan ubat deh sano eh nama ubat aku tinggi darah kecil mana ya tu mesti aku tinggal siapa tak tua tinggi darah
2: dan ingat ke siapa ampu ubat tu sama pendihan lo banyak.
0: Okey, selamat pagi ya mega. Ngi pendengar kita aman mosaik trading ke pagi tu. Laki ingat ke utai penting aja. Nya ke buah laki tu. Nak tu pendak kita ngerakanya. Ya okey bakal sidak yakin tu. Utai ke nak nyengala penting pan mesti dikingat ke sidak ya. Arti ya laki tu utai ke penting mamai dikingat ke. Bakal contoh World Cup. World Cup. Udahnya 4 tahun lagi baru ingat putih baru lah. World Cup putih 4 tahun sekali.
1: Bukan mana pentingnya tun.
0: Oh ya kak.
1: World Cup na penting. Nada yang main penguntung.
0: Bah laki.
1: Nggak sebun tahu bah. Ninga kita kena bedal.
0: World Cup tu meh maya ya kita ngelala dunia. Kita yang nemu dunia atau ke negara
1: betul.
0: Apa kan eh kembali Burkina Faso
1: betul
0: kalau dengar kita nama Estonia
2: nanti nanya orang Indo nama tu dikingat tidak penting masih tidak ya hari bulan Maya mall to mallnya mesti ngadu sale
1: nanya orang selalu nyanya amat tidak ula lepasnya pulang ke penguntung kami
0: hanya main kebuah kadang-kadang aku nyebut bukan main kumai anak aku cakap bukan yang dah sale mall tu si ramai
1: nemu mana
0: hanya kebuah tintat kita aku lebih hari satu peratus.
2: Wih.
0: Orang luar nolim benda, orang belum apa nolim benda keluar. Tidak menurut dari banyak benda. Ngawak bala anak lana benda. Pak, orang dia bisa buka sel, orang tu bisa pampe. Gila aku tak kenya.
1: Tantun, eh kedai tu boleh gagak nak bekenya. Nanti ya dah majak darah lah. Ah, nadai boleh kontrol lagi.
0: Aku belum bersedia ke arahnya.
1: Bisa-bisa persediaan dia.
2: Okay, Lia pun buat Facebook bagi tu. Yang mana kira tu tips hari ya, kena kira. Kena orang lelaki tu ingat ke nama-nama jameh pengawal kelebih lagi bakal birthday in the twice dah ya. Ianya kita tahu benda hari notification by SB ku ya.
1: Notification. Amat,
2: betul lah.
0: Betul. Ini kita tahu memory pun sih dikunci ya. Yeah. Kadang-kadang memorynya ukai utai kadi kenang sudah umpama diri gak SB itu. Utai ngai kenang kita di pantai ya. Kadang-kadang kadi kau telefon mudah.
1: Nya banuan kini tuan tante bahku berguna agaknya tuan leban kadang beka hari bulan pengada kaban kita bestie bunyi kuken kadangnya sikit ndak ingat meh
0: nanti kita suah mendanya ukai kita tunya jadi beka stoker kadang-kadang
1: no go no no no no no
0: no no nanti kita nyamati nanti aku deh nyam beka stoker ya aku tujuh mudah penghidup orangnya kan yang ulama
1: no lebannya notification nadai nanti baku lah. Tapi aku kena nak gila ke stok orang. Ni ku ya begitu ya.
0: Tangan nang, angsi orang tu tadi sensitif mai. Tato benda mai. Indah ke ba status kita ba dalam katanya betul ba WhatsApp menjawab. Tapi mesti ke yang kerap tamat dulu benda.
1: Sama.
0: Okay, jadi ambil dulu. Kita cool down dulu.
2: Kita ingat ke lagu dari Izai itu.
0: Iya, dua pagi, trio pagi.
1: Trio pagi. Kau mas dua ninggal kakak.
0: Hari pati, kena ingat mama laki.
1: Semua salah lelaki.

0: Hello sayang.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayu.
3: Ya, yeah, SKS betul hujung minggu tu.
4: Panggila, start cak.
5: Panggila. Hari lima dah berengkah mini studio ni.
4: Mesti kanya boleh tahu ada bertuang ni sih.
3: Lain lain.
4: Dah kita muji tau.
5: Lain lah cara orang muji tu.
4: Ni nombor yang kita ingat, kita reminder. Kami tu ingat cepat. Amai budak ngaji. Budak report aku. Awak kena report ni cak. Ada kesatu keberadaan diri.
5: Budak budak ngaji report ya pagi. Budak ngaji report.
3: Spot me.
5: Awak ke? Okay, pengujung kita empu topik tu. Keton.
3: Hello closing.
5: Hello closing. Lepas aku ngai talat ngai seduai pagi. Lepas seduai segi nemu ngeriang korang lelaki. Tambah aku orang lelaki na segi ya suah na ingat ke hari-hari ke cukup berguna bapak hidup kami ke hidup. Tante umurnya dah ketika tua lagi. Engkau lain gi rundi amai ku aku untik lagi dia aku lebih lagi bako orang ke baru-baru berpangan tu nang segi ya nyadi.
4: Reaction ya lain gi.
5: Lain
3: gi benua segi red flag lah nyasi.
5: Nanti bako. Ya.
3: Ya.
4: Anu banyak
3: terus terang.
4: Jadi amat ya kadang-kadang kita laki tu aku ngaku penglumi majority laki tu terlalu mudah ke nak ingat ku tentang siti dagi yang ngaso hubungan cok kawal tu laki bini.
5: Betul.
4: Yang mana laban kadang-kadang nanti nanya terlalu mansal laki yang ingat kai.
3: Yeah.
4: Nya tahu tadi kata ngaso boleh kelayak laki bininya.
3: Betul betul betul betul. Laban mayo tai kekak dikingat dalam sarinya nak pengawal di kupi.
5: Yes. Abang gua mikrofon tu kan kebut.
3: Mikrofon kebut.
5: Tukar tercabut. Ya, lawannya utun. Hari bulan tu kenuan. Utai ukai tak bukai ke tanya. Bakal kami ke Indo ke bakal aku dia tu aku nak nyangkau Indo bukai ngai ke lagi. Ndas bakal gua penemu aku ne. Nanti aku nak sigi amat berguna amat hari bulan tu laban sitik gi kena tu ngerapit ke kawal tu ngau pangan diri. Sitik agi ngambil ya laban tu jadi melaki bini tu ba ke dah sebrom bilik tu ne. Nyak kena tua tu tadi anda kelalu ingat ku tebukai. Kena tua ingat kari nyak nyak lah hari tua ke kalau bertemu subuh. Tau ingat ke janji-janji subuh. Kau tanda ingat lagi mari 10 janji pamo ma duitik janji.
4: Betul-betul.
5: Nyak boleh kena kita ingat ke pangan diri awak ke asainya tadi awak kena lenyau nanti. Subuh asai ke muntik je aku Melayu cinta ne I love you you love me ada tu dah bisi anak 2-3 ikut dah nyak lain gi asai ke engkau nyak nada gi I love you you love me
4: nyak boleh nyangin lama nyak lain
5: nyak lain
3: ninggal ni ya lemah ke seluai di Ezek
5: pada aku
4: bujak aku tak nak aku betul ke kita lelaki tu mesti tak terlalu penting patut ngingantang induk sini jalan lalu aku anak enggak kelalu ngingat apa lelaki ngai induk ya ketatua.
3: Iya, segamanya.
4: Stop.
5: Laban ya, kena ingat. Aku nak itu, aku nak itu, aku nak dengan aku.
3: Ya, kena ingat ya. Ukai reti kami lagi itu nak sayang. Ukai kami nak cinta.
4: Ukai nak cinta.
3: Tang, ya mata deh. Love language kita eskosiko. Cara kita.
5: Nak sama.
3: Nak sama.
4: Cara ngayan. Dari bisi ulang tadi. Ngerinduk ngayan reja aku. Bisi tanya ngerinduk ngayan bak. Action.
5: Sudah nemu ke? Nanti baka. Bisi awak ni. Sudah nemu ni. Sudah nemu ke?
4: Kau pasal tiga tu. Okey lagi. Okey.
5: Nanti bak titi dia tu dah benung. benuang kenaikah trending siko laki tu ya benuang kenaikah tes dua bisi meda siapa namanya David kan nama ya ya kelalu nyaga kita kena mana ati bini ya
3: bini ya bini ke benuang ribat na
5: benuang ribat mau panuan
3: Yes.
5: Dia ada komen orang Indo dia.
3: Semua aku, ada orang Indo bagai komen lah.
4: Laki sikit jarang je.
5: Hanya ajak kepada aku. Contoh hilah.
4: Aku pernah debate atau lagi. Nama dah tengah gadi debate atau tengah bini.
3: David. Anang salah search David deh. Bukan David Copperfield. David Copperfield lenyau lagi.
4: Lenyau sampai lamanya. Okey. Pukul dah tu lagi 9. Kita dekat terus ke gaya Kota Media Aksa Pergi Kelumpur. Kita berita.
5: Bye-bye.
4: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sembilan, sepuluh,
3: sebelas, dua belas.
2: Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas.
3: Apu, parah ya kula mamainya. Sembilan,
2: sepuluh, sebelas, dua belas.
4: Lepas di sangau, nyau sam tambah kau mengucap nama ke sembilan, sepuluh, sebelas, dua belasnya.
3: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9.
2: Senang ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nak kak penglama. Tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tu lagi ngantai senram.
4: Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
2: Hai deh. Hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngena terima bincang aku tu.
5: Segmen Rentak 912 Merenang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam penemu Rentak 912 YFM Rentak 912
6: Rentak 912.

Ya, guys, segelas jalan kami bah awak Y 9:12 ke pagi tu sudah kita mulai ngau tiga ikut pengeluar program kami bunyau mujab ngau mega isi bawa pengeluar pagi. Jadi datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam mega bawa rentak 9:12. Kalau aku dah nyedia ke mayu macam rentak lagu ngau mega info ke dikongsi aku ngau bala peninga. Ambil ke kita ambil berita. Nama kini itu pengawal. Ngau berita-berita ke Bukai. Dekat di kongsi aku ngau bala peninga kita ya. Ya nama berita kita bala peninga. Ngarap ke semua gerai makan. Yang ingat bala peninga kita ke Benung, Badapul. Mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Laban milia YFM station ke merindang kita. Tentu ke kita sudah pakai ke ubat. Ke bihagi ubat darah tinggi. Ngau ubat-ubat ke Bukai. Lalu cik kad kita. Semuanya kita. Bisik temu janji ngau lutut lah bantuknya ke ujung bulan ya. Tau ke temu janji. Mesa darah kini ya. Ya 15 minit lepas pukul 9 pagi. Kita ya, terus berperinang lagu ke Terubah ya. Hari Maria Senin.

0: Safa, dekat Mai Kulai, trofi Madut Pilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa, dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadut Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memaduk Terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai mulai kategori itu. ACSJ.
1: Jadi tu berkenang ke pengawak ke dekat dia tu pergilah ba RTM ke Kuching. Kalau 6 ikut finalis pekit bintang kecil 2006. Dekat Belaban pergilah ya. Ianya pukul 9 malam. Ba auditorium P. Ramli pergilah. Ya, sama-sama datai bala peningan ngau medak nyukung pekit tau ya. Jadi sekumbang sidak tau di tau peningan dia sidak tau bisa di bai ngagai mai macam dul kelebih hagi ngagai upih pemansang filem nasional Malaysia Fina Sarawak. Nua berlatih bertanak ngau berlagu ya. Ngau main macam aktiviti bukai mai ya. Hanya tadi berkenang berkawal ngau 6 ikut finalis ke masuk pekit bintang kecil 2026 ke dekat Belaban pergilah 25/9 tu. Sebenarnya ngenang perkara bukai agik menilang kita ngau lagu ya.

Rawatku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9.

Ia pukul 10 atau lagi kita dekat Minga Gallery at Y. Lalu pihak mega pukul 11.30 kita Minga Karamansang yang diduiti programnya keluar ke Dennis Steven ya. Sama-sama kita Minga.

Yang ambil ke kita nemu peninggal Melayu lah. Bisik 370 ikut penyelata di 11 bagi menua di Sarawak nerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment atau ke di Kumarang Live ungkup timpuh 2023 nyentuh ngagai 2025. Pihak Kementerian Pemansang Rindu nembiak miat dengan pemansang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka program kebangsaan tu dipegalai ke dikena mantuk silap ke kurang penata pemisai lambah ke penata pemisai serta mengangkat ke tikas penghidup sidang. Lalu program tu megak yang kau menyedia ke perengkah guna tidak patut nitiah ke gaya pengawak dua silap tahu mansut ke penata pemisai tiap ikut penyerta ya. Lalu yang bersama ada ke pemanah program tu megak di perhati berpelasa ke penguliah silapnya ngetan ke aktiviti ke uliah mansut ke penata pemisai serta uliah hati ke diri udahnya ya. Banyak berkawal dengan live

0: Samantha, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Malay FM, Sigulay Kachalay.
2: Ya ke sekali tu ngenang lumba main ya. Kalai pengawak jenyedia ke lumba ngomain Asia Tenggara tau ke dikuma kita SEA Games ke 34 serta lumba ngomain para ASEAN ke 14 tahun 2027 benuang kakah di pejalai ke. Ngena gempur antara komite pengatur SEA Games Malaysia 2027 angau kluster pengatul. Yang ambil ke kita nemu peningan dia program SEA Games 2027 dekat diatul berlabuh hari 18 ngagai 29 ribulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, ngau megak Johor. Lalu berbaik ngunya lumba ngau main para ASEAN ke 14 dekat Pelabuhan Datu 17 hingga 23 hari bulan 10 tahun 2027. Jadi tahu ketubah ya Sarawak dekat Deberik Basra jadi menua jadi ke pengalami tahu Stadium Sarawak di Petra Jaya.

Ya gi berkongsi sekedar berita ngau bala peninga. Kalai gelempuan Raban bertanam bertupai negeri Sarawak atau ke di Kumai Kitai PPNS dekat ngatur PPNS Pan Run. Kalai pengawak tu dekat diatur tengah bulan 10 ayahnya 25 hari bulan 10. Lalu mungkul dua kategori. Ianya fun run, fun work 2.5 km dengan fun run penyanguah 4.2 km ya. Pihak ko penerang ke dipansut Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Ia bersemadah ke sidak naga ke 250 ikut Raban penyerta ungkup pengawaknya. Dekat Datuk, tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan.

Ingat tadi sekedar hari pengawak ke dekat dia tu bulan 10 lah. Ya, kita lagi berperindang lagu-lagu untuk bala peninga. Kena merindang kita ke Baru Muka Radio. Kelebih lagi kita mendiang ke kami dengan radio RTM, klik tau ke Astro ke pagi tau.

0: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka hati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan zidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yang nang main pickleball. Lalu main tu kebenaya udah mansang di Sarawak. Lalu udah mantau nyungka pemansang lumba go main serta dagang temuai menua tu ya. Pihak ko menteri nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hanzah madah ke lumba mainnya. Ada tok maja di Kelala serta di Kelindo serta ngerembai ngau jampat udah muncul mata mayuah bengkeh renggat orang ke nak ngilati ka semua. Lalu tu nyengkau masih dak ke berumur ngelui hari 50 tahun ya bisa ngau ngamik bagi lumak main tu. Jadi ya bisa nala pengalap hati lumak tu ulih pekit bak pekit sukma ke dekat latai.

penam di kucing palama tu kudah ya. Lalu pekit tu dia tu kena tujuan ke 12 hari bulan 10 tu ilak. Ba pickleball Malaysia kucing. Kami ada 500 ikut orang dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, ngau India dekat ngau masuk pekit tu. Hanya berkawa ngau lumak main pickleball. Ya, ucap tuan rumah.

0: didengar ke YFM Segulai Sejarai. Sejarai.
1: Setiap hari kita tidak tahu tidak happy, tidak tahu tidak ceria kita. Tidak tahu tidak tucum dengan sempangan. Laki tucum dengan bini, bini tucum dengan laki. Kadang-kadang tidak bisa jalan muji ke bini. Amai, bajik dia pagi itu pada aku. Okay, bakal film star. Tidak bini kita ini dengan bakannya. Pagi lah, pagi siti. Lagi tebal make up ya. Kemudah bila perindah nanti bini kita bisik awak ke manduk asyik. Manduk teh makan ngos. Nyo namai sarinya. Sari setiknya dia mendak kita makan secapak ada asyik. Sari tu ayah mendak kita makan tiga capak. Ayah lu nanya kita. Oh darling ku ya. Ketika teh ke panduk ku sari tu. Best ni jalan kita nyawat ke ya. Kadang-kadang orang tu. Sebako. Ni bisik sebako. Marinya kita makan sepinggai. Sari tu nya tiga pinggai ni bisik sebako. Tak kita ngerti sedih luke. Nemu kita luke. Ngai muji kepangan diri. Kita mada hapu. Ndak ruki ku bini kode. Dah mua baji. Mandu asik pan panai. Nanti asik pagi tu nya ndak cukup. Ngau dik dik ku makan. Hari setinya. Lu ngga ke buku resipi bini kita.
2: Terima kasih lagi bergelai dengan kami bawah YFM. Jadi kita bergelai bawah galer Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekali tu dekat ninggal ke program galer Y bisi 10 lagu bawah galer Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aylen bawah penghujung pengrindu. Undangnya Mas Nor nak melekat. Lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengrindu. Ditangkan ke gaul lagu keempat Ari Nyai Mentas Udo. Jadi lagu tu Dion gaul leka di Tengkebang Alessandro. Yang empat lagunya dulu dekat dengan kita bagi lebih baik kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lagu kelima dekat di dinga kita Bak Gilir Wai, lagu Ari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Tentu ukai Timothy yang kemaik lagu Kerimpat Kacalu Ya, ukainya ya Timothy penyanyi baru tu. Dion ngau leka di tengke bayang Wandi Ali. Video klip tu ni dia ke penerang bak YouTube sedak ya, yang madah ke di Gaga dan ke syuting ya bak Lakeside Ilham Center Miri ngau megak bak Mas Budget Permai Miri. Dia mendong ngagak video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke ngau penanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak, lagu Lenyau Temaga Berganti Pira, lagu original Rino Jeraki. Dion ngelekal lagu tu di tengkebang lakuang Adim. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views bak YouTube. Kita boleh mendak video klip lagu tu bak YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke rilis bak YouTube bulan 3 tahun tu, udah lebih 74,000 views nakak ke dia tu bak YouTube. Mayuh kena ayah viewer lagu tu bak YouTube. Udahnya ditangkan ngau siku penanyi baru Brady Hans, Ngetan Menalan. Lagu tu tion ya di tengkebang Dan Al, serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita dengar keempat lagu tu ba Gallery Y.

0: собирай.
1: WAI
2: YFM.
0: Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

Tinggal dua lagi lagu ke Bedau Dingal kita. Lagu ke 9 Ari K. Rijay, Angkun ke Pengeraja. Tion ya di tengkebayang Ija Jainal. Lalu leka di tengkebayang Apil Rafael Una. Serta lagu ke Blondie kita untuk minggu tu, lagu Regeral, Pumpung dan Tapel. Jadi Tion kau leka lagu tu di tengkebayang Jesli Jabung kau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira-kira lagi baru matmeh lagu Pumpung dan Tapel Ari Gerald tu. Okey, nak tu ajak galeri kita ke minggu tu. Tunggu baru-baru minggu kebukai.

Ya, nak berasai jam kita pukul 11 pagi masuk jam ketiga. Kita sekolah sejalan bahawa 9.12 ke pagi tu. Ya, selamat pagi dengan kita ke Baru Muka Radio. Ya, maka kita ke benar rantu jalan yang kan nyadakan mindahkan kita. Simak lebih kita bertengah ke jalan luan ya.

Ya aku lagi ngelansak sekedar berita untuk bala peningat ya. Kalai dalam maun pengalaman berita di Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara di BKU madaka sidak dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 atau ke SUF 2026. Kalai pengawak tu dekat dia tu 24 ngagai 27 hari bulan 10 atau ilah. Pihak ko sapit menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke forumnya di pelabak dekat ngempuruk ke orang amin adai 1000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua. Lalu tu yang kau silap ke bergagak polisi, agensi perintah, sektor ngati kediri, raban akademik ngopaka industri, berkongsi ke buah penemu ngatua pengawak ke keman dalam ngemansang ke kanang menggeri ke meruan pinta inklusif serta tan ya. Lebih hari 20 raban pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sebanyak untuk diatur. Kalai dekat diatur bak himah exchange event center Kuching. Hanya semengkah pengawak ke dekat diatur di bulan 10 tu ilak ya. Mayu macam program atau ke atua pengawak ke diatua upaya perintah atau ke upaya ukai di kuasa perintah bulan 10 tu ilak.

Sapa. Dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa ganuno utai maya jam dia tok neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tok. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Eh, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejakuk, pandai-pandai ya me bejakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, modik.
0: Bukai pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawah nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagak, nulung kui gagak. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, digak, cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Ya nama peningan mayu aku lebih lagi ukai seminak kita bertunu ke uras atang bertunu ke babas anak nak nagang diri ya kita sudah dibalut sebuan lama tau kini asai nang pedis peningan aku lebih lagi bak pengelai kita ya. Jadi upis rampak menua tau ke dikumai orang JAS Sarawak macam cakah matau ngau operation nagang pengawak nunu secara terbuka kelimpai berjalit lagi berjalai ke pengawak matau bak kanan dua ke bisai risiko penusah angus terbuka ya. Jadi ya kanan dua nyak yang kawam kampung palan tanah kerapa palan dua nuguang ke uras genturuang bertanam serta industri. Jadi kita peningah dari ngambil ke nak ngerja pengawak bertunu cara terbuka serta ngeliput ke sebarang penusah ke bangsanya agak upis bomba ngau lumur 999 atau ke JAS bak lumur 1-800-88-27-27.

bayi Andrew Carlo. Jadi peringat mayu lah jam kita pukul 11.19 minit, pukul 11.30 kita dekat dengan Karamansang. Jadi nak tu ajak aku segulai sejalan kita bawa awak 9.12 laban dekat merik awak kita ningat ke arah Mansang. Lalu nangkan kenyak pukul 12 satu lagi ningat ke berita di YFM. Lalu banyak kita dekat mulai ngapung program kami hari Miri FM bawa ngelah tengah hari.

0: ianya Encik Kabang Anasa Ari Rumah Naga Sungai Merating Sud Menua Kapit. Ngau tu aku ngolok kenuan Encik Kabang Anasa yang randau program Aramansa. Selamat bertemu Encik Kabang.
1: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
0: Uli nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Aramansa ke sekali tau bekeri nuan tau berpun ke projek nupi ikan dalam peguang alu keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai fisik maka ke dia tau.
1: Okay, dia tahu aku bisa nupi ikan semua ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tahu. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak bisa ya. Udah.
0: Naka ke dia tahu uliah nuan megak madah ngagi bala peninga berapa penyampau mesai dua lai projek nuan serta berapa penyampau hasil yang nupi ikan berpeguang hari projek ke dia tahu nuan.
1: Oh, penyampau peguang ku ya ke dia tahu entah deh peguang plastik aku nya bisa lima itu peguang tanah aku bisa enam itu ya, peguang semian ku bisa situ penyampau ya labanya penyampau tu tapi ku nya pedih di sebut ke kena kita tahu kadang sebulan sekali ku mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kadang tai bulan tu nyup sai ke bulan ya ke berpeguang titiknya. Kena aku cara aku nyawa ya kena dia tau.
0: Dari segi pemesai peguang tadi uli nuan ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di mana?
1: Peguang plastik aku nya berketung ke 10,000 liter nya lima liter nya peguang semian aku nya manja ya kira ke 60 kaki besar ya kira ke 30 kaki sitai nya peguang tanah aku nya nyam saya nya agak-agak aku kira bisa 80 kaki ya, ngau 60 kaki besar ya, besar ngau panjang ya.
0: Jadi nanti kan nanti malah peninggal kita ke peninggal kita randau atau hari itu maaf ni ikan ni ke segi mayor di tupik nuan ke dia tahu tinggi itu jenis yang tadi
1: tinggi itu ke paling mayor mah ikan kaluenya mah paling mayor ke dia tahu nya hanya ikan semaya tengah ada ke nombor tiga ya. Ya kerja tu.
0: Kuliah nomad dah gembala peningkat kita, kebuah nuan tadi milih jenis ikan aloi, ikan semang, ikan tengah dah nyata tadi kemarin buat projek nupai ikan berpeguang nuan tadi.
1: Kena ikan tiga itu tu, ke di tupai ke tu. Mereka milih nyata tadi, lepas ikannya makin setahun makin pupus ke, makin tahun hitetnya lah pupus ke. Nyata aku milih ikannya, di market ikan tu makin kengira tahunnya lah, yang mahu lega ya. Nyam ku milih ikan tiga itu itu ya ke bergama tengah ada ngau semeh nyam eh ke bergama ya ke manja ni ke harga ya nyam aku milih ikan tiga itu itu di tupi ku dia tu baik ikan tu bergama dia bawa menua kapi tu nyam ku milih ikan tiga itu itu pasal ikan semeh tu pemakai ya nanti musim bakal ke dia tu ikan semeh tu nanti nyam ini beri makai lah pasal bukan kita mereka yang nak baca biasanya lah nanti tenupi ya. Makai nak semangat sama ngau makai ikan bukain tapi bekas semeh tau bekas semeh tau kan makai ke paling mana man kacang tanah katanya lah tengah dia tau dia beri baja ke biasanya maka kalau itu tadi atau nyamai ke itu dulu makai baja ya ka dunia beri kita dekan kuang daun daun basah katanya ngau daun keladi katanya ringan ke pasang makai ya.
0: Maka kau daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang mayu atur jadi mayu atau pengawak dekat dia nuan maya ngatur projek tu boleh nuan madah tuju bala peninga atur pengawak ke bisik dia nuan maya berjalai ke projek tu.
1: Oh, maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisik bantai pagi kita mesti ke mereka makai maka tengah hari tu ikan tu yang penting man air ya. Nanti ayah kurang jaga ya nasi ke punya kurang-kurang oksigen ya. Ya mesti ke pada hari-hari pada kita maya tanya meh ayahnya meh mesti ke datu amat berpengawaknya jadi nanti beka mereka makai sari mesti ke pagi beri maya ke lemai mesti beri kurang ke lah lemai itu lihat beri makai semelannya maka nanti makai kalau itu beri daun-daun kayu pagi ni boleh beri baja lemai itu makai semelannya maka daun-daun pasak daun keladi kena makai semelan makai beri baja aja
0: pagi ya sih makai baja lah neh
1: pagi ya sih makai baja
0: cerita ngau madang ngau silat gitu penyapa pun pemerat baja kena beri nama peguang garanel.
1: Peguang tu nanti aku masai, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo, setiap peguang. Kadang sekilo mendaga yang masai peguan tapi peguan pasti hanya beredes setengah kilo aja aga peguan yang biasa kalau kenyang makai ya mati ke ya punya cara ya nanti ya bakal ya peguan masai itu tadi ya beri banyak gaya gaya makai ya
0: aja masai peguan siti peguan nanti anggaran berapa ikut ikan oleh ngira oleh nama yang walau peninggal kita
1: ya nanti bakal nyamai dikira dan tiba ke pegang plastik punya ke 10,000 liter airnya. Nanti ya simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti ya semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya. Nama tu. Ini bukan oksigen penakamnya. So, makanya tadi. Sebulan 4 guni.
0: 4 guni ya tadi. Uliah nama ada berapa beras guni?
1: Nanti seguninya 20 kilo dalam seguni. Harga yang nanti bakal piatu RM104 ke nombor 2.
0: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau siti tu aja?
1: Siti aja, siti bansa aja.
0: Setiap kuliah nuan ada berapa anggaran modal, tak kos, belanja, kemudian dikenak nuan, kemudian ya, nak ke dia tu.
1: Okey, pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib besar. Lepasnya utanya kena piko ke pegawai tanahnya kurang kena piko maka jajai bisa 2-3 minggu piko nganga ke belanjanya sebab bisa 50,000
0: kena madu tak apa tanah non pun
1: tanah kumpul madu buat tanah kumpul
0: dan yang kebukai ini mayan orang kembali pegawai ke nyanya
1: pegawai kebukainya ya ke pegawai semiannya aku ngaga lepas semiannya banyak yang besar yang sebab bisa 14,000 yang sebab
0: total mira kemaya pegang
1: sama maka betul
0: apa ya kepelestiannya
1: lebannya 5 ite sitenya lebannya jual orang suaku sekian dah sebab kaya baru deh aku ambil sekiannya sitenya 5,000
0: untuk pegang nuan saja
1: untuk pegang
0: plastik atau pegang plastik atau tahun kemaya
1: sama
0: dia dikenal nuan kena belai ke pekerja atau buka ngaji kerja kan tadi saya
1: nang sikit bisa ngaji pekerja atau buka ngaji pekerja mayanya bisa mudah mimian lah gaji orangnya sehari mayanya sehari bisa uliah RM50 sehari
0: apa ikut pekerjaan nuan?
1: Kerja saya 5 ikut
0: dia tahu lah
1: dia tahu nak ada lagi dia tahu nak kumpul lepas mayanya aku berdau kerja ada mayanya dia tahu nyaman dia kumpul ada lepas dari kerjaan dia pincian dia tahu benih ikan atau pasal benih ikan benih ikannya nadai meli orang agak bibit di lembu ubat ikannya di tempai aku bisa meli tapi oksigennya manyuhannya udah beli aku kena mantau air ya, lepas kadang hari kemarau bukan dia tahu deh air nasi kekurang mana oksigen makanya
0: berapa
1: oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih 350 lah
0: apa itu nyanya
1: dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu tu oksigennya bisa 2 itu dia udah itu
0: punya kok pasti kebuka ya bakal karena naik semuanya berapa nya anggaran uangnya tadi
1: namanya dia nanti bakal pasal ya air tu apa beri air bukit tu tadi nanti kena air pasal tu nanti kena klorin nama lah pio air sungai pun tapi pasal karan tu karan ku dia nak kari karannya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan
0: berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritu pe nombor peguang dari projek nuan dia tu dikena dijual dalam kandang sebulan
1: umre dulu hari semah dulu semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi ya udah mati lah dah mati sekilo tadi teh gramnya RM10 segram sekilo nanti bakal ya udah sampai sekilo bisa api minyak berapa ya kilonya baru grade ya grade ke mana ya 100 sampai 130 ya sekilo sekilo ke atas jarang kunjual bakal 800 gram jarang kunjualnya kilo masih boleh jual ya sama ya baru hanya ya nanti rega ya tadi agak gitu biar jual dan lah baru hidup deh aku tu tadi baru agak hidup ya baru yang nanti jual hidup ya jual hidupnya 250 harga ya engkau lah kami ni yang akuarium semua itu aku tu semuanya bisa jual anak yang lah anak semua anak yang tadi dijual kusiko RM10
0: kan kaloi kan
1: kaloi
0: kaloi kini nuan jual eh
1: kaloi dia tahu aku abang kaloi aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tahu deh aku dia tahu saya nyuah anak yang anak selalu jual aku makan dia siku anak ni tak kegeri atas anak kaloi tu bisa harga RM15 siku bisa harga RM10 siku bisa harga RM7 siku Amai mereka bisa mami ya. Ya kemien 7 ringgit, 10 ringgit, 15 ringgit. Saya sebesar 6 inci kini hanya ke 15 ringgit.
0: Jadi lepas kita tadi dah beranda pasaikan sembah terik ia ke berat itu sekilo. Nanti kan kalau itu ketika nyual itu tadi cek apa pemerat berapa, berapa regas.
1: Kan kalau itu lepas itu ikan terbesar sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang ya kira tahu lah nyual sekilo 30 ringgit ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 dia. Setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
0: Oh, siapa lagi mangsang lah tuan? Siapa lagi mangsang ada yang ingat semester tu? Kalau itu bisa jual, bukan orang ada terjual hidup kena orang hiasan macam tu, ingat semester?
1: Ah, bisa. Aku selalu nyual ya ke. Laban aku nyual nak kalang maip saya lah. Aku menyukur kendera saya sekali buat nyual hiasan bukan orang jual simpan orang akuarium semua. Aku bisa nyual. Macam mereka tadi 10 ringgit, 15 ringgit.
0: Dan tiada atau ketinuan nyual tadi dan cengkap lah. Berapa pemberanan?
1: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah datu baru, nupi tengah datu baru 14 tahun.
0: Oh.
1: 14 tahun. Aku empat tahun muna kan pasal pun ada, tapi dia tu udah agak bisa orang nanya kembali. Tapi aku nan mumba apa nanti harga ya lah, baru ini tengah datu. 14 tahun aku udah ngadu tengah datu. Udah aku pinjam kerja kemarin. Start aku ngiga tengah datu. Ngadu ya. Ayah aku bisa lah banyak. Ya. Aku tu ngiga hari sungai ni, mereka ada lembu di sungai. Ya. Bisa nyuman tu, bisa melayu. Bisa nyuman tu, mereka melayu. Atau 10 ringgit siko.
0: 10 ringgit siko. Nanti ada tentu dibanding kalau yang semai tahun mid ke?
1: Sama
0: besar dah.
1: Sama macam size.
0: Jadi ince kabang. Di ni indoor nuan nganjuang atau kenyual ikan ke di tepi nuan bapa guang hari hasil projek ke di atun nuan dia tahu.
1: Oh, karena nyuai ikannya karena dia tahu. Dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu kekadang belah marketnya kekadang bisa juga orang angkat sekali belah kesi dah apa marketnya sebab mungkin lah pasal kapian
0: pasal kapian
1: market ke besar maka belah restoran semuanya sampai bisa lah maka si dah kau berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjur masa si dah maka ikan semayah ntar kau kalau ntar pasal jual belah supermarket lah restoran tak bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nalai kan semua yang bisa ke sedap ke tanam pis perikanan tu madah aku dah tahu ilah ding agak ikan dia jual di dalam sari berapa harga ya
0: agak rekod
1: agak rekod
0: agak rekod berapa ngaran hasil untung ke bisa diulian luar dalam kandang sebulan ambil ikanan dia
1: kandang ke dia tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurang yang tadi nolab saya mana dah juga kita kena mu tak ke maka ke dia tahu entah mesti ke mimi ada boleh letak kena kabar dari saya punya tapi cukup lembu anak ngai ngajak kau berikan tapi tanya anak nak masuk kasih aku tanya saya terlelap saya bayar lelap ke tapi dalam sebulan aku lah bawa semuanya mesti ke 10 iku 12 iku dalam sebulan kalau ya kena ambil kurang lebih ya.
0: Nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah dia boleh nuan sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kat kena tau
1: pasal ke tolong dari bala opis dalam tupi tu ada perikanan aku tanya tapi ya ke ya ke benda ya ke udahnya bisa ke nak ada yang tu mayuh nak bisa kalau mari baja bukannya sedaya kena bantu ke ya ke udahnya ya ke mit-mit bisa baka minyak pun tadi sum. Saya tidak mantau dunia.
0: Eh, nuan megap kunci madah kepala penyakit kitai. Nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar. Ya kamat merek nuan penemu ke silia dalam kerja ke projek nuan tau.
1: Jadi khusus ke ngalap saya man. Baik kalau ke ada break balas seri. Tapi saya ngajar kena cara saya dah jembu, dah taikin, bakal saya dah hari pihak tanam tempur, hari perikanan sebagai satu ni. Salimi dah ada taikin, nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke yang ni dia agak tengah pak nganya di me tempo dah tai sekok kian au cerai ada taikin cara mere ngupi ikan lah cara mere jaga pegoang mere kanya au mere ikan jadi dapat besar nanti aku kurang sujian kurang gaya besar ya ke daripada saya selalu tai bagu kian
0: Nama julo ti nuan jemai hari la dikena ngermai kake projek ke dia adu nuan dia tu awak ke datai ke bak tingkat ke jawagi jemai hari la.
1: Oh, kenapa dia tu? Berikan tu, ngagak peguang ikan tu. Nasi kita minat kuari susu bak buat tu. Nanti boleh ya. Aku ngagak nyepsai ke ke munyi kurang. Kang adu yang mana ke nanti bala ukir tanam besi nulu wang besi meribang tu. Aku ngarap sila oleh mantu buat tu. Aw, masa menyekut entah ibu ke berjual kena tarik. Antara uliah nyuang kena lebih agak ke. Dini no market no nyuangnya. Ke dadu kak koma terpenyak. Antara uliah merenya macam ni mana ke.
0: Menyok kerja ke orang tua minta nuan merenya ke perangsang menuju bala peninga kita ya ke benduang tak ke bisa jual hati dekat perengkah tak ke ngepun diri jadi usahawan upai ikan berpeguang makan nuan.
1: Maka jakok ke macam ke pada aku tahu pasal nupi ikan atau nupi ikan semaya ngau kalui ngau yang ada tu tadi. Waktu tu anak ngai kita nupi lawan tu tahu makin setahun gay makin ya leku kurang gay. Okay makin bisa makin kurang gay. Waktu tu makin ada nasi nak rugi nasi ke mau. Nanti uliah nabi ya ke lebih baru tu anak ngai lah kita yang ngadu kita betul. Yang menyebut tu bagi ngau bakal tu rumah kami, tu rumah naga kembali aku nama tu pelancang aku punya kaya kaya kaya aku kita yang kerja pengawal tu ni alah nak rugi pakar kita ke berjalan kita dah terap anak yang terus layap kaya sama aku angkat lubah-lubah ni dia pelancang eh berjalan orang kita yang nak datai nak jaga tu rumah naga aku punya aku pelancang aku kira ke nak jam eh anangai.
0: Anangai. Okay, bagi contoh tadi, si nama penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
1: Ya, cabaran tu. Cabaran tu nasi ke mayuah deh ngejap ngawat tu. Nanti ada deh, nanti takut rugi. Sige nak untung deh. Hari rugi, tanya tau berjaya. Nanti kita ingin rugi. Oh, tupik tadi. Oh, mati kan, terbaduk ke, kenupik ke. Terus rugi selama-lama, menyanyi kita ke berjaya. Nanti dia ingin rugi. Nanti ini pukul dia pulai, dia dah rugi.
0: Oh. Tapi dah tahu pokok boleh magang lah.
1: Kira ke dia tahu, kira ke okey lah. Kena ke 2-3 tahun tu. Baru aku tu, baru menjaga peguang penyelam tuan tu. Aku pinjam lam tuan tu, aku pinjam tu.
0: Kami hari unit radio Indo-Pias bertanam tupi Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Inwan, Encik Engkabang, Anasa, Laban merek awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu ngebala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu kebukai, aku dikamai balap ninga, ninga kerandau, ya kebukai, kena kita punsi ke penemu, ngambil ke tau muka ke penatai, pemisai, urap tanam, tupik, ngabumai. Terima kasih. Ya.

Selamat bertemu baru dengan aku balap dengar buat program Arah Mangsang. Setiap program yang akan dikeluarkan dari Indopias Bertanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mangsang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik, ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenal nambah ke penatai misi.

Selamat tinggari dia tu kena berita berita tinggari 24/9/2026. Semua sekolah di Pelilih Menua Serian Gau Lunduk ditutup sementara belabuh hari sar itu ketegal indeks pengamah angin atau ke IPU timanggai baikas di balad na manah ke pengerai. Atur nutup sekolah tu dekat nyerangkum 108 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Serian gau 34 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Lunduk. Penerang riupis pelajar Menua Sarawak madah ke pengawak belajar gau belajar ari rumah PDPR dekat di Pejalai ke dalam sepemanjai tempoh sekolahnya ke ditutup. Ke bagi sekolah, ngimbai Pelilih Menua ke ngerikut IPU lebih hari 200, kepala pengajar sidak tak berunding Pejalai katur PDPR. Nanti baca IPU bisa blinsur ngagai kurang hari 200 dia kepala pengajar tau muka baru sekolah sidak. Berbangunnya Serian mengkang rekod ke indeks pengamah angin IPU batikas di balad na manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Penerang bak sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua ngayan ke Serian ngerekod ke IPU 212. 9 kadang menua bukai ngerekod ke IPU tina manah ke pengerai nyang kawam Kuching teng rekod ke 194 ngau Semerahan 187. Angin bak 3 ke 6 nabukai, ianya Miri, ILP Miri ngau Limbang sama bak tikas ke Jalan Pemersi. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil bising nyatai ke penyinu ati diri ngagi orang ke sebilik ngau siku pengeluar program Radio Red FM RTM Sarawak Azrani Azmi tau ke DJ Zek 47 tahun kudah nadain sana. Dalam posting Facebook yang madah kini yang tu dekat semampai diingatkan jadi sikup pengeluar program ke Ransiang Gawak serta dikerinduk ke Balabakih di Sama Gawaya Gawak. Datuk Seri Fahmi megak bersampi ke semangat ni yang tu diberi berkat serta bergulai nguraban orang tikering bak pengarap. Niang Azrani Midang, udah ya ke ditemu orang ndak ngeledah bak RTM Sarawak urung pukul 8.40 minit malam sebedau ke ditaban ngagai sepital besai Sarawak. Atur dikena mutar ke penusah bah di Bintulu dah dituku ke. Lalu disadang dekat di Bejalai ke kena ngurang kempas penusah bah bak kanan menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng madah katur bakanya ditetap ke cukup berguna berduduk hari batang kemena ti majak mabuk. Perintah Sarawak Megak benar gigak ke raban orang ke terbangkar hari menuluar luar dikena Bejalai katur ngurang ke penusah bah. Dato' Patinggi Abang Johari mansut ke perkara tu, leboya ke nutup Ari Innovation Gau Integriti Upis Tanah Ngau Survey Sarawak 2026 di Kuching. Agih belanja ukup sektor digital patut ditambah kagi dalam bajet Sarawak 2027. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul, madah ke teknologi kenyengkaum pemintar tiru AI, udah majak mansang serta guna ke sukuang ke tegap. Bajet 2027 megak disadar dekat merit 60% fokus ngagai sektor pemansang lalu kebukanya ngagai sektor pengurusan. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakutu ngagai panorama berita udaya ke berjadi kerja jurai media Sarawak di Kuching. Kerja jurainya diguluk kira 300 siku raban media bala nembiak kagi belajar ngau orang ari industri kreatif. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Yang lalu ke Bala Peninga ke Baru Mendiang ke Ngela Tengah Hari. Ngau kami bawa YFM Miri lagu Tungkas Mengan Hari. Mawat selamat tengah hari semua. Terima kasih leban terus milih YFM. Jadi ke pangan kita ke tengah hari tu. Tengah hari tu aku Kediri aja. Bi bisa pengawal di luar ya. Jadi ke patut diurus ngau nak penglengkas. Jadi bisa ga berita angin sebelum mengapa tu madah ke ya bisa pengawal tu ke urusan ambak jabatan pendaftaran negara angkan nyuka melah bina mengkaban ke akunya dah. Ya, jadi kenang pun ke ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi jaku perangsang tengah hari itu. Kadang-kadang penghidup sempah magula. Ngemanis ke kupi, tang kupi ke dipuji. Ti kupinya pahit, gula gak salah. Jadi harap ke kita semua belak berarti ke jaku perangsangnya. Lagu-lagu ku dah ditusun dalam playlist ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu bisa nyalai mimit. Sekumpulan kita ke bergulai dalam awak 3 jam ke dekat data itu playlist ke digaga baki aku Leonard tau ke DJ Leo. Jadi 95% lagu ke dipasang dalam playlist ke tengah hari itu ianya lagu ke ngembuan genre etnik ya. Jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku bau jam program lagi kita meri komen sekali ke berkini call playlistnya mana tau ke nak. Lalu pihak mega terima kasih mega ngages doa ya DJ Atta kau dah nyawam aku nyindir ke playlist ke tengah hari tu. Gelas jalan kami buat YFM Miri dah tahu kita semua belak ninjau berkini ko gaya hari dalam kanan 24 jam ke dekat datai nangkan ketu.
1: Report Gaya Hari buat YFM Miri.
0: Ya, report Gaya Hari buat YFM Miri. Jadi pagi tadi hari di sadang berjerebu lalu muak ke lemah itu ya. Di sadang ribut kudik dekatnya di bas kedandur. Malam di sadang hujan bas kedandur. Lalu angin timur laut berpupuk dengan penteras 10-20 km/jam. Ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5-1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat hari di Bandaraya Miri teka suhu 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku report gaya hari ke dibayar aku perhati ke Bala Peninga ke bergulai kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu bergulai sejalai.
1: Zone Activity Y Miri.
2: Ngi gabuk, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya bisik bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bansa bu, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iban, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bansa pemakai dengan asil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23-27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam bak Stadium Bandaraya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Bas Sarawak Literature Festival 2026.
1: Zone Activity Y Miri.

0: tadi basa ngagai semua bala peninga kelebih hage ngagai bala ke diau baru mapanyai maya musim kemarau to apinya musuh kita tidak ada milih siapa bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik ke penusah angus bak rumah panjai temai pengerugi berjuta ringgit lalu lenyau rumah halai lo diau anda ngelak ke reta tengkira ngau sejarah kita nyadi abu dalam sekelip mata aja tentu ke talikaran tau ke wire bak rumah kita meruan mana anda ninggal ke utai ke depan luak badapu sekali kita ilap belamaya kita nesal padam ke api sebedau api madam ke penghidup kita pesan siruk tu ariaku pegawai bumah tinggi 2 Henry Ana juga ari upis pengarah api ngau ngeh penusah Malaysia mulai ngau YAM Miri
1: ya, ya terima kasih ke pesannya ngagai Tuan Henry juga ngarap ke bala peninga kita terus ngemata ke penglikun kelebih agak ba rumah atau ke ba rumah pancai kita laban dua bengkah penusah hangus rumah pancai direportkan nyadi di Belaga ngau Ulu Baram Sarawak nyadi ba uma Bading Sungai Asap Belaga empat pintu rumah hangus kena 23 hari bulan 9 atau tadi serta mega dapur dua pintu rumah ke Besemang ngau rumahnya mega angus nyadi penusah angus nya udah mujur di Rara Raban Boma Volunteer Sungai Asap lalu nadai sebarang pengerekai di report ke nyadi atau ke nadai ngerekai ngai rumah bukai nyadi berbangunnya mega sebuah rumah panjai 10 pintu di Long Jegitan Ulu Baram udah angus 100% kena hari 6 tu tadi ti nuntung urung 7 19 iko peranak menuanya nadai agi pala untuk ke rumah lain dua diau nadai penusah bakal diripak kenyadi nyadi pansiak benua di pejalai ke dikena nentu ke kebuah kedua penusah angusnya nyadi nyadi bukanya ke berita kena tentu mana nyadi dikunsi ngobala peningah ke tengah hari itu ngami ke kita terus berjaga-jaga kena nyelih ke penusah ke bukanya tau nyadi baru nuntung rumah kita. Terus ngok kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu pukul 1 pukul 12 tengah-tengah hari itu lagi ngatai ke jaga pesan ke diterima kami bawa YFM Miri lalu pukul 1 bisik temuai bergulai ngaku ke tengah hari itu ianya pakar counseling dari klinik pengerai di Batu Nia ianya Sherilyn Endungan anak numpang lagi kita sama bela ninga ke penderang kelebih lagi muta ke tusut darun yang bandur gawa. Segala sejalai dengan kami bawa YFM Miri.
2: Zondi TVT, Y Miri.
1: Ujung minggu tu, Niah Dekaricah laban bisik penggerami Rikata Subis Etnia 2026. Sepenglama 3 hari, berengkah hari 25 hingga 27 September, mayuh macam pakai lumak perahu dekat diatur. Bisik kategori lumak perahu kayuh sakai 8 hingga sakai 30 iko. Nyengkaum longboard, tanabot dengan mega lumak perahu kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawak berjadi pekenya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Anda mahu peluang tu? Aram kita sama nyukung Regatta Subis Etnia 2026. Laban pengeram itu kai semina lumba ai aja. Tang batang tuju ya kena ngegap ke semangat lumba ngemain tradition serta ngerapit ke kawo pangandiri.
2: Zondi TVT Why Miri.

kami baru ke Desada ke Awin Borneo featuring Ezra Tekola. Dan si aman nanti kita tinggal ke promo bapun program tu tadi. Ya, kalau kita bisa nama tu sekedar reprogram ke udah berangkat diatur ianya Sarawak Literature Festival ke diatur ba Miri Indo Stadium berangkat hari 23 nyentuh agak 27 September tu lalu pihak mega di ni ke baru dah didengar kita tadi berangkat hari pergi lah ya lagu program Regatta Subis Etnia 2026 berengkah hari 25 nyentuh agak 27 hari bulan 9 ke dekat data itu. Jadi terima kasih mayu-mayu ngagai bala kita ke begulai ngok kami ba YFM Miri. Jadi ngena awak tu mega aku mic kita berarti ke sekedar hari laba kita nemu tahun nemuai ke Malaysia. Jadi berserimai dengan tahun nemuai ke Malaysia 2026. Sektor dagang temuai menua tu majak ngerekod penyampau penatai temuai. Nanti majak nambah. Jadi ungkup bulan Januari ngagai bulan 6 atau ke Jun 2026. Malaysia ngerekod penatai temuai lebih 21.1 juta. Temuai antarabangsa. Lalu di Sarawak. Ungkup timpuh Januari ngagai bulan Ogos 2026 penyampau 3.16 juta penatai temuai bisik di rekod. Jadi kebenar Sarawak naget lebih 4 juta penatai temuai sepamanya tahun 2026. Jadi hantik nuan beda bisik destination atau kepalan ke dekat di tapa atau ke dekat dipilih Sarawak ngantik kita. Ngantik kita ngebudaya rampak menua pemakai ngau penerlebak ti cukup nyelai. Semuanya bisik di bumi kenyalang. Jadi hujung minggu tu munyik aku tadi nanti kita akan bedak orang lumbak perau tau datang agai sepupu ni ya. Lalu nanti kita akan bedak tau kengigak penemu kelebih lagi berkawa ngau literature tau datang agai Indo Stadium Miri. Jadi udah tu lagi aku mai kita atau ke maca jaga pesan ke bisik terima kami bak YFM Miri. Hari majak bersebun angin majak kamar. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut. Tang angin ke kamah, tidak sintak nuan maya ensepot. Nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah. Ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar. Nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.

lagu ke Desa Dako Wanjuk ngingat Maya Bersulu. Kalau terbilang Maya lagu tu baru pansuk subak ya. Jadi kita ke baru mendiang ke YFM bawa ngelah tengah hari. Begulang kami hari YFM mirih. Jadi menyikoku bak pun program tu. Tadi terbagi lagu ke di tusun bala playlist manager aku undang berontak atau ke genre rentak Dayak atau ke etnik kita di Sarawak itu ya. Jadi ngarap ke terperindah mengawal lagu-lagu ku dah dia pilih kami sebut. Lalu pesan ke terubah ke diterima ke tengah hari itu. Pesan ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu itu datai hari usun jok hari rumah banyang nang takalit tatau madah ke pengawal ngetah sulit lalu ditangkan kau muat terbalu. Dekat diatur kena lemai 26 hari bulan 9 2026 pukul 9 yang ngetah sulit niang laki ya ambau anak ayung. Jadi pesan tu ditujuh ke semua bala kaban belayan ke di pesan maya rabat subak laban kalau mayuh ko ya. Kelebih lagi kita ke ngelala niang ngarap ke oleh naulih dirintai ke ditau magang ya. Nyalai bala ke de pesan de pinta datai ngagai rumah banyang nang tekali tatau laban de kang ngetah sulit lalu ditangkan ngop ngawak muai terbalu niang ambau anak ayung. Jadi pengawanya dekat dia tu lemai 26 hari bulan 9 2026. Lalu penerang kesilia atau telefon ngagai sisilia anak gerasi ngena lumur 014-588-7123. Lalu pesan kedua tu. Pesan tu data dari Ninsi Anak Rawing ngau Nicholas Anak Rawing madah ke ngetah sulit an yang apa sida inya Rawing anak lajut kena pagi hari 6 26 2009 2026 pukul 10 pagi ulit tu dekat di intu ba rumah Kevin Sedin wong panjai lubak antau. Pesan ditujung semua kabar belayan Baan Sawang, Mungo Jabang, Rakut, Sebubut, Pabuang, Panggang, Panjarwai, Tiga Buah Rumah, Kampung Hilir, Batu Babini Atas, Ngebaru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekarwa, Nangepan, Sayat, Suh, Skim Sekrang, Sebangki Panjai, Ngepana, Kaung Ilek, Ngaulu, Bui, Pan, Tabau, Gerunggang, Uang Panda, Ngau, Kaban Belayan, ke Babunut Indonesia serta semua kabar belayang ke ngelala ni yang rawing anak lajut kena oleh dirintai ke ditau ngau peluang tau sida sebilik merik. Terima kasih ngagai sukuang bala maya pemati ni yang tau. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Ninsi hanya anak ni yang 014-239-5529 ngau ngagai Nicholas 012-8938-213. Lalu pesan ketiga tu ngari ke diterima ngintu 100 hari. Pesan tu ngari ke Vina Kurai anak Julius madah ke ngintu 100 hari niang apa ya ngau muai terbalu kena 27 hari bulan 9 2026 ngagai bala ke diabak kampung Telago sempat buah rumah. Ditujuh megak ngagai kabar belayan di Jeruk, Sungai Pinang, Sungai Segak, Simpang Pundak, Sabang Kuih, Mawang, Kesindau, Ruan Cangkur, Ruan Seru, Ruan Suria, Sengkujang, Sepawuh, Samalatung, Batu Pengansah, Semunjan, Harapak, Seratuak, Sungai Merah, Lempawang, Betung, Sebang Abid, Tanah Mawang, Kerangan, Mubui, Batu Kudik, ngau semua ke ngelala Nia Julius anak Gendau. Yang Julius anak Gendau Elias Gandan. Kita ada pinta datai ngagai rumah sidaya bak kampung Telagus Baru bak rumah Idi. Idi Mang kena 27 hari bulan 9 tu enya hari Minggu pukul 9 pagi. Lalu Siti agak pesan ditok ke diterima sang tak sulit megak. Tak sulit atau datai remilin anak kuah ngari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang silum anak ribut ianya Indah Yempu dekat dintu barumah pancai gelayang jengin pandak skim sekerang. Jadi pesan tu ditujuh ngagai kabar belayan di rumah pancai kampung Sebandi Ulu ngau kampung Sebandi Ilek Lundu
kapit nang alum krean seratu nang sumpa nang adelo nang jengin ngau kaba melayan ke pemakai barumah panjai buno antalun pelasu tanjung tabut tebarung ngau kaba melayan bukai kena oleh dirintai kedito. Jadi pengawang kata sulit ni yang silum anak ribut dekat diatur kena 26.09 hari 6 10 pagi baru mah gelayang jengin pandak skim sekarang. Penerang kasih lihat kau tahu telefon agak milin anak kuah ngena lumur 013-455-7076 tau kang agak lili anak kuah 013-8341-454. Jadi mengawak kita ke sekali tu menginjau Vita Ngosijah Pengerino Duwati. Lagi aku nampuan baru pesan ke Bukai.

Ya, nampun baru pesan ke bisa diterima kami bawa wifi mirih nyari pesan ke baru diterima tu pesan kata sulit data dari Suma nak belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jalai Uya. Jadi pesan tu ditujuan ke Bamblayan baru rumah Junas Nanga Sepata Bali rumah Labang Teluk Buyang rumah Rubin Merapuh Nanga Suau ke Bamblayan di Sungai Merirai Sungai Gad Sungai Mujuang Sungai Suat ngau ke Bamblayan di Batang Bali Kebablayan di Pasai Bun, Pasai Lubuak Pelai, serta semua kebablayan kenglala Bes Anak Paduang atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Kena pengawatu dekat diatur kena malam 25.09.2026.05 Nguan Ulit lalu dekat Ulit dekat di kertas kena 26.09.2026.06 pukul 5 pagi lalu ditangkan ke pengawat nyua antebalu. Lalu ngau semua ke Bamblayan ke Bukai kena lah dirintai ke itu di sebarang lain luar diau semua kita ada pinta datang ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu Nam ngau ngintu pengawal ngetah sulit nganyua ke entah balu jadi nyak pesan ke baru diterima kami ke tengah hari itu lalu nampung pesan ke Bukai itu peningah jadi pesan itu pesan ngetah sulit tau ke muai basah datang dari X dua rumah asin anak umpi sebilik mada ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ya ianya ni yang Jackson ni yang Jackson anak asin tau ke Icin atau ke apa ya sapit di dekat diatur kena 26.09.2026 hari 6.08 malam dua rubah rumah panjai tuai rumah Patrick atau ke rumah panjai X tuai rumah asin ke dulu subak jalai pasai siwang ulu jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur nak jalai semiang jadi pesan tu ditujuan ke semua ke Bamblayan ke Ngelala ba ulu siwang lubak pelai sungai pedalai sungai siwang tengah siwang ijo muka rasau kenawin ngau ke Bamblayan bukai kena ulih di sebuah ditok magang sama belak dipintang natai ke diri penerang ke silik tau telefon agai Christina nak ribai hanya bini niang ngena lumur 019-499-8565 tau ke ngagai Regina atau ke Elias Bunut anak ribai ngena lumur 010-97-641-54 lalu pesan rabat ke situ itu datang dari Injan anak rabut madah ke apai sidaya ianya rabut Elias Abud anak Munsang udah nadai kena 22.09.2026 ini yang dekat di Intu Balamayu kena 24.09 hari 4 baru rumah Manuk Manca Sungai Yuang Kapit lalu dekat di Kubur kena 26.09.2026 hari 6 jadi ngau basa tiba saya minta semua bala kabam belayan ke ngelala niang data yang ngesah penusah tu kelebih lagi kabam belayan di Sungai Yuang rumah Merapuh Suau Bali Sungai Sud Sungai Gad nang Ramuang nang ngemah kenawin Sungai Paku Mujuang Ulu Belawai serta semua kabam belayan bukai kena oleh dia sebut di tau sebarang tanya atau ke penerang ke sila agi kita tak telefon agi Enjan anak rabut ngena lumur 019-467-227 kusung lalu siti agi pesan rabat tu datai retresa anak berawah ngari ke ranggau anak lubang madah ke pemati anak ya suma anak ranggau udah nadai bas pita kelang Selangor kena 21.11.9.2026 lalu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23.11.9 ianya hari 3 sari to, hari 3 kemarin ya jadi ni yang dekat di intu takal di sengai bar rumah ukau nang ngabawai balih kapit kena 23.11.9 ngau 24.11.9 lalu dekat di Kubur ke kena 25.09.2026 yang nyak pergilah. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke Bamblayan baru rumah Seliwang dengan cermin, rumah Puso dengan cermin, rumah Ukau dengan bawai, rumah Minggat dengan bawai, rumah Tuan, rumah Filimon bawai,
nenang astule batarajang sekayo ai baliah sekayo batarajang lalu nuju semua kabam layan kena Allah dirintai kadito kang lala ni yang suma na rangkau dipinta datai ngesah penusah sida sebilik tu jadi penerang kesilik kita tahu telepon agar Rosli rangkau ngena lumer 019-438-4027 tau ke Lingga Haranggau 013-820-6547. Siti agaya pesan rabat ke diterima di tau mega pesan tau datai ri injan ana rabut ya. Oke, udah dibaca aku dulu tadi. Jadi Siti agaya pesan tau pesan kita sulit ngau ngupas entah balu diterima ri gait anak Jubin, madah ke pengawal kata sulit ni yang bininya, kemban anak Lium, serta ngambil yang terbalu, pengawal tu dekat diatur kena cara semiang. Kena 26.09.2026 pukul 7 lemai, baru mah jantan, mujau, keranggas, ulus kerang. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayang ke ngelala ni yang kemban anak Lium, sama bila dipinta datai, maya pengawal kata sulit, ngamuai yang terbalu tu. Ngau jadinya pesan ke bisa diterima kami ke sekali itu lalu lagi mereka bisa pesan rabat ke diterima itu pesan pemati itu atau kerabat itu di datari Sylviana tua ngari ke menyadik ya Christina Lajang atau ke Kuya atau ke Ina Ike madah ke pemati laki ya yang Benjamin bin William Ago atau ke apa Ike. Ini yang tu nadai kena 21/2009 tu tadi. Kalau ni yang dekat di postmortem kena 22 udah di postmortem 22/2009 tu tadi ya kemari. Lalu tembok pengawal postmortem dekat di baik tau ke di sengai dulu di Pusiu Trading Batu 6 Bintulus badau di baik pulai ke rumah Yampu di Uma Maika Nyaling Luang Pawah Belaga kena 23/2009 nenya kemarin lalu dekat di itu tau ke di sengai Balamayu ba Uma Maika Nyaling Luang Pawah Belaga maya ngubur tau ke nganjur niang badau ditetap ke dito. Jadi pesan tu dituju agar semua kabang belayan di kampung Kekan, Dalat, Ngamerit, Tanjung Kenawit, Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau kabang belayan bukai ke ngelala niang Benjamin, anak ago atau kapa Ike. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon agak ani ngena lumur 014-311-6061 atau ke ngaga Ike 011-318-1950. Jadi nyak nak aku ngatai ke pesan ke bisa diterima ke sekali itu peningah. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi aku mai kita nyingkang agak program kedua. Ianya program temuai minggu itu. Kalai aku bisa terima penatai temuai hari opis pengerai di Miri. Kami dua dekat beranau ke Bekawa ngau topik. Mutar ke tusut runding bak dua gawa. Jadi jakau rak mayar itu stresnya. Jadi ngarap ke kita terus ningah ke randaunya. Ngambil ke tau jadi ke tenggau tau ke lalau ngagai bala kita ke. Udah tentu tiap ikut kita nak boleh lari hari tusuk runding tau ke stres. Terus merina kita dulu ngol lagu hari Inochi Austin. Aku meruan sayau ngelatengari WiFi Miri.

Sekali itu, YFM make kita rawun ngages bengkapalan, alai ngelantang kati ke udah cukup tebilang, adap ke utara menua Sarawak, inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia, primai ngos sungai Nia, kira 3 km ari pasal Batu Nia, 110 km ari Banor Raya Miri, lalu 131 km ari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, teksi, dan motokar di rempo. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar di Klingi, Kampung Tuai, serta bisik rampak menua ke Bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua ketrubah alai mensia ke hidup Jeman Kelia, adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketuai Museum Sarawak, ngauraban ia bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar, ngayan ke Gua Nia, kala Dewan Mensia dulu Kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubung pala mensia, ke diau dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia, dekat berpeluang medak main macam bangsa utai tumbuh, ngak utai hidup dalam kampung, baka kusing, entama, semawa, lelayang, ngau gua ke bisik bekau ukir, orang Jeman Kelia. Dulu Kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik, orang kediau ngelingi menuanya, lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, are YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, terima kasih yang balik kita ke Meruan. Segelas jalan yang kami bawa YFM miring lah tengah hari. Jadi, munyi kudah digerah kubah pun program tu tadi. Data yang nur kita nyingkang agai program temuai minggu tu. Jadi, begulang aku di studio. Siko pemesai toko pakas. Kumarang juru counseling na. Hari opis pengerai di Miri. Ngelalu ke Serilin Dungan anak numpang hari klinik pengerai di Batu Nia tau nak betul, betul. Selamat tengah hari, nama berita nuan.
2: Selamat tengah hari mana aja
1: jadi tajak panah ku bisa ga nyebut-nyebut mimin tadi bapun program nama nak batang randau tak ke topik tua ke tengah hari tau.
2: Okay, so jadi ketupik sarito adalah kita lebih berfokus ngagai cara berkeni kita pengurusan stres buat tempat kerja.
1: Mutar ke stres atau ke tusut runi yang buat nur gawa ya. Jadi kalau kita itu ngasai ke tusut runi atau ke stres buat nur gawa. Jadi nama nak utai ke suah ngasuh kita tusut runi yang tu Sherilyn.
2: Okay, so stresnya ya siti keadaan buat semua hampir semua kita manusia lah. Kita ngasai nak ngira lah nembia sekolah ataupun orang ke kadang-kadang orang ketuai pun bisa juga. So lebih lagi lebih kita lagi kerja tu lah, terutama kita lagi kerja. So stres tu boleh nyadi lebih kita bisa kerja ke mayung lah. Deadline kita ke lalu semak danyak atau nolak kelari lah. Tapi minta ribos ataupun bisa juga masalah ngau raban sekerja kita tempo. Toka terpaksa ngerja mayu benda dalam tempoh tersempit. Maksudnya muka dalam satu hari bisa sampai 5-6 kerja perlu diadulah. Okay, jadi stres tu stres dalam keadaan kebiasaannya normal. Tang enti stresnya berlama-lama lalu ndak diurus ngamane, ia pun boleh merek kesan agak tempo perasaan. Kita tempo runde yang kita tempo pengerai tubuh ngau prestasi kita tempo kerja.
1: Jadi itu agak tengah hari itu lebih fokus ngagai tu serunde atau ke stres ba nur gawa ya. Ngai ke balas bening atau nya bisa saro ba. Ketengah hari itu fokus ngagai ba nur gawa. Jadi yang ka bisa bermain bukai lah kita fokus ngagai ke ba na banu bukai ba rumah kini tekap kenya. Jadi tanda-tanda stres tu. Maya kita stres nama utai ke dia sai ke suahnya de ba kita. Mik ban ya ba ka jam paringan lembau ngai tindo atau ke nak fokus tu serilin.
2: Okay, so tanda-tanda stres tu langkah terubah ya dalam ngurus stresnya adalah kita perlu ngelala dulu tanda-tanda ya tadi. Antara tanda ya adalah jam bakal pada DJ tadi campak ingat perasaan tu bisa mudah berubah. Nya kadang-kadang kita nyu jampak lelak, jampak lelak lalu kita bisa kurang semangat. Dalam masa yang sama ya pun bisa susah tidur lalu susah kita kak fokus ngagak kerja. Hanya antara yang putaran tanda lah. Tapi sekedar orang megak tahu ngasai pedis pala ataupun tubuh yang bisa saya tegang, terutama buat bahagian tengkuak kita dia lah. Dainya atau ke ngasai nak nyamai buat tubuh. Lepas kita boleh ngelala tanda-tanda tu, baru kita boleh ngambil langkah tumu sebedau stres tu tadi jadi semakin berat.
1: Kira sebab kita yang ngambil cara kena mutar ke ya, betul nak Sherilyn. Jadi aku nyebut nak Sherilyn nyambil ke muntang ke dia sebab dah.
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Jadi itu fokus ngagai utai ke boleh di kawal atau ke dijaga atau ke dikontrol kita ya. Jadi lebih habis penanggur bak no gawa. Kita fokus ngagai utai tidak boleh dijaga atau ke dikontrol tak ke kita fokus ngagai utai ke boleh digagak kita aja atau cara lain macam ni ke?
2: Okay, so dalam penghidup kita ngadu pengerja kita itu sebenarnya bisa utai ke boleh dikawal kita lalu bisa utai ke nak boleh dikawal kita pula kita. Okay, contoh bakal utai ke nak boleh kawal kita, kita nak boleh ngawal bekeni tindakan orangnya bakani rundiang ya atau ke perasaan orang bukai. Tang kita boleh ngawal bakani kita yang respon namanya dalam sitik keadaan. Nya alai lebuh kita bisa ngau ngau masalah bertempat kerja, kita nanya di rempu. Paling penting kita perlu nanya di rempu. Nama utai kau boleh diatur. Kerja aku dia tahu. Lepas kita fokus ngagai utai ke boleh dikawal. Ia boleh nolong orang ke perasaan yang terlalu beban.
1: Kira ke artinya tadi ya. Kita impu mesti kan usahan pengawal kita.
2: Nah,
1: kita kapan tu dulu, kita dulu ini. Susun kerjaan ni tiak ke. Ni tanya ke patut lengkas di tembok kita, diadu ke kita ya. Jadi lebih maya pengawal, lebih kita maya pengawal. Kati kita patut ngagak pengawal nyak. Tembok sekali tau ke kita ngagak milih pengawal ni ke patut digagak munyi ke bapun randau tua tadi deh. Kadang-kadang orang tau kan nembok ku tanya ambil ke bandia munyi ke nuan pengawalnya mayu lah lebam bosnya minta lalu kan ngagaknya tembok sarinya aja jadi ni ke patut di gagak atau ke di kerja tua ni teh ke ni ke dulu atau ke kedudi begini kan.
2: Okay, so lebuh kerja kita pada aku pun tadi sehari kadang sampai 5-6. Okay, lebuh kerjanya di mayuah kita tahu ngasai, kita tahu akan ngasai semua kerja tu mesti siap sehari tu juga. So tu memang akan nambah ke kita yang post stress. So nyalai cuba kita nulis kerja ni teh susun ni teh keutamaan contoh teh bakal bisa si teh tu paling penting ke he paling atas teh ia bisa bakal kurang ulang ke hebat baru kerja ke penting lalu kerja ke teh ke penting lalu teh ke perlu digagak dulu patut diperjalai ke dulu lah bakal ke teh nak penting tau di kedudai ke dulu jadi teh boleh ane ngerja terlalu mayuah dalam tempoh yang sama. Lebih yang asuh kita ini nak fokus. Sekejap kita berunding ke situ itu, dahnya kita berunding tak kebuka. Jadi engkau perancang ke tip mana ya, kerja dekatnya di lebih teratur, lalu nyamai agak kita ke ngerja ke semua pengawalnya tadi lah.
1: Tusun ni tiah ke nama ni ke pemadu berguna nyamai dulu kita gagal jadi seberapa nampak randau ku jangan kaget ya. Jadi itu mengawak kita ingat lagu ku dah dipilih atau kan ditusun dalam playlist tu Sharon ini jadi sambil balap ringan yang ke benung merarau dia tu dalam kereta ngigak palando makai tak baru pulai makai dari pasal berperindah dulu ngakinya sama bela stres ga dia tu hanya kelalu lama merandau okey nginjau jiri kami lagu kedai beri nama Flora, WFM, sekolah sejalan.

0: Ya, game ini yang ke ngelatih ngari ke di tabur terus hari wife family ke tengah rito ninga ke ranau aku ngau temu aku ke tengah rito enya Sherilyn Hadungan anak numpang enya pegawai counseling hari klinik pengerai di Batu ni na Sherilyn na au jadi randau kami dua ke sari itu inya mutar ke tusuk daun yang ba nua gawa atau ke cara kita mutar ke stress ba nua gawa jadi nampuan baru randau tu ke tengah itu tu lebih kita ngasai ke diri tusuk daun yang nama utai ke patut digagak kita itu Sherilyn.
1: Okey, lebih kita berasa kita new stress, tu surun dia. Ana takut untuk ngetus kejap. Semua kadang-kadang mayu orang takut kan ngetus kejap lah.
0: Belalak dulu,
1: Kita boleh ambil masa seminit atau dua minit. Kena kita narik seput, ngau kita narik seputnya tadi ngau perlahan, lalu ngembus ke yang ngau tenang. Dia bernafas ngau perlahan tu sebenarnya ia boleh nolong kita ngering ke tubuh kita ngau yang merik ruang jaga diri ke tempo tadi lah untuk nyadi lebih ke tenang. Dia udahnya kita boleh nyambung baru kerja ngau runding ke lebih teratur lalu baru kita boleh fokus pulai baru.
0: Rutinnya belalai tarik sepuh sinta sepuh dan kesuah ke lubah-lubah, ha?
1: Kesuah lubah-lubah.
0: Jadi kira ke kena ngelempuang kage stress ke nangguh rundiang kita ini tadi. Jadi udah habis maya kerja kita boleh ninggal ke hal kerja lalu mere awak ngagai dirimpung au diri sebida. Laban bekeni ko bas nanti atau retinya tadi pengawak bandar kerja kita itu ngau ba ruang bilik kita kira ke bisnis sempadan merating tadi Sherilyn lah. Kena nak nerang ke sila ke ngai bala peninggal.
1: Okey. Selain dari kita ngurus kerja, kita megak perlu merik ruang ngagai diri kita tempo kena belalak. Contoh kita dah gawak 8 ngagai 5 pagi. Cukup nangka 8 pagi ngagai 5 lemai. Cukup nangka 5 lemai. Dan nyak kita berumah, ane berunding ke pasal tak kerja lagi lah. Lepas ti keadaan kita tu stres, cuba anak mai ya kelalu mayuah hal kerja ngagai masa rehat kita pribadi tadi meh. Udah habis kerja guna masanya kena belalak begulai ngau kaban sebili ngerja aktiviti tik ke di kerindu dan yang toka pun tinuk ngau cukup. Bila kita dah tinuk cukup nyak ayam lebih maneh ge. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi ulah nulung kita ngisi baru tenaga tubuh ngau kita empurung dia.
0: Tang bisa ga mega tau ndang senario kanya de ba peniau ngau penghidup orang kegawa tau Sherilyn eh. Kadang utanya datai nyo malam tau katanya bos minta tau mintanya dah. Nak ngira anuan ke munyi ke tadi sempadan berumah dengan dua gawat tak berkenai ketua kamu tara kita kenyelia kanya nya siti hari ke ngasuh kita ke balat agi stres laban utanya mesti digagak lengkas mesti ke tembok ngal lengkas kalau datang ke begini
1: tu kan selalu yang tu memang selalu lah di diri ngau ku kadang bos tu ya pukul 10 malam ya bisa dah chat minta tu tu kadang kita first amat penting untuk kita madah lah bos minta ampun jam tu udah jam habis kerja nanti boleh pergi lah aku reply deh ataupun kadang-kadang kita madah oh sorry bos aku kak berehat dulu pergi lah aku reply deh pergi lah aku
0: ngagak nyadinya cara kita nyawut cara komunikasinya mesti kak betul mesti lalu betul. Bos pan mesti kak mereti ke sempadan no gawa ngau nur kita ke belala nabi ya Sherilyn auto bas nanti minta sukuang tu nanti kita ngasai ke diri udah balat stres siapa bagi orang kau lihat dikarapkan nur kita mantai ke penanggo ngau nur kita minta sukuang tu.
1: Okey. Kita nak semestinya mendam teto ngadap teto ke diri aja. Nanti kita ngasai teto terlalu dibebankan. Kita boleh berjaku ngorang orang tik ke orang ke kita Arab. Bakal kaban sebili ya. pangan di rempo lah ke bini di rempo pun tahu ataupun raban sekeja.
0: Ha, orang boleh ada percaya kita
1: Betul. Orang boleh kita percaya. Ni ya, nanti stres tu udah mula udah start ngacau kita empu perasaan. Kita empu penindu kita pun pengerai ataupun penghidup kita seharian dah. Kita mega boleh minta bantu ari konselor atau ke profesional kesihatan mental di rempoh lah. Yang tu untuk konselor boleh ngagai klinik ni keberdekatan.
0: Ya.
1: Kita berkemiri ya bisa klinik kesihatan pengerai Tudan, bisa klinik pengerai Bandaraya Miri, atau ke nanti bersubis ya klinik pengerai Batu Niah tadi lah.
0: Ngau ba Merbau dia bisa mana?
1: Merbau bisa.
0: Oh, klinik pengerai Merbau, jalan Merbau.
1: Jadi, okay. Nanti kita minta bantu tu ukai reti kita tu lemik. Tang nunjuk ke kita yang ngembon pengirau ngagai kene
0: pengerai kita ya.
1: Sama bakal kita irau ke pengerai fizikal munyi kurang maka darah tinggi sama mega.
0: Ya. Jadi nyora tai bau jaran atau kan serelan. Jadi kena ngujung ke randau tua ke tengah hari itu. Jadi minta nuan nyimpul randau tua berkongsi ke cara atau kalau lau tengkeman kena ngurus stres ngaunya ke derempu atau Sherilyn.
1: Okey, buat pengujung ya. Okey, kita perlu ingat kita nak boleh muai stres buat tempat kerja. Tang kita boleh belajar berkena ngurus ya, ngau lebih mana ya. Karena nanti kita jadi amat penat atau ke new stress baru, baru kita ikat ngingat ke diri ke tempo. Ngetus sekejap, tarik seput dulu, susun nitih ni ke pentian dulu tak kerja. Lalu kita minta sokongan nanti kita berguna ke nya. Kita nak perlu nyiap ke semua benda sekaligus. So penutup ya, ambil sitik langkah mimik hari sitik masa ngagi sitik masa, lalu anang lupa ngibun diri empu mega sitik tanggungjawab.
0: Ya, jadi makanya aku jaga randau kami dua Sherilyn Dungan anak Umbang hanya nama atau kira counselor lah hari klinik pengerai di Batu Niah ke udah datang ke studio ke mai topik ke mana kena nyawab bala peningah kita ke sama bala gawa ke ngasai ke diri tu serunding yang tau ke stres lebih maya gawa laban dari tuntutan pengawal arti kira nginjau jako Melayu tanya oleh di seliah dari peminta dari bala bos. Jadi sekurang-kurang kita boleh tips lah berkenai kok mutar ke stres ba nur gawat. Jadi yang kami yang bukai bisa peluang bukai kita boleh beranau ke perkara kebukai nga share ya. Jadi sekali lagi mari terima kasih Hang Genwan.
1: Terima kasih moga.
0: Ya, jadi kena kami dua ninggal ke balap ninga bawa temuan minggu tu tang kita neguai mindah ke bukalah terus bulan aku nyentuh angge ujian program tu lagi nginjau merina jara bucau lu sungai udah pesan tu lagi. YFM sekolah sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyerut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Lesson Activity Why Miri.
1: Ngi kak bu, dekat bertemu ngah pengarang, dekat ngelala, budaya ngah pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bansa bu, sisi ngah pengarang, bengkel nulis, bejakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bazar pemakai ngau asil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita Siti Pendelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Why Miri.
2: Ya, begini aku sekedar program ke benua diatur di Studio Bandar Raya Miri Peningah. Nanti semak nadai minah ke Bukai anang sanggup hati atau ngelimpang ke diri ngagai Studio Bandar Raya Miri. Kena kita nambah ke penemu atau ke ngulih ke penemu atau ke madi penemu hari program ke bisa diatur ya. Jadi nyingkang atau ke mai bala peningan hingga ke jakup pemesai ke tengah hari itu nginjau Premier Sarawak ke ngenang mimit bekawa ngau penusah bilun engkabang servis lutu pengerai ke labuh di long lelang apin lama kudah. Kita ninga ke jakup hari Premier. Jakup

0: Ya, fase baru dah hari nak tengok lagu lelengau peringah jadi pansiak berkawan dengan penusah bila nang kabang servis lutur terbaik FDS kelabuh di Long Lelang Ulu Baram agi di pejalai ke lalu kebuah penusahnya nyadi badau ditemu. Sapin Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Madah bagi pansiak penusah berbadi langit BSKU benar mansiak mayuh macam bukti tau nyengkawum nur bilon labu rekod bilon rekod operation ngau ngintu penerang kru ngau gayari koya pansiaknya mega nerima sukong teknika ari company pengeluar bilon ari Jerman ngau mega pengeluar injen ari Amerika Syarikat BSKU desadang deka mansur ke report tumu dalam timpuh 30 hari hari-hari bulan penusahnya nyadi sebedau dibantai ke ngagai kabinet. Dia mansur kejakunya lebuh di randau media pengudah jadi pengerami nyua ke lesen program bantu lesen driba kelas B2 2026 di Long Lama Baram Api Lama Kudah. Jadi begini aku sebengkah berita kedebaik ku perhati ke bala peningah ke benung-benung. Mending ke ngelah tengah ringo kami bawa YFM Miri nyentuk ngagai pukul 3 lemah itu lagi.
1: Nyok lu kelut na pambilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh insur yang spek ku.
1: Nih, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Nih, eh, kumpul buah itu lah. Lu kan ngawur bilun dia na. Bertemu baru ilah, ilah belanja dia kah?
1: Nah, eh, kaki ni dia deh.
2: Eh, ingat ke KL kena. Bisa projek besar aku dia.
0: Saya amat barang mana dan semina nuan aja tindemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngermai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikarap. Pemujur nuan, pengaga kami.
1: Kelut napa bilun pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh nyampau eh insur yang spek ku.
1: Nih uji tarik subah masa iklan nak aku dah lama kaya.
2: Nih eh kumpul buah itu lah lu kan ngawur bilun dia na. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah.
1: Nah eh kaki ni dia deh.
2: Ingat ke KL kena bisa projek besar aku dia.
0: Saya amat barang mana dan semina nuan aja tindemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nyak kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngermai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikarap. Pemujur nuan, pengaga kami.
3: Zone Activity, Y Miri.
0: ILKBS ngau IKBN Miri dekat ngatur program rakan muda Future Wise Skill 2026. Aram kita sama nambah ke penemu diri pasang ngintu tau kenyaga perengkap pengangkut serta ngelimat ke ungkus ngintu kereta. Kostu dekat diatur kena 26 hari bulan September 2026 hari 6, 8.30 pagi ngagai 3.30 lemai babingkir mikir kereta IKBN Miri. Kostu dibuka ngagai peranak Malaysia ke Diau Menam di Miri. Bu berumur 15 hingga 30 tahun, lalu penyampau rangka diambil ngulup kosto semina 20 iko aja. Register dia tu. Scan kod QR bak poster ngambil kau boleh ngeregister diri ngau lengkas tau ke telefon ngagai Mr. Freddy ngena lumur 013-842-6994. Anda muai peluang tu datai ngangkat ke pengelania do it yourself nuan sarito.
3: Zone activity Y

0: Eh, peda luan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
5: Ya, jadi bukannya aku pesan ke patut diperhati ke bala peninga ke begulai ngok kami bahawa YFM Miri ke ngalih hari itu kelemah itu. Jadi aku lagi emai kita berengkah tu mui mian ngau interaktif way. Jadi bawa interaktif way itu lagi peninga kalai terbagi lagu-lagu ke dipilih mainnya lagi endang pilih hari bala peninga ya. Jadi sami aku maca pesan ke bisa udah mayuh dikirim kita ba Facebook Miri FM tu bisa Siti Jaku Gerah bekau ngau program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing ya ke dekat diatur 26 hingga 27 hari bulan 9 tu ila 9 pagi ba ngage 4 lemai ba college Pajal di Miri. Jadi ngai kita ke bise ya nupe udo atau ke kue tau ngenatai ke diri 26 hingga 27 hari bulan 9 9 pagi ngage 4 lemai ba college Pajal Miri. Jadi terus merenang kita ngolah lagu ke udah di tusun ba playlist kami ke sekali tu atau ke sari tu terbagi lagu genre lagu ke dipilih nang rentak Borneo eh ngarap ke kita terperindang ngau selection lagu atau ke playlist ke udah di sedia ke bala playlist manager aku ke sari tu.
1: Tapi basa ngagai semua peranak Miri pelilih menua Miri dia tu betapi ngau gaya ari besebun serta angat tik tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak kerisik penyakit kronik. Berindiak ngaunya, mensia mayuh dilalau, seliah ke pengawak nunu terbuka, tik tau ngasuh gaya sebunnya di balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, anti nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa tik engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Nanti bisik ngasai ke tanda bakal batuk balat tau ke lama, sendak seput, pedis dada, mata pedis serta beraik, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran nguleh ke penerang ke pemaduk baru bakal ngau status kualiti angin dibagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan siru tu, ari upis pengerai bagi menua Miri, ngawai FM Miri.

ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ya, ngaget balap peringkat kita ke dia di pilih menua betuang Sriaman ngau kanan luar ke Brim by dia. Anda mulai peluang 3 bulan 10 2026 final SSJ ke-9 ba Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloningkan. Udah tentu tamak nadai berbayar atau ke free ya. Jadi tumu mimit kita berengkah ngau interaktif wai ke ngalih hari itu. Jadi berubah mimin playlist kita laban bawa ke penudi itu kira 90% lagu ke ditebah dan area selection tak ke pilih bala peninga ba instructive way. Jadi selama lama ngaga Syasha Amanda seminat nyapa Clarence Midan tuan rumah Clarence nama berita tuan rumah hari pakan minta tebah ke lagu hari Julian Ambu nama berita Sulu kena merindang nah dirimpu kaban di FB kaban ba FB bala tukang masak ba kedai Iban KP pakan Wati ngau Koni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Diana Irene di Spital Limbang lalu nuju pengelola program baga aku ya. Terima kasih yang genuan Clarence Medan lalu Juni Ben mega bisik nyapa ditu selama ngelih hari ngagen wan selama berjalan ke pengawan mega nanti benung kawa panas sidak di desa Pucut banyak menyak lalu Jonathan Rayang selama ngelih hari ngagen wan Jonathan nama berita selamat berjalan ke pengawan mega ngagen wan mambam kami di pakan ditu kuya lalu kelimbarnya mega Dublin ke baca mega bisik ngelatai ke pesan lelengawa ditu nucu siapa tu seminar madah ke hari sidak manah di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih Dublin sudah berkongsi ke gaya hari kita lalu klimber itu mega Boniface IP mega bisanya apa hari itu hari selepin minta nebah lagu lama hari Juniaman belala nanggam pengerindu dikena merindang orang ke ngelala tuai kebiak nalah sebut nama bagan. Terima kasih yang again one Boniface Miri Nanta mega bisik ngatai kepesan itu selama alih hari yang again one panas kami di kapit itu kuya minta tebah kenua lagu hari Winnie Albert aku keluluang kena merina semua orang ke ngelala bak FB WhatsApp ngau mega bala menyadik ya di Sari Sri Kai ngau mega di Kuching. Ya, terima kasih again one Miri Nanta. Lalu kenang natai ke pesan bala peninggal kita ba interactive way ke ngelih hari tu. Lagu hari Juliana Amu, nama Rita Sulu nangkan ke pesan tu. Wifi fans sekolah secalai.

aku Juliana Ambu. Terima kasih halaman udah milih YFM di Selangau 102.1 FM, Mukeh 98.7 FM. YFM.

0: Lesson Activity Why Miri.
1: Ngi kak bu, dekat bertemu ngah pengarang, dekat ngelala, budaya ngah pesaka menua Sarawak, semuanya bisik bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayuh macam itibiti tinggerinok ke hati, baka bansa bu, sisi ngah pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, manang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bansa pemakai ngau asil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Studium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Why Miri.
2: Ya nampak maru pesan bala peningat kita ba Facebook Mira FM puna selapuk mega bisik natai ke pesan itu seminatnya apa itu semak jalai ke pengawak agenuan hari Jalai Gedung Serian lagi bersebun kami ini tau. Ya, terima kasih ke penderanuannya enggak. Lalu Monica Giman megak bising nanti ke pesan itu. Nama berita Monica selama ngelihari mambam gayari kami di Kakub Entabai Pakan. Minta anuan nebah ke lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Kena beri nambala Sida Selesha Ganyun Arun Rengka. Arun Rengga Kasing, Dominic, Dasi, David, Indai Cermi, ini Tia, ngau Akit Tia, nyaja. Terima kasih kau ya. Terima kasih again Wan, Monica, lalu Roslia megak bising natek pesan itu. Nah berita Wan, lalu panas semua kami di Bayan Tasik Muka itu kau ya minta tebah ke lagu Put Sadin Puang. Kena merina semua orang ke ngelala. Terima kasih again Wan. Lalu Malnik megak bisik ngelatai ke pesan di tu. Tau ke pelana hari Fam Bila Miri. Pesan Rino Ati hari tujuh ngagai bala di rumah Igang selepin Bakung. Baka inai Jenny ini Silum. Sida inai Ina. Tua rumah Samin bak Batu Lima Lambil. Tan Dinia inai Jinit di Kenawit. Tua rumah Jantan Sebilik di Nanga Telaus. Tua rumah Nintiang di Nanga Jambu Lu Batangai. Ngarap ke Gerai Belama. Minta tebah ke lagu dari Nia Maika Jemaat Sayau Bungai Layu Ngapa. Lalu Sindaun Idi mega bisik yang natai ke pesan itu. Selamat lemai agenuan Sindaun Idi hari Marudi. Kau yang minta tebah ke lagu dari Water Bana. Minta nuan pulai baru kena merindang dirimpu nucu ngagai Ricky ribut Dublin ke baja bulan pegari harus sin kayau stemas tebi stela miri ubun matin pita tingkau kujam Lina Idi Jenny Idi Lina Bugi Idi Lina Bugis Serina Senajanang Roy Kwang Jeffrey Jeb James Anyau Ibrahman Akib tujuh megak ngagai balam nyadek ya di Sungai Brit Marudi kaban FB WhatsApp ngau semua ke Ninga kelebih ke ba grup peminat YFM Station Pemerindang. Terima kasih megang ngagai bala peninga kita ke bisik ngagak site grup atau ke WhatsApp Facebook grup YFM Station Iban Pemerindang Siteri tanda sokong kita ngagai Station YFM ya. Lalu Jessica Itan mega bisik ngenatai ke pesan hari bau itu. Selamat berjalan ke pengawal mega angin Wan lagi bersebuan gaya hari kami di bau ngajah ke sebuan bersampi yang ambil ke sebuan terjampat nada agak mekuai abang menua kita bawa pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu Buai-Buai hari Ika Saifur dikenal merindang bala peninga YFM ke bisik medak live ngam megak ninga ke ba RTM Click ba radio koya di Selampur Menua jaga pesan berat ke pengerai kena jaga penglikun kelebih agak maya hari ke bersebuan ditau jadi nyak pesan dari Jessica Itan, Sulan G. Patrick, Ari Kapit, minta tebah ke lagu Melikai Pengerino. Terima kasih Aljanuan Sulan, selamat ngalih hari ngagak bala peningah kita di Kapit. Terus merindang kita ngau lagu-lagu ku bisa udah dipinta bala peningah kita. Lalu nanti bisa awak lagi aku nguci meka nebah lagu ke udah dipinta kita bawa Pisbomiro FM-nya tadi.

kasih meruang segala sejalan dengan kami Bak YFM Miri Bak Interactive Y program ke penudi bawa ngelat ngari kita yang natai ke pesan bala peningat ke bisik begolai ngaku kenyawari pun program tetadi. Terima kasih Mayu-Mayu lalu ngalih ngagai pesan ke udah dikirim ke bala peningat Richa Uno. Selamat lama ya genuan Richa nama berita nuan panas kami di jalai simpang semuncan kau minta tebah ke lagu hari tudi bersumpah masuk neraka kai itu saya lah bantu kena merindang dirimpu ya, kabanek bi ngau semua balap tunggal ya pesan harap ke terperindang. Terima kasih genuan Richa. Jeffrey Jeb sikori peminat setia WiFi Miri itu hari Batu Kawah hari Camp PGA Kuching kaya hari Batu Kawah Camp PGA selamat lemai genuan Jeb Jeffrey menung nama tu ngagas dua Brenda Brenda ada gawat sehari itu Jeb bisa

0: nyapa di tau hari rumah Johannes Laja Bente baru kelili. Selamat lemai again Wan menuh ninga ke radio tu minta tebah ke lagu Repak Panti Jalai hari Linda kena merindang animit di selulap betuang bulan pengerindu di Batunia hari penjandang ngau Alex David Biju di betuang Walintin Imai Richa Unup di Simbas Mujan Roy Kuang Indok Kenawit Mat Cagat Morgan Batai di Batang di Matang Jaya Libas Liven ngau Libet Aluat di Semunjan James Pengiran Emiliana Sam Valentino Pong ngau Stamus David Stellar Apa Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sindaun Idi Cecilia Malun Miru Bon Martin Fuli Masing Sendi N lalu nuju semua orang ke Benua Ninga ke YFM ngali hari itu. Kaya. Terima kasih again Wan. Lalu Abadom hari Semunjan tau, minta tebah ke lagu hari Gwen. Kaya. Tuju ngage semua ke ngelala pesan selamat terperindang. Terima kasih again Wan Ibas Libin ya. Lalu siapa sih kau agak tau Lampas Otih Lampas selamat alamai genuan panas kami dia biasa minta tebah ke lagu maya pemisi bertemu baru kena merindang bini ngau anak nganti pemisi sekolah bertemu baru siku agak tau Kliang Temawai selamat alamai genuan Kliang Temawai minta tebah ke lagu sebarang lagu kena yang merindang kabanek B ngau semua peninga ngalih hari tu. Selamat malam hari nuju semua peningat wife and Miri. Terima kasih again Wan. Miri Ubun Martin mega semina merek tanda sukong aja ya. Mini love ngagai bala peningat buka ya bla baku ke sama bla mendiang ketau ke bisik ngelawak Facebook Miri FM. Karen Edward selamat lemai tuah jemaat mega bisik merek nyapa di tu. Lalu siko agak tu James hanya nama berita non James minta tebah ke lagu dari Christopher Puni Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merina di rempu ngau bala kaban FB ngau kaban WhatsApp kelebih lagi ngagai ya ke ngelala nama berita kita kaban ke panas menua kami di Kenawin terima kasih lalu lagi aku nampuan baru pesan ke bisik udah dikirim ke balap ninga kita merina kita ngau lagu hari Penny McLean ngumbai di rekuat bekeni ko cerita tu kita semua belah perindang ngau kami bawa wifi miri
1: apo si gara main uman ambo aku Melissa Francis dinga kemen YFM bak frekuensi 95.7 FM segulai sejalai.

Okay, terima kasih yang kita akan mendengar ke WiFi Miring Lah Tengah Hari bawa Instructive Y. Nampuan baru pesan ke BC sudah dikirim ke Bala Peninga Facebook Miring FM tu. Ali Malang selalu main lagi nuan. Ali minta tebah ke lagu Pulai ke Sarang Hari Rim Cana kena merindang Bala ke Ngelala DSK nang macan di tu. Bala sebut kami bi macan di tu. Terima kasih yang nuan Ali. Lalu Soja Sumorina atau Semina Madah Kedere bisik mendiang ke Y teks ino darak nawit. Lalu siapa lagi ke buka itu Laban Sidatonya bata teks pangan diri itu Sulam Chi Patrick. Terima kasih again wan Sulan. Lalu indo kenawin maka terima kasih again wan. Selamat lemai. Lalu intro Ibi Arita tahu minta tebak lagu hari dunilang. Nak mudah aku lengkap pesan uju semua sidat rumah barumah awin nang merit sangan tatau ngarap ke gerai belama serta mucu dalam semua pengawal. Terima kasih Hang Genua Andrew. Lalu siapa lagi bisa nyapa di itu Anita Nawai. Selamat malam Hang Genua Anita. Jadi minta tebah ke sebarang lagu kena merina orang kenglala. Lalu ngagai Kabam Belayan FB Ibu Selina ya. Indai Endun di Miri belum nyadi di sebarang Lenur dia. Terima kasih sampai gerai belama. Terima kasih yang genuan. Gue yang agak pesan ke bukai siapa agak bisa Margaret Uncing. Nama berita nuan Margaret minta tebah ke lagu Pulai Baru Hari Water Bana. Kena merindang Ricky Reboard and Desmond James Anyal Stamens Debbie Stellar ngau mega Miri Ubun Martin. Terima kasih Hagen Wan. Lalu kelimparnya mega Lina Bugis bisik mega gulain kita orang Johor Hari Masa Johor tu minta tebah ke lagu hari Dili Amera sambut salam ngepesan aku kena merindang dirimpu nuju sidas rumah di Nanga Ulin Sungai Puai Kenawit menantu ya di Sibu Jaya Zaleha Hani Ndun Dawa Tengguling Melaya Balana yang menyadik yang nama tu Serilu Bana di Miri Nuni Bana ngau di Johor Robert Bana di Korea sudah sebilik di Johor lalu nuju semua bala peningat WiFi bisa mengga orang mayu agak bisa gas tama yang aku tahu terima kasih angge bala kita lalu aku natai ke pesan ke bisa dipinta bala natai token bah lagu ke bisa dipinta bala peningat tu tadi Ika Saifu buai buai WiFi sekelas jalai.

0: Ya, buai-buai lagu Erika kena kita sama berperinang bak interaktif buai kita ke ngalih hari tu peningah lalu nampuan baru tau ke ngu yang lagi pesan kau dah dikirim bala peningah bak Facebook Miro FM tu lalu apai lambai tu hari bintang ku selamat lemai dengan wan apai lambai lagu, minta tebah ke lagu tinggai tu air Juni Aman kena merina bala khabar nebi grup WhatsApp ngau semua bala ke ngelala. Terima kasih apa lambai lalu Miri Entain selamat ngelari ngagin wan so, selamat jalan ke pengawal mega ngagin wan di senadin dia panas ku ya minta tebah ke lagu hari War Rock kaban sampai mati kena merina bala menyadai serta ngau semua sidas rumah berumah rebuh batu lintang undup jaga pesan jaga pengerai kita semua pihak ko Miri Entain. Lalu siapa lagi bisa nyapa itu Amir Udin selamat siang ko selamat siang Amir semua bisa nyapa itu ngau mega lada anak kangi encup to selamat ngalih hari ko ya sama mega ngenuan lalu Ujuh Cawang selamat ngalih hari ngenuan. Selamat berjalan ke pengamat megang agenuan dia. Kami di sebawah itu angka kak hujan tang jerbu tebal. Kau minta tebah kena lagu Ricky Anderson ngapai baru. Sampai bisa nerima lagunya kami tu Johal sabar dulu. Bisa maya lah kita nebah ya. Jadi Nur agak mega bisa yang natai ke pesan itu. Nama berita nuan selamat lemah agenuan. Minta tebah ke lagu seminak kelolo Ari Erika Joseph kena merina di rimpu ngau semua bala peningat wifi miri beka ke lemai tu harap ke terperinan selamat belala ujung minggu hari SK Ulu Durin Kiba Nur Agat terima kasih Nur lalu tu Alex tu udah dibaca tadi Michael Juni oh selamat lemai Michael atau orang baru mega seke minggunya kemarin bisa gaya yang natai kepesan. Balat sebuah kami di Serian itu minta nebah ke lagu sebarang lagu Ari Rim Chana kena merindang Betty Bronica Kayan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah ko ya di Paulus Barumah Paulus Sungai Bawan Kenawin mereka ni halaban kita udah berumah baru terima kasih selamat berjalan ke pengawal mega ngagain wan enggak. Lalu nya bisa pesan ke di kirim bala peninga kita nya tadi. Lalu lagu ke dekat dikenatai ke Harry Francis Indo Dara Sarawak bisa dipinta bala peninga minggu nya kemari bekaya meh bisa lagu ke di utang nanti tanya tu ya kena oleh di tebah minggu tu utang minggu baru lah nebah ya kita sama bala perindah ninga lagu tu.
1: Hai aku Norman Adiang Ari Raban Nadi 13 kita ada tu mendiang ke YFM Miri Bukit Lambir Miri 95.7 Bandaraya Miri 98.0 Ngau Suai 95.1 MHz.

0: Luzon ATVT. Why Miri?
1: Ujung minggu tu, niah deka ricah laban bisik pengerami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglamak 3 hari, berengkah hari 25 ngagai 27 September, mayuh macam peke lumak perau deka diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko. Nyengkaum longboard, tanabot ngam megal lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pekenya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Anda mahu peluang tu, aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026. Laban pengeram itu ukai semina lumba ai aja tang batang tuju ya kena ngenegap ke semangat lumba ngemain tradition serta ngerapit ke kawo pangendiri.
0: Zondi TVT Why Miri?
1: Ya, seteria ya, pengawal teka pengerami kedekat di atur ujung minggu tu ya, berengkari ya, pergilah peningah. Jadi, manca panti yang megak bising natai kepesan itu, minta tebah kesebaran lagu hari matu daro tu. Terima kasih manca laban milih YFM ke ngelahir itu, YFM Miri. Lalu, kelimparnya megak Stemmen Stevi Stelov, selama-lama yang genuan. Selamat kerja pengawal mereka ungkap sehari itu minta tebah ke lagu Kumang Sandawari hari Musang King dikena merindang semua bala kaban kengelala. Terima kasih kagai kenuan kue, terima kasih sama-sama. Lalu Pipit Lemai, Selamat Lemai, Pipit Lemai hari Maradong Bintang Gore itu minta tebah ke lagu Menantu hari Panggau hari Evista Joe kena merindang di Rimpu tujung agai orang agai Julai batu 6 Sungai Lelabi nujunya nau nuju ani ke Benon Dudu Santai Barumah ngam ke nuju Miri nanti ke Benon Dudu ada duga Barwai lalu nuju semua orang kang lala mekwe. Terima kasih hagenuan Pipi Lemai. Lalu Bantan Kapi mega bising nate kepesan selama berjalan ke pengawak ngagai nuan mambam kami di culau minta tebah ke sebarang lagu kena merindang balakaban FB harap ke lantang reja semua pengawak. Terima kasih terima kasih mega ngagai nuan ke bising nyapa dito ya. Jadi terima kasih mayu-mayu agak semua bala peningah ke bisa begulai ngaku kenyari pun program tadi jadi jamnya serekat megak tu jadi penuduh aku datang lagi dekat di silih kaban aku hari bagi kayaan ngaku kenyah tang tajap ya peningah di pelilih menua bukai terus ke pengerinok kita begulai ngaku kami bawa YFM bawa rentak ngalih hari jadi terima kasih mayu-mayu. Udah tu lagi kita ke berperindang atau ke nginjau What Rock lagu ke bisa dipinta peringat bahawa interactive way kita ke lemah itu. Jadi ngau tu mumpu aku bawa ke sekali itu bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye bye, jaga diri mpu, jaga mata, jaga hati.
2: Miri FM 70-an.

Okey, lagu dari Sawang Van ya, Kemaya Bertemu Baru, hanya di Pulai Baru ke studio YFM di Kuching. Kali tadi kita baru dah mendiang ke awak ngelah tengah hari. Hari YFM Miri bergulai dengan pengeluar program kita Ibana Jimba. Jadi terus ke segmen rentak ngali hari, hari 4 Sarito ya, 24 hari bulan 9. Kita terus bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari itu. Biar muka berkongsi ke Siti Dua Berita ke patut diperhati ke kita ya. Okey, lalu tu merindang kita dulu ngau lagu hari Abang Kaya Bisi undang selepas batu. Merindang kita ke Agi Kiro berjalan ke pengawal ngau megak kita ke Benung belelak ke ngali hari tau kan.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Okey, hari Juliana Ambu yang siro baku pesaka megak lagu dikenak merindang kita ke ngali hari itu peningah. Terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Lebih lagi kena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lebih yang megak kita ke angka mendiang ke YFM hari RTM klik ngau pe channel Isro ke ngali hari itu. Kita ke di rumah ke benua ngah belalah. Maka kita ke agi kiroh berjalan ke pengawal. Lebih lagi kita ke gawak di luar rumah harap ke sama nyaga pengerai kita impu. Nanti ulihan tadi ngena pemampul hidung ngau mulut. Laban kita sama nemu ya. Sebun nyau macak balat baru. Lebih lagi sekedar kanandur. Kita ke depan motosikal, tahu kena bersikal, berjalan kaki kini. Tahu kena pemampul hidung dengan mulut. Dikenaknya ke pengerai kita impu ya. Jadi penerang ke maduk paru, ke dikeluar ke komiti penyangga penusah ngiat menua Sarawak. Berkawal ngau baca IPU nakak pukul 2 ngali hari itu tadi. Kalai Kucing rekod ke baca IPU 192 di Semarahan 183 di Serian 208 di Seri Aman 170 di Serikai 157 Nyengkawam di Sibu di Kapit 125 di Bintulu 164 baca IPU, Samalaju 157, di Lundo 220, di Tebedok 192, di Lubuk Antu 200 baca IPU, di Kenawit maka palat nak manah ke pengerai ianya 216, di Belaga 173, ngau di Betung 172. Hanya baca IPU ke nak manah ke pengerai, ngau maka palat nak manah ke pengerai ya. Hanya diharap ke kita ke diau Pak Kanang tu sama-sama nyaga diri impu. Lebih lagi munyik aku kita ke bisik pengawak ke diatur di luar rumah jam ke diatur. Ngarap ke berkena ke mampu lidung ngau mulut. Dikena nyaga diri impu. Akhirnya penerang ke madu baru baca IPU naka pukul 2 ngali hari itu tadi ya. Jadi kita tahu ngelawa website APIMS tahu ke upis pengeraja sangau rampak menua. Andor kita ulih medak baca IPU ke dikeluar ke nintiang jam ya. Okey, kita berperinan dulu Arya Hilly.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo wajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik, bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur, Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayu.
1: Okey, program Sarawakku sayang di pagi menua betul dekat berengkah di atur pergila ya. 25 hari bulan untuk ke hari Minggu tu ialah bak kompleks lombak betul. Lalu lebuh ke di Randau bak program Juh Randau ke diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS bak studio UKAS sehari itu tadi. Kalau ya kaban Parlimen betul Datuk Dr. Richard Rapu nangkan mensia mayuh ke datai nguluk program Sarawakku sayang bagi menua betul ngambil ke ngemerat ke pengerai sidampu berpun hari baca IPU ke anda mana ke pengerai ya jadi nangkan mensia mayuh ngambil ke berkena ke pemampul hidung ngau mulut nanti nyemak ngasai ke diri nak untuk berpengerai lebih ke datai nguluk programnya ya program ke diatur tiga harinya nyak jakuk ke dipansut ke kapan Parlimen betul Dato' Dr. Richard Rapu ke nangkan mensia mayu ke datai nguluk program Sarawakku sayang ya bahawa kompleks sukan betul berengkah hari pergila. Okey, lalu pihak mega bisi jakuk gerah mega ke madah ke pengawal senam robik ngau mega betung berikut ngau ngohit sikai nyerumah Sarawakku sayang ke diatur hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 di Kinsil ya. Jadi pun pemutusnya digagak sepengudah ninggal ke penerang maka jaku tangkan hari upis pengerai bagi menua betul perindik hari gaya hari ke bersebun ngau maka baca IPU ke bedau ngemendar ke aktiviti di luar di pejalai ke dulu ya. Okeynya ba Siti maka jaku gerah ngau maka jaku padah berkawal ngau senam robik ngau mega ngohet sikai ke diatur 27 hari bulan 9 tu ialah ya nyerumbak program Sarawakku sayang di pagi menua betul ke di Kinsil ke dulu jadi nak ke dia tu pengawak bukai atau ke aktiviti bukai nyerumbak program Sarawakku sayang tu dekat diatur bakal selama lalu menerang ke madu baru tentu ya dekat di padah kenangkan ketua ilah ya. Okey hanya maka penerang ke pemadu baru ke dikongsi dengan bala peninggal kita eh. Terima kasih aki mendiang kawa rentak ngali hari di YFM terus berkulai untuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba urang Kristian. Pastor.
5: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badasnal. Nama kebuahku nyebut cukup badasnal. Laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan. Mayuh na ruang biliak ti dekat puntan, dekat belah, dekat pecah. Lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga, lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu, utai tu selalu disebut aku. Ianya seminak pemati aja ti uleh mecah, uleh melah kita, uleh bagi kita. Lalu, jakuk ti masa tu, ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengan diri, ia mesti kekal berlama-lamanya. So, bak kita, jakuk tanya di tu tadi, ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga, berjakut pasal berbasa ke pangan diri, berjakut pasal rindu ke pangan diri, lalu bakal Kristus ti rindu ke kita, lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri, nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri, dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penjadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dan lebuah runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya. Nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kitainya, disebut aku, rumahku, sergaku.
6: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pagi rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringan. Kita yang ringat ke diri. Ringat, sama kebilia. Pamit pangking. Nah, dia dah lemah hari ini lapar perut kebaruan nemu kedua.
0: Dia aku ungkah semua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
1: Mana mentas penting kamu pintu.
0: Nah, wah kenyum baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta Sapa Juara, SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekit atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Andrew Carlo ya, sekuari penyanyi lama kita ke dekat merindang kita ba malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9 ke dekat diatur 3/10/2026 telah ba Dewan Tan Sri Steven Carlo ningkan dibentuk kelimpah hari Andrew Carlo kita megak dekat di perindang penyanyi lama kita Steven Kanang megak Roslin Jati Biang lalu tentu megak bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah datai bala mayu datai tumu megak ya ngambil ke kita ampir nur penduduk ke lantang nur kita medak bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ila. Okey, nya tadi berkawal ngau malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9 ndak lama lagi ya. Jadi tu ngenang berkawal ngau kemuncak bintang kecil 2026. Kemuncak bintang kecil 2026 tu dekat diatur malam pergila auditorium Piramli RTM Kuching tahu datai pebala mayuh baga ya kita ke dekat medak bala nembiak kita ke dekat berpekit malam pergila kali bala nembiak ke dekat berpekit kemuncak bintang kecil 2026 tu ianya Nur Ariana Satria ngari ke Sarawak lalu Is Zara Roblin ngari ke Sabah lalu empat ego nembiak ngari ke Senanjung ianya Muhammad Reza Ril Indra Rizwan ngari Kedah Nur Sofia Edilia ngari Kuala Lumpur Melissa Rose Afzan Sapuan dari Pulau Pinang. Ngau meka Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Nyak bala nembiak kita ya. Namiko nembiak kita ke dekat berpekit kemuncak bintang kecil 2026. Kediatur ba auditorium Piramli RTM Kuching malam pergila ya.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan kemuncak bintang kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: gitu jam.
1: Gitu jam. Gitu cun mai di datang gitu jam. Dia nasib deh serai itu jam. Nama tiga empat deh. Padah jam pagi bunya omayat.
0: Apa? Nama mimpi deh nyau. Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisa nyual tanah temuda. Batu mawai bakal nyuak dia pia.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Itu.
0: Nama tu. Nomor.
1: Lei. Ungsap Lei. Pernah di pemutus berserak kabar tu. Pernah dek.
0: Nih. Nama.
1: Ungsap.
0: Lai. Apa? Apa? Kenapa?
1: Toke. Lai.
0: Toke. Tolok. Aku kak merangkai dua ada nyami guluang. Bege. Udah nyala lagi air cap udua mua meru. 48 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuk lagi.
1: Mama teh batu kude kude jam deh. Nempelah itu.
0: Tekang air batu kude menya.
1: Oh biar. Aku berubah ke di kelan lagi. No prebet gula putih.
0: Ah, nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
2: Halo Bakia, uli aku nanya, okay nuan bunyau anak apa ibunyau?
1: Mau kapan?
0: Oh, aku mau punyau.
1: Duduk kapan? Hidup. Mau kamu duduk kapan? Kamu jawab.
0: Yes. No prebet.
2: Nama artinya?
0: Pak Abis.
2: Nada yang kamu anggap, begitu. Okay kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
1: Sap lei nya ai udah aku mampu ya nama deh
2: beketu ya enggak punya jadi kita nuan udah 8 bulan enggak dibayar jadi tuk surat bank lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan agai kami
3: duit mardi giga anang gila main judi simpan duit kita kena nabat kedudi hari pesan tu Ari YFM.
1: Hei, ini tu jawab cerita aku dah agak tarik orang.
0: Hei, menyau. Anang me tu sate. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu, nyau.
1: Nama arti ben prebet ku dah jawab.
0: Pan ben

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balan amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Laban namak buah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tai di tu betunu ku tai di tu. Ha, mo de.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ke utai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke nu jelu. Nu jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri nu diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangku ambil nuan te nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai kunu.

0: Tolong nuan ayah, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, kaya, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: YFM. Sibu 87.6.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, hari Stephen Kanang Aram Batanda, penyanyi lama ke dekat Merinang. Kita malam anugerah carta siapa juara ke-9 ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu lah ya. Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betuang. Datai ba jam ke penudi rentak ngali hari kita di YFM ke lemai tu peningah. Kalenangkan ketua lagi pukul 5.25 minit lemai tu lagi. Kita boleh mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang gayari ke baru diterima Areopis Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di Pelabak Kenyadi berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya, untuk ke Tumu pagi pergilah. Kalau madah ke lemai tu di Pelabak ke Beribut serta berkilat sekedar kanan dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngomekak, Limbang. Lalu malam tu lagi di Pelabak ke Bisik Hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Ngomekak, Kapit. Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak ya. Nyari barat laut mengelaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu adap ke utara menua Sarawak. Tasik bergelombang hari ribut berpuput dari timur laut mengelaju 20 nyentuh ke 10 km. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Abzan, pemesai Rupis Meteorologi Malaysia Sarawak. Baru dah berkongsi ke penerang gayari ke lemai itu ya. Okey, Merinang kita ngalah kuari Welta Bana minta nuan pulai baru. Sudah terlebih kita mendiang ke program Pelasar Jurai.

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Nanti tua nak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tua, nanti tua salah guna.
1: Kena panjuak
0: ni. Kena panjuak tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ari jaria ino oleh ngamansan ke perkara-perkara ke mana yang kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu ari jaria mega ino oleh ngerubuh ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital hidup ngomati mayuh bersangkut paut ngau cara mensia nguna jari ya. Dia to smartphone udah nyadi kali yang penghidup ba nyau kak semua orang. Kini-kini pejalai penunga smartphone kesuah nyadi kalian kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia diperhatika mayu sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkenak ke smartphone bak jari sidak. Ating ujung ke sidak betapik ngau mayu penangguh nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Atuk ketegal ulah sidak ke nak landik maya berkenak ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke sarito bak topik induk tilandi bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita bergulai ngau kami bak program pelasa jurai 635. Terima kasih yang agak kita sudah tune ke radio kita bergulai ngau kami di YFM. Lalu ngau tu aku merik terima kasih ke semua kita tu dah merik sukung ngagai program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini kita dia tok bala peninga mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana ngembuan berita ke lantang abakah ke sarito. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana hanya kebuah kita boleh bertemu baru buat program kita ungkup ke minggu tu. Hanya di bekas selama nak sah nanti aku kediri aja buat program kita dan ke minggu tu temui aku bisi bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadah ke aku buat minggu sitik yang kemari temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Maya ngelalu ke penata Nuan agai studio ke sari tu Pastor Shalom nama berita Nuan.
1: Terima kasih, terima kasih sudah ngelalu ke aku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyi ke aku kesalu disebut aku kungarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban. Tajak pen kiruh ngau pengawak bukai di luar Nuan tetap ngelimpang ke awak Nuan bergulai ngau kami di program Pelasa Jurai berkongsi ke sekedar penemu berkongsi ke sekedar penerang berkawa ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madah ngakai semua kita topik kita sehari itu semua aman perabak aku berhati kita ukas minat berhati kami ke Indok tamagak berhati semua kita ianya berkawa ngau digital ko kita. Tang topik kita ke sarito ianya induk tilandi ba era digital. Hanya di sebenarnya tua mansang kemua agi berjurai ke topik kita sarito pastor ngelansak mimit berkawa ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk betul deh. Jadi kebenar

0: hari lekas jakuk ke bersangkut paut dengan orang Inuk, ke merik basah dengan orang Inuk menyak dari pasar. Jadi pihak megak Abah Bob Kudus bisik megak istilah ke dikena muji tak ke refer ngagai sidak ke Inuk baik kenya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan wan ulih nerang ngau silek akit pastor.
1: Oh, nanti nadai sidak ke Inuk tentu nadai kita kelaki.
0: Ya,
1: nia, nama nama kebuah Indo tu tadi memang ada ke semua tau kelaki tau ke Indo ni ya. Ya, boleh kita tanya nuannya tadi Puan Penny. Nanti kita berarti ke dalam Bob Kudus. Mayu hamat istilah Indo di dalam Bob Kudus tu. Lalu mayu maga contoh di dalam Bob Kudus tu sida kindo kada kumai kita pintar, sida kindo kada kumai kita landia, sida kindo ti kumai kita nya tadi Indo ti cukup berjaya tau kindo kada kumai kita Indo ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter, lebuah ya gawa ba istana raja yang ngelantang kati raja. Yang ngerja pengawa ngau lurus ngau mana tu kada kumai kita Indo ke pintar Indo ke bijaksana. Arti kita berarti ke macam-macam te disebut bak dalam Bob Kudus Indo ke beli ngau Indo ke bisik penemu di pedak kita bak Matthew 25 Indo ke pintar ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup. Lalu induk tiap nadai penemu, induk tiap beli nadai nyedia ke minyak bak lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai. Baik kenya anak, indai, bini, menantu induk, ipar induk, menyadik induk, tau ke ibu, ini kini, semua orang induk dipinta oleh berjalai tanggung pengawak sida engau mana serta bertanggungjawab Puan Penny.
0: Ya nyak tadi munyi saut ari pastor bak tanya kita ke terubah engau kita ngepun ke perkara ke di pejurai ke kita ba topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngagai batang jurai tua atau pastor induk ti landi ba era digital. Jadi sebenar tua berjurai ke bahkan ni ulah peniau induk ke dikumai kita landi ba era digital dia tu. Aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sidak ke induk ti kurang atau ke nak landi berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamai hari tu Puan Penny. Hampir semua tau ke genap ikut sidak ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi munyi ku aku ya tau jadi pangan ti mana lalu yang mega jadi tuan ti merintah kita pulai keulah ke nak maneh berkena ke gadget tu. Ambil ko contoh kita posting perkara ti kelalu freebird baka penangguh baru ambil ya. Tu ulih mantai ke pemalu dirimpu. Anang sekali-kali kita peninga ngerja tu itu laban tu nadai pulai ke pemanah kaki kita. Lalu seterusnya maka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai runtuh hati kelalu ringat tu oleh ngujung ke petenah. Ya nanti kita berarti nanti kita nyu kelalu ringat kak berbalas ke bak media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa kebanyar itu ya tau ngujung ke tua pedis dunia riau pedis mah kita laban ya laban nama kebuah laban tua nyu ngenaknya ngocara kesalah. Lalu pia muka merik komen buah penemu ke sambrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita ukai semina indau aja tang kami kelelaki maka patut berarti kau tetu bak zaman digital dia tu campak utai datai nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua udah dengkah ketua bak mua buap kini udah dengkah ketua bak WhatsApp kini tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi ya tau ngemudias ke kita lalu ngerembai ke berita bola metua tadi jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngege siko yang mesai tau mesai lengan datai basiko Puan Penny ya tak mesti betis ya. Datai basiko tadi tak mesti peh ya. Jadinya nyonyadi berita bola. Sapa tusah? Tua mega tusah. Aris gis.

0: aika digagak tua ari utai ti kerja tua atau media stompu ana magak kita nyadi bully sebel laban nama ke buah mayuh kita mikir oh nanti aku tu nyo bejaku jai nguya nanti aku malu ya nya bully ko kita amat nya amat bully tang bully sebel magak ya tau bully ngena jaku kita kita tau berduan kora kita tau ngayah kora kita tau bola kora melalui ba zaman digital tu kita patut hati-hati ngau nak uliah kita ngembuan smartphone kita ngomana lalu kita mesti alert peka dalam setiap pengawal dalam setiap kerja kita ke ba zaman digital tu nanti tua nak landia tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi tau melis tua nanti tua salah guna
1: kena panjuak
0: nah kena panjuak tua ya
1: jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenarnya utai tu sikit nyadi apa ukes minat ba orang ke induk tamaga nyadi ba semua orang ke bisi smartphone tu deh bakal ngambil contoh tadi merek komen tak ke buah penemu sengapa ke kita jampat kita dekat nimal lebih kita medak utai ke di posting orang about WhatsApp kini terkini ke tergatal jari kita dekat nyawun utainya ni pastor
0: sejamat kita itu tadi cepat terperdaya kita ngau umpan-umpan ke disebut orang ba media rama jadi nama kebuah nanti kita meda mayuh teh kenyadi nanti kita meda ba berita kini ba newspaper kini mayuh orang terpejuah ngau media rama tu ngujung ke sedak ditipu ngujung ke sedak dipanju ngujung ke sedak ya nyau kelalu akses ngutainya sedak ya nyau nak terbelah ke anak diri bisik ke begitu kak
1: ya yeah, okay yeah. Okey, hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawal sidak ke induk ke nak landiak ba era digital. Bekeni deh ulah tok ke perangai sidak ke induk ke dikumai kita landiak deh pastor.
0: Okey, mana nak soalannya? Laban kita ka semua kita ke induk tok landiak dalam semua tai.
1: Ya.
0: Ya. Pediau induk ke dikumai kita landiak ianya induk landia hanya dekat dengan semua utai tidak kemisi yang lebih lagi gadget ianya ngau cara ke betul ngau cara ke mana ngau cara ti ngkeman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu nama-nama utai ke datai, utai ke didinga kita, utai ke detayip kita, utai ke sepedak kita, kita nak terpejuah, nak kena panjuak. Laban kita, sempama ke, pakar kita kendiri ke rumah bak atas batu. Kita nak giliak-giliak, kita nak terumpan ngutainya. Jadinya, cara kita ngena smartphone ngau mana, ngau landia, ngau nitih ke pemansang ke mayari itu tang ngena smartphone ngau sembrono samarti merubuh ke rumah artinya kita diumpama ke ngena smartphone-nya bakal kandiri ke rumah batas pasir jadi jaku Tuhan bisik madah bak metu tujuh genteran ke 24 ngagai ke 27 orang keninga jaku Tuhan sempama ke baka orang kengentak ke rumah batas batu lalu orang kena ninga ke jaku Tuhan sama sempama ke orang kengentak ke rumah batas pasir lebuh biar balai datai orang kengentak ke rumah batas pasir udah tentu rumahnya tumbang lalu biar mega orang kengentak ke rumah batas batu udah tentu rumahnya nak tumbang nya dibanding kaku engkau kemayari itu nanti kita enak mudah terpejuah nak mudah terumpan kitanya meh jadi orang kepintal ngena smartphone tu puan pini oh? Kita mega patut berarti ke semua utai kenyadi dalam penghidup kita ke sari-sari kelebih lagi kita kita tajak pun kita nadai ditagang oh? Ngena misos dan kita patut berpikir panjai serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini ya. Nang mayuh ti kita mada ukai baka zaman kita suba ti kita berarti ke indah kak bisi handphone pun kau mai kita handphonenya pun tusah kita kak bisi handphone.
1: Nyaman.
0: Oh, ti bisi handphone kelama-lama suba kita minat bisi ulih naik SMS kini aja kini tang dia tu bak zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu. Kita ingai tinggal bak zaman digital tu. Tang ingat. Kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai kebisik bak media rama, ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kejaku orang kemayari itu. Au. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu ke selalu barrel ke utai kena betul. Ini ya. Yang nanti kita nak terpejuah ngutai itu. Kita ngena gadget, ngena smartphone tu uleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini, laban kita uleh jadi usahawan digital. Lalu kita mega ngena peluang tu ari ke muka kedai dalam online. Pak TikTok kena kita yang mansang ke ekonomi kita bak ruang bilia. Nama arti tu. Nanti kita bisa gagak ke ruti. Kita bisa banyak ketikai kini nama-nama mau teka dijual sayul kini semua jalan dagang kita nyat tadi pulai ke mana pulai ke keuntung lagi ke tempo laban hore dia tu puan peni ya ngelaku ke barang dagang si raya pak media sosial ya. Oh, aku cukup muji laban nama aku muji aku laban tu uliah ngenatai ke penatai pemisi ba ruang biliknya jadi itu cukup panas laban nanti kita minta ba kemayari itu mega lebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup mana bak platform Sarawak Pay bantu sila ya tadi nak cash ni ya bantu kas tadi melalui platform Sarawak Pay itu diberi ngagai rakyat ya keboleh bantuan kas itu nama arti itu artinya kita ngai muai peluang itu kena peluang itu ngau mana laba perintah kak kita yang kena peluang tengah mana kena kita belajar ba era digital tu ya puan Penny.
1: Ya hanya tadi utai ke uliah diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital ingat ana sekali-kali terpejuh dengan orang bak trend viral ha lama kita nemu dito semua utai di viral ke nantinya utai ke mana okey lah nanti utainya nak mana dia kita mesti ke nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke nak mana jadi para pendengar kita dekat Nampung Baru jurai kita bak topik induk keladik bak era digital udah kita ngangkat ke sitik lagu udah kita belalak nak lama udah nyak lagi begulai ngau kami baru bak program Pelasa Jurai.

0: Grand Plaza Jurai 635. Berjurai ke topik Induk Kelandi ba era digital. Agit boleh ngok kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu boleh ngok kita ba program Plaza Jurai 635 Reverend Pastor Tony Mayer. Aku lai baru tu angai batarana tu pastor. Udah mayuh mega utai di pejurai ketua ba pusin ke terubah tadi, ba renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang induk ke patut ngena peneras pengeremai digital tu ariti hanya di usahawan digital de pasa dikena kita nyungka apun penatai ekonomi diri sebilik tu. Entik bak penemu nuan meh tu. Bakan ni era digital uli memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi bak career sidak meh. Nyangka nuan uli merek contoh kini?
1: Ya. Cukup mana ti kita berarti ka sidak kido tu nang landiak dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan tau ka empowerment gagai sidak kido. Sidak kido uliah berarti ko te tu laban era digital tu tadi uliah meri akses terus gagai sidak kido ndua sidak ia boleh penerang puan pini. Belajar kini ya ba dalam online. Ya kita medak dia tu orang ke meeting Zoom, orang ke belajar ba online, cukup mayuh dia tu. Dia mesti dah ia boleh access utanya tadi. Nya cara sida kindo belajar lalu ngambil peluang ba era digital tu sida ia ngermai ke karya tau ke pengulih sida ia ngau nadai penekua ba setiap utai ke nyadi. Dia tu kita nak perlu nak semestinya kita datai ba siti-siti tempatnya nitiah ke utaikan di pedak kita tang sida ya ulih belajar dalam online ulih ngikak penerang ba online contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning ngau forum diskusi orang Indo ulih akses peluang belajar sebarang maya sebarang dua nak perlu kita nya tadi ke kini-kini tempatnya tadi kita ulih ba online jadi tu patut dimanfaat ke kita itu tu awak kanya tadi mulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo ba era digital tu kita munyi ke jaku Melayu kita manfaatkan semua itu mulai ke pemanah lalu nya tadi mega ba era digital tu mega nama kebuah kita mesti ibuah mesti peduli awak kanya tadi muka jalai uliah gawa ari rumah ti fleksibel ngau jam kita ke bisi anak kini kabisi orang di buon kini ba rumah kita uleh ngerja pengawak tu tadi lalu Bob Kudus udah ngajar kita udah madah ke kita kemerat ke utai ti pemaduk manah ngambil ke kita nemu milih utai kebadas nyak ditulis ba pelipi satu genteran ke sepuluh kena utai kebadas nyak uleh ngemansiang ke kita ba era digital tu uleh improve kita dalam setiap kerja dalam setiap pengawak lebih lagi ngagai kita ke Indo tak ke Indo kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke Indo munyi ke udah daripada pastornya tadi memperkasa empowerment sidak ya ba pengawak sidak ya bayak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time kini. Jadi cukup mana kami ke kita sama-sama berarti ke apa kara tu.
1: Semua tanya ba ujung jari kita magang ya. Pani. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruang ngau padas.
0: Okey jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama Jakob pesanuan ngagai orang Indo ke dekat mujur ba era digital pastor.
1: Okey nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandiak ke bisik di kemuan kita. Lalu kita megat mesti bersemekih ngau cara kelurus ukai ngau cara kena lurus tang kita ngena jalai dagang kita kita ngena jalai kita belajar kena kita semua utai productivity kita uliah di pasar ke kita uliah di kerbai ke kita melalui era digital tu uliah ngemansang ke penatai pemisik kita lalu anang salah guna ba era digital tu dinga bala peninga kita mesti kena ruang ngau peluang kabisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilia mai pengaga mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
0: Okey, hanya tadi utai ke boleh diperhati ke kita sekadar perkara ke boleh dipejurai ke kami ba program pelasa jurai 635 sari itu ba topik induk Tilandia ba era digital. Ya, aku percaya semua kita lebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut dikerja kita. Jadi yang penting alamat tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke ngelamat tu nak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serikat benar pastor pulai baru ngagai nuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua Aripun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngau ngerawup ke randau kita kelebih lagi pelasa jurai 635 tu. Induk tilandi apa era digital ianya induk tidak masal awak tau ke induk nak masal jam maya lepa tang kena meh aweknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar kena kita berjual jalan dagang kita kini tau ke induk kelandia mesti bersemekih ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngelurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pemisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepada kita peninga awak ke ba era digital tu kita nak tinggal ba pemansang ba setiap utai ti kerja kita laban buap kudus madah nama utai tergagak kita ke mana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalu nya mega merkat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
0: Okey, hanya tadi simpul bak topik kita ke sarito pala peningah. Jadi ngau tu pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampai penutup.
1: Okey. Apa yang kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami meri puji ngagai nuan aban ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dekerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lalu nyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sidak ke induk atau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peringa kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang pilihan. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tuk datai ke belamaya tuk sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya dingau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu untuk datai bak penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke pukul lengok kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita itu ditabur ke. Tetap ke semaya pukul lengok kami baru bak

0: Radio Jati sudah datang dulu dalam kanal.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita bergulai engkau kami di Sada Ari Limbang.

Ya, datang baru kami di YFM Limbang Basadari, Limbang Sarito, hari 4 24 hari bulan 9 2026. Bukulah yang aku baru di Sadari Limbang. Belah baru dia tunjuk untuk pukul 9 malam tu. Lagi bekas lama. Pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu begulai engkau DJ Seron. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Main Asal. Makanya ketusun program kita di Sada Ari Limbang belabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam.

0: WA.
1: Dame un grr.
2: Un qué?
1: Un grr.
2: Un qué? Un qué?
1: Un grr.
2: Un qué?
1: Un grr.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program Jakob Sembama.
3: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi megah program randau pengerai enggau saup hari upis pengerai lima. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
5: Ya munyi kaku hari pun program tu dari peningat semua. Dia tu kita terus ke Bintulu. Begulai engkau DJ Seron di program Hello Y Bintulu. Kita terus ke Bintulu ke lemai tu.
6: Ya bertemu baru kita bawa Hello Y ke sekali tu. Nang ya ninting hari 4 dia kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita keterubah ke dikunci kaku yang nyak berkawal ngau sebengkak program ke diatur berengkak hari pergila nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Jadi programnya ianya Sarawak Agrofest 2026. Pengawak tu diatur pengelamak 10 hari lalu dengar rembai jaku innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai Sarawak Agrofest tentu ya mandang kemayuh macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupik ngambil ke kita sama oleh sama belak medak pengawak tu. Lalu perkara kebisik dipandang ke yang kawam Agrofresh zon padi bisik zon jelu tupik zon berikan zon nanas, zon komoditi, zon sagu ngau nipah, ngau zon bertanam bertupik. Lalu bak program itu megak bisik mantai ke peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Agro Trade, serta bermayuh macam aktiviti bukai ke tentu yang rindu ke hati ungkup semua. Awak jadi datai meh ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilu lama. Pian megak peningah lebuh mayanya. Bisi program bukai bakal pekit pakaian beragam kediatur kena 26 hari bulan 9 pekit karaoke kategori kanak-kanak atau ke kategori anak mid kediatur kena 27 hari bulan 9 udahnya Ratu Sarawak Agrofest kediatur kena 1 hari bulan 10 udahnya bisi Battle of the Band Agrofest Got Talent Malam Budaya serta kena 28 hari bulan 9 tu megak peningah konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 lalu 3 hari bulan 10 dia konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026. Awak mayu macam aktiviti diatur nyerumak programi Sarawak Agrofest 2026 kediatur belabuh hari pergila 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang biluan lama Bintulu. Okey, nyak berita keterubah ke dikunci kaku. Jadi inangkan kenya tu berita mana ngagai kita ke di Bintulu di Tumega nanti bisik bara lama ke ndak dikena bak rumah anang muai sidak ya. Tang kita ulah ngumpul nyak lalu tukar ngau duit. Program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 hari pukul 10 pagi untuk ngagai 4 setengah lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai kuliah dibaik nuan bak program tu tu nyengkawam baka laptop telefon TV mesin basuh peti air perengkah elektrik kelama ngau minyak makai ke udah dikena laban utai tu uliah dikitar semula lalu nuan dekat nerimat duit ringgit berpelasar kerega ti udah ditetap ke pian mega peninga sekedar utai ke dekat dibuai di rumah baka bateri tin aerosol kontena racun induk utai tiup neon ngau tin cat puang mega uliah dibuai dia ngambil ke dibuai ngau likun ge jadi pengawak muai uras tu spesifik tu nak berbayar ungkup penyampau baruah hari 3 kilogram tu mengukur uras rumah aja nak mengukur uras industri atau ke komersial. Okey, hanya berkawal ngau program ke dikumbai trace to cash ke diatur kena hari 6 26 hari 9 tahun 2026. Lalu ke penuh dia Tok Peninga Tok berkawal dengan program Mersi Genturong Pendiau Renggak Bintulu berserimbai dengan hari Mersi Malaysia 2026 ke dekat diatur kena hari 6 Tok 26 hari 9 tahun 2026 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Ngau tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu, ngau Palan Endur Bergempuruk, bak Pondok KRT Kampung Baru. Lalu tujuh ya okey minat dekat Mersi Kandang Menua tang megak dekat nernak ke penyedar berkawal ngau pemesai guna pemersi serta dikenak menegap ke semangat kerjasama ngau penyerta komuniti. Jadi ngagai kita ke nade pengau mayanya kita oleh natai kediri ngagai Pondok KRT Kampung Baru kena 26 hari 9 berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai berlabuh hari pukul 7 pagi kebenaran Peningah nyentuk ngagai pukul 11 pagi kalai kita ulia sama ngau bak program Mersi Genturong Pendiau Renggat Bintulu berserimbai ngau hari Mersi Malaysia tahun 2026. Okey dom nya tadi berita ke dipungsi kaku bawa helloai ke sekali tu beri selamat berjalan ke pengawal genuan serta pulai baru ngagai konti Limbang FM.
5: Okey, terima kasih Yon di Bintulu di udah madah ke kita info ke pemadu baru atau ke berita ke pemadu baru hari Bintulu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, sike. Ngayan ke pembenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya nagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke enggau berengkah di penjalai. Pengawal merit dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua mengenak cara berenggat. Terlebih ngemerat keraban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik enggau megak orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua limbang ngau sawbari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

0: Konti YFM Limbang ke Lemai itu bakal selama kita iba program randau pengerai di bak konti ke sekali tu bisi temuai munyi kaku kita iba kelalang temuai lalu pian mega kelimpah hari kita ke mendiang ke radio uliah di pedak ba live Facebook Limbang FM pasti di hati ambil ke tuanya tadi terus madah kita dia tuan.
1: Selamat lemai DJ, selamat lemai bala peninga. Aku Derisa Jalan Anak Timbu, hari upis pengerai bahagian Limbang.
0: Tahu, jadi suah nuan dah pulang aku nih.
1: Tahun tu keempat kali.
0: Keempat kali nih, tahun tu keempat kali nih.
1: Ya.
0: Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik ke dekat di kerandau ke lemai tu.
1: Jadi selamat lemai bala peninga tabik bahasa. Jadi menuju kita ke bisi ninga randau kita bekal kelemai tu. Ambil awak sekejap meresa bukit kita atau ke beg kita dia tu nanti bisi insap ke nadai. Nanti bisi berundian dah lama.
0: Bersemak ge mai dia tu.
1: Kati insapnya nguasa nuan atau ke nuan nguasa insapnya.
0: Oh.
1: Jadi bakal kemudah tanya yang tadi tang sawat yang kena lurus bakal kita ke runding kita lah. Jadi satu kita dekat berandau ke pasal nginsap kayaknya aram badu nginsap. Jadi topik tu ukai okay, baru tangka bisi bidaya hari ke udah kala kena kita batu pek ke dulu subah. Yang leban tiap ikut orang ke nginsap bisi cerita tiap berbeda, bisi sekedar berengkah tegal kaban, bisi

0: asai ti bakal nya asai ti nuan dia tau. Terus ke mulai ngau kami dua DJ lemai tau. Lagi kita dekat bandau kena mau tak patut digagak lebuah pengingin dekat nginsap nyati serta dini nur ngigak tulung. Lalu sitik gay nanti nuan udah nguji badung insap sebenar tau dan berengkah nginsap baru. Anda lalu nganggap pengawak yang tak muncul tak ambil ketelatan nuan dekenan lebak diri ngau penghidup ke baru.
1: Munyi ke nuan tadi orang ke nyebut nanti ke badok. Badok aja ke nah.
0: Ya.
1: Nyamai nah muntang.
0: Oh.
1: Orang ke dat lebak nginsap ambil ke mandiang ya tadi sampai 10 tahun 20 tahun. Ni nya lalu terus ke badok oleh badok takalanya nah. Au nama ke buah kini Drisa. Nama ke buah tu Sahmat dekat badok nginsap.
0: Oh. Jadi mayah orang madah tadi bunyi kurang tadi. Nanti nak ke badok, badok aja.
1: Badok aja.
0: Badok aja. Tapi bunyinya mudah. Tang ke bandar ya, bah orang ke berpanggai bah nikotin, proses badok insap tau nyadi peranggul terbesai. Laba nikotin dalam insap, ngasuh gian. Nyak kebuah orang ke nguji badok insap, sida engka ngasai ke pengingin, jampak ikat, nak antati, tusah dekat fokus, tusah nak lu tau ke nak nyamai hati. Kelimpah hari nikotin dalam insap, bisi siti lagi utai kesuah hendak dikibuah ke kita ianya ulah ke tempo. Ambil ke contoh, nuan engkau ngasai ke diri insap. Ngasai ke diri mesti insap pengudah makai, maya ngirup kopi, tau ke ngirup bapalan pemerindang, maya bergulai ngu bala kaban. Lepas maya deriba jari nuan berasai kak ngiga insap. Maya stres, reunian nuan terkalaknya lalu kak ngisap. Jadi, badung insap ukai seminar dekat muat insap dalam kucing nuan tanya kau ngubah ulah kau dah lama nyati. Yang kedua nanti nuan dekat badung insap nuan patut ngelalang situasi ke selalu ngasuh nuan dekat insap. Ambil ke contoh ne, nanti nuan selalu insap pengguna makai, ubah caranya. Angkat lalu berjalan dah lama, ngirup air mimit, berus ngelai, tau ke ngereja utai ke ngasuh jari ngerundia nuan suran kiruh. Nanti selalu ngisap lebih ngirup kopi, tau uji indoor balan kita ngirup atau ke air kita tukar. Udahnya, ukai reti semua utai patut mujur maga yang bawa pengawak nguji kita rubah. Dan tiap strategi tiap uji kita mesti meri kita penlebak, lalu penlebaknya ulir kena main dekat uji baru.
1: Ya tadi, nama kebuah, mata nama kebuah tusah amat dekat badung ngisap ni.
0: Ya.
1: Jadi, ke dia tu enya tanya aku ke sekali tu nama cara ke tahu dititih dikena ngepun ke badung insap.
0: Okay. Jadi nanti kita benda mendiang ke tu lalu berunding out eh aku dekat bujing badung insap. Nama utai patut digagak aku. Jadi itu aku kat madah ke bisi lima plan ke plan atau ke cara kesenang dikena kita badung insap.
1: Tu plan dari pis mengerai tu ne?
0: Ya. Jadi terubah ya netap ke buah kat badung insap. Tulis ke buah nuan dekat badung insap. Ambil contoh dekat berpengerai lagi, dekat nyimpan duit, dekat nyari teladan dengan balana, dekat lepas hari bau insap, asap insap, atau ke dekat dani pagi nuan adai ngasai ke diri nyapai insap. Setiap kali pinggir hati dekat insapnya datai, baca baru ke buah kena tulis kita yang tadi. Jadi kedua pilih hari bulan dekat badu lalu padah hari orang ke dikarap nuan. Hari bulannya tadi dekat jadi titik pemuan kebenar kena nuan badu insap. Jadi cara ketiga, nyelala pemuan insap. Rintai kemaya teka situasian ti ngasuh nuan rindu insap. Udahnya sedia ke alternatif atau ke pengawak bukai dikena nyeliah ke diri hari ke insap. Keempat, padah ngagai laki atau ke bini diri sebilia tau ke pangan nuan, nuan dekat badung insap, minta sidaya merik sukuang ari ke ngakim. Ambil ke contoh, minta sidaya nak merik nuan insap, nyeliah ke diri ari ngisap bak menua, bak menua nuan, nanti uliah lah, serta merik perangsang lebuh nuan mujur. Jadi kelima, enyak ngigak bantu. Ngigak bantu, ari orang kelandi bak pengawak pengerai, ngintu pengerai. Jadi di Malaysia kita itu servis badung insap atau ke klinik berhenti merokok bisi disediakan dengan fasiliti opis menteri pengerai KKM bakal bak bagian limbang tu bisi disediakan bak klinik pengerai semua klinik pengerai yang kawam klinik indah yang mana bak belum limbang tu. Jadi kita tu datang terus ke walk-in madah ke pengerai nanti diri dekat badung insap dia mega

0: kita tok datai ngabe kaunter perasa pengerai nya saringan NHSI opis pengerai bagi Limbang mak nama-nama pengerami di Limbang jadi bak program tu kami segi bisik ngagak perasa ngagak sidak terinsap jadi nanti nuan segi udah putus hati dekat baduk insap kami dekat merik sitik form tok ke surat rujukan ke di baik nuan ngelawak dini-dini klinik pengerai kesemak nuan-nuan diau ngambil ke oleh register program baduk insap. Kelimpah harinya megah, kita tahu ngiga Jom Kuit hanya platform digital rasmi nyokong program MKuit TBC pemantuk pribadi AI kebernama Cik Era ia dekat nolong kita ngiga klinik semak merit jakut lalau serta cara mutar ke penanggul nginsap.
1: Oh, jadi seninggi nuan tadi udah nyebut bisik klinik Badung Nginsap di Limbang kengkau bisik data berapa ikut mayuah kini orang ke udah register dia.
0: Register. Ke register ke udah diberi kami surat rujukan ke bisik wadah ke diri dekat Badung Insapnya kalau ikut ke sampai bulan 10 bulan 9 tu tadi data ya lebih kurang 30 lebih lah.
1: 30 lebih
0: kau. Campur limbah lawas. Nak bedau-bedau mayuah lah.
1: Kini ke yang pu induk ke lelaki ke mayuah. Bisik induk kini.
0: Lelaki tak kata lelaki lah.
1: Lelaki ni.
0: Lelaki mayuah ke kami insap.
1: Jadi maya kita benong dalam fasa tau kemayang waduk kediri nginsap nak mukai-mukai tadi ni bunyi kenuan laban mayuh nama kebuah pengingin hati kita datai tekalanya baka ni kita mutar ke penanggul tu baka orang ke kaban kita ni tadi nyuak kita insap bunyi kenuan tadi kena cara kita mutar ke dia
0: terubah ya. Anang terus nitih kepingin hati kita yang tadi hanya beri awak ngagak terimpo tarik seput lalu ujing limpang ke rundang diri ngirup air mimit pergi berjalai berandau enggak orang mandi kerja pengawak sekedar pengawak bak rumah mendiang ke lagu tak ke ngerja sebarang pengawak tim nyana tim ulih muai rundang dua hari ke dekat insap kedua nginyawah ke diri hari insap tak ke sebarang perangka berkait dengan insap. Laban enti insap bakal macis ngau tempat muai abu nya bisik bak muan wan nya ngasuh pengingin nginsapnya oleh balan agi. Jadi cara ketiga pengingin nanti ingat pengingin nanti toka perindu nya dekat ngelebus. Jadi pengingin dekat nginsapnya endak mengkan bak asai ti samal. Jadi beri peluang agi diri empu nempuh gelombang pengingin maya nada insap. Lalu enti non ngasai ke diri endak oleh napik peranggolnya diri mansang ngake orang ke oleh nyukung nuan tok ke minta tulung ari orang ke landia anda nganti nuan amat putus pengarap.
1: Oh nya sebetau tu ke penudi tu lag tu lagi ne nuan dah nyebut dari kliniknya tadi.
0: Oh.
1: Ya ke orang ke udah register ke ditemu nuan tu tadi. Bisi udah Badung Insap kini orang ke ngau ngau klinik tu register ba klinik Badung Insap. Bapa ikut ke udah di udah nama tu udah Badung Insap.
0: Jadi nanti ke register tahun tu tadi ya masih lagi berjalan lah. Jadi dari tahun ke subaknya peratus ke sidak ke betul-betul baduknya nak mayuh lah. Bisi nak sampai 5 ikut lah. Ya ke betul-betul baduk aman.
1: Maka ni ke bakal si orangnya tadi udah register kita sampai ni nama tu mantau ya kena.
0: Ya, jadi sudah sudah register ya ke bisik follow up dalam masa 6 bulan lah. 6 bulan sudah
1: mesti data kia baru nah.
0: Data baru bisik tempo appointment mula-mula tadi ya register udahnya akan beri tarikh. Ya sudah mesti tarikh tu mesti dipilih sudah.
1: Tapi
0: tarikh sudah akan berhenti.
1: Mayo sidanya tadi bisik ke nitiah ke atur kita bisik ke sidak yang dah ada bertemu ke atau berkena
0: nya segi biasa lah bisik kena nak dia apa itu bisik ke yang lain
1: kukai lah,
0: jadi tempuh ke the break perintah tadi nya program tu hanya 6 bulan lah nitiah ke appointment ke the break
1: jadi ke penudi tu kini nama kini jakuk lalau nuan berbak ngau randau ke minggu tu.
0: Jadi kita sudah datang buat pengunjung Randau Serito. Jadi engkau pengguna ninggal Randau itu sekadar hari kita sudah sediakan tetap pada bulan Badung Insap. Jadi engkau peluang untuk megah aku dekat madahkan inisiatif saringan paru-paru kebangsaan sudah bisik buat semua 15 klinik pengerai di bagian Limbang berpun hari 14 sebelum 8 itu tadi. Jadi sebis itu dia kena merasa tumbuh ubat setenaga penyakit bekaul engau lempuang atau ke paru-paru. Nyeri siapa kita ke penginsap, kalau nginsap atau ke bergulai orang ke penginsap, bisi sejarah sakit kanser lempuang, sakit TB atau ke bergulai orang ke sakit TB, asma badiri sebilia, udah lama batuk lebih hari 2 minggu, kita tak menata ke diri berperasa pengerai lempuang. Jadi nambah kenyang bega, dia tu akta 852 nya akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 udah dikuat kuasa penuh berpun hari bulan 10 tahun 2025 lepas lalu majak dikemeratka darinya siapa ke ditemu melanggar undang-undang tu dekat dia kuat penuh nanti udah diampun tak ke ditawar jadi penyalah kesama kali kedua dekat terus didakwa jadi bala peningan semua aram kitai badung insap jaga diri engkau pengerai diri lalu awak kesingkang tikmin dia perjalai ke Sarito mai ubah tibesai ungkup ke jemaah ilang. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih Encik Jenang ti udah nama temantai ke buah penemu bergawal topik Bandu Nginsap. Jadi harap ke kita, nama tu randau tu tadi tau ke penemu rinduannya tadi boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai orang ke dekat Bandu Nginsap. Jadi ngarap ke tua boleh bertemu baru bawa topik-topik ti ke datang ni. Lagi bisa dah tahun ni.
0: Tahun tu kira
1: kak tu lah apa kau dah tanya. Bisa orang kaya dah
0: nyata. Okey. Dah tahun baru lah, mesti baru.
1: Ngarap ke boleh bertemu baru. Jadi selamat lemai. Harap ke jinak pulai lagi ni. Okey, mungkin yang tadi peninggal semua, jaku randau aku bergulai dengan Encik Jenang dan Timbu, yang bertolong pegawai perubatan Hospital Limbang. Jadi, dengan topik ke dibaik ya, yang badu nginsap. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu Hanang Laju Hani Che yang agak kita ke Benung di Rantau Jalai. Ngarap ke Berjimat. Okay, sebenarnya di Rantau Jalai. Ngarap kita ke Benung di dapur kini ngerja utai di dapur menunjumai. Anang Laju ngejak mengawal likun. Kita berjimat jimat cermat. Ngambil ke kita yang nyata di likun. Munya ke kau selamat datai. Selamat utai ke dipanduk kita nyata selamat teman sau. Jadi aku dekat nyapa. Sekedar kita ke bisi meri komen di Facebook Limbang FM pasti di hati. Ianya Juni Ben, selamat lemai ke DJ Dom, selamat berjalan ke pengawak. Lalu James Pengiran, selamat lemai DJ ke ya. Ros Liao, selamat lemai DJ Dom, selamat ngerja pengawak ngawati di seruran lantang mana hari di menua kami di Bayan Tasya Muka. Terima kasih Ros Liao. Lalu Ani Tinggi, selamat berjalan ke pengawak, minta tebah ke lagu Linda ke Anang Salah Guna Kuasa. Okey, terima kasih sekali lagi ngagi kita ke bisi komen, tebisi lagi aku dekat maca komen kita di Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke bisi di tusun aku ke lemai tong.

Karena detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan bertuah. Bayaran hanya

0: 0435 55 tahun mengucap kenangan menyemai aspirasi bersama AGM Limba, teman setia Anda.
1: Hanya tadi promo berkaul ngau pengawal majlis malam amal ke diatur kami di ATM Limbang berserimbai ngau 55 tahun Limbang FM atau ke ATM Limbang sudah ditumbuh ke. Jadi begila bisi di Perindang agak kita kuda melimija ngarap ke tumbuh datai. Di Perindang ngau Nizam Laksmana, ianya vokalis kumpulan Laksmana. Ngau penyanyi urai ke udah datai di Limbang sari itu. Jadi bisik mega cabutan bertuah bakal selama agak kita ke udah meli bija. Anang nak ingat meli tiket bertuah laban mayu perayas ke mana agak kita ke bertuah malam pagila. Ingat temu janji kita bertemu kita ba Dewan Suara Limbang pukul 7 lemai nyentuh ke penghujung program tu tembok. Jadi ke limpah harinya aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisi di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah jaku tersau datari Ndun Anna Umbau tau ke Hilda Anna ex cikgu Wigelen Britain kau Indaya dekat madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wigland Britain tu udah ninggal ke dunia jam kau hari tu udah tidak akan disebut aku. Jadi hari bulannya 26 hari bulan 9 2026, ini hari 6 tu pukul 6:30 lemai sembahyang makai lemai sepengudah pengawak sembahyang ba rumah beratung. Jadi jaku tersau pesan tu dituju ke kabang belayan ba rumah selaka beratung rumah gaduh Sungai Nabau, Supua Rumah Layang, Nangai Ibus, Rumah Lindung, Engkudu, Rumah Suli, Engkajang, Rumah Wilson Bana, Po Aik Sri Aman, Munggu Aik Semunjan, Sengkalan Semunjan, Ngau Mega Ngagai Kabar Belayan Ting Lala Niang Apaya, Ex-Cegu Wigland, Brighton. Jadi penerang kesiliat, kita tahu telefon ke Gendon Umbau, Balumur 016-807 615 Kusuang. Jadi ke Siti tu pengawas sembahyang dengan mereka regang muai ulit ngau ngintu 100 hari ni yang Jeffrey Emparang anak Johnson kena 26/9/2026 hari 6 ke pukul 10 pagi merekat ke regang bapak pendam Anglican Sutong Sriaman pukul 10:30 pagi muai ulit serta ngintu 100 hari baru mah nombor 27 Taman Gamang Head Jalai Holy Sri Aman. Jadi pesan tu ditujung ke kabang belayan ba Melugu Skim, Melugu Dor, Melugu Tembawai, Kelawah, Keramut, Selepung, Panggil, Gayau, Pantau, Senggelau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangas San, Tekalung Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awur Bangat, Nyelutung, Saka, Nyamungan Simpang, Telawus, Terumah, Lagan, Bulo, Peruan, Tembung, Sekerang, Kaban, Samanggau, Niang, Ba Company, Murata, Sarawak, Serian Berhad, Kaban, Tik, Kalak, Bersekula, Ngau Niang, Ba MRSM, Betuang, Politeknik, Kuching, serta Universiti Teknikal, Melaka, Bala Cikgu, Kekalak, Samanggau, Ngau Cikgu Johnson, Ngau Cikgu Dara, Ba SK Tabut, SK Skim Sekerang, SK Nangas Pak, SK Selepung, SK Abuak Ngau, SK Saint Martin. Jadi penerang kesiliat berkawal Ngau pesan tau kita tahu telefon dari Master Johnson anak Labang Painiang 011-3106-6601 atau ke Madam Dara anak Menur Indai Niang 011-1261-3033. Jadi ke Siti tu enyak pesan pemati datari Lelen anak layang atau ke Daliang madah ke anak ya tu rumah mawan anak Lelen udah nadai kena 24/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belemayu kena 24/9/2026 pukul Sarito berumah nombor 48 Jalai Sukong Kampung Tungku Durrahman Lambir lalu dekat di kubur ba Anglican Cemetery Lambir kena hari 6 26/9/2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan hari sukung Lubantu. Nyemungan sekarwa tinting lalang uang panjai ngepandak sebangki pandak ngepanjai bintung serahmat bara boy suai miri. Kedua seratu ruban kucing sibu bintulu serta sebarandur diau. Jadi kaban belayan ke dekat bertanya ke silik lagi kita tak telefon ke gue nak lalin balumur 013-8400-847 ngau Dennis anak lalin 012-884-0188. Jadi berkenyak dulu pesan ke sempat dibaca kubah renggat ke terubah.

0: aku sempama tu ni. Ni, ni mana lagi tu pula pak kau? Mana aku sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang indikan tau kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan hingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, kita bergulai dalam program Jaku Zebama Ungkap kita ke minggu tu 24 hari bulan 9 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya belawak ke tulang orang. Nama erti ya kini ya. Erti Sempama tu erti ya mandi yang ke orang tiswa diasuh gawak ke kitai. Nadai bergaji tajak kitai bersemaya ngaji ya tang lalu nak diberi upah dalam hati din. Kitai minat ngasuh ya ngapa nak sanggup maya tulang ya baka ti udah nulung kitai. Kitai kalau ningga orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuk ke ya baduk lalu nak diberi upah. Jalan ngena tau ke contoh ayat. Anang kelalu ngenyadi kedua ringgit nanti orang selalu nuluang tua. Anang semina dekat belawak ke tulang uraja. Mali ku jakuk tuai ngai ke kitai dikalih kantu tau ke ditunsang kantu ke ngujung ke kitai tau merinsak ensenak dudia rila. Hanya tadi reti tau ke jakuk sepama kita terubah belawak ke tulang orang. Reti tadi menyenyam ya. Anang kitai tajak tudah tuainya tadi selalu diasuh kita kak belama beri mie mimit kini hau kak mie dasuh kita dulu hari lahnya tadi jaku sempama kita terubah jadi betul baru kita iba tu suntik kedua bah jaku sempama ke nangkan ketuk lagi.

0: nyaku sempat mato ne. Ni mana ke tu belapa ko? Mana nyaku sempat mato? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mata kurang lebih kita pula yang mendekan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai menung macam bob sempat mato jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni mata agi Nuan ingat program jaku sempat mato.
0: Bisi programnya pia?
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, dusun kedua jaku sempama kita ke sekali tu inya enggai ke kalih kantu. Reti sempama tu bandi yang pengharap kita iban mayuh benar utai dijangka kita tau nyadi ba siku-siku kita enti kita selalu ngelaka orang tau ke ngayah kurang mali enti kita berjaku kurangnya serantak mudah dirimpu orang pemisi tau ke ndak ndak saga bau tai dempak takut ke kita kena empak jakuk dirimpu ke ngujuang ke kita ilak tau serantak dudi hari ilak lebuah hantu ngalih ke penghidup kita. Jalan ngena jakuk sepama tu anang kelalu ngenyumbuang ke diri berjakuk tinggi ngai ke kalih ke hantu dia kita tau kena tuntung penusah tajak orangnya merinsak tau nyadi senang dudi hari ilak dibai nasib anak sidaya. Nya arti ya dikalih kantu hari senang tak pulai merinsa. Yang tadi jaku sempama kita kedua. Nah kata dulu kita bergulai program jaku sempama. Minggu baru kita bertemu baru jaku sempama ke Bukai.

0: Ya, bekas selama 7:30 lemai itu lagi, kita dekat mendengar berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching.
1: Radio RTM, satu suara,
2: satu jiwa.
3: Radio RTM.

Selamat lemai, dia tu kita nak bawa ke berita lemai 24/9/2026 jadi terubah tu batang berita. Sarawak dekat ngelati ke pemansang sektor mineral. SPR nerima 18 siti bantah ti bekaul ngau usur. Ngatur baru antara sita pengawal pilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang kecil 2006 sudah bersedia nuju renggat ke penudi. Nya batang berita lalu datu isi berita.

Nyentuak ke kemari upis pengatur pengawak berpilih SPR bisi nerima 18 siti bantah ti bekawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawak berpilih ungkup sita konsil negara.

Kep karatu ngagai pengarang berita leboya ke ngabas pengawak ndur mandang ke usul ngatur baru antara sita pengawak berpilih ungkup sita kursi negeri bak palan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Bak perkara kesebakan upis pengatur pengawak berpilih SPR belabak ke-17 sita kursi negeri ke baru ndak sempat di pelaban ke bak pengawak berpilih menua Sarawak tika datai tuilak. Dato' Sri Ramlan madah ketuk belalau ke timpuh pansiak ngau proses pengawak ke disadang dekang lewi hari bulan 2 tahun baru tilak. Udah tembu pengawak mandang ke usul kedua, dia langgur pansiaknya dekat dibantai ke bak parlimen sebedau kuliah pemendar. Timpuh kuasa Kursi Negeri Sarawak ke dia tu dekat ambis dalam bulan 2 tahun 2027 tilak. Mineral berguna ke bisik di Sarawak tu patut diproses dulu ngambil ke barang mineralnya tau majak berga. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke sektor mineral patut dikemansang berplasar ke penemu tidak kembuan takbir urus ngau perkara pemeruan. Pemutus penemu tidak berkawal ngau mineral strategik ngau nadir bumi patut digagak belalau ke data sains karti betul ngau pansia rampak menua. Yang megah bisi nerang ke pasal pemesai guna bansa mineral di Sarawak tu diproses kelebagi bansa utai dikena ngagak semikonduktor ngau pengawak nyimpan penerang dalam chip. Ungkup pengawak kalai upis tanah ngau survei nerit kadat serta nyaga bansa mineral megah patut dikelati ke ngenatur ke guna teknologi pengurusan mineral serta jalai mulai ke pemanah siti-siti ndur entip ngawak ngulih ke pengerja dalam tanah tembuk di pejalai ke. Dato' Patinggi Abang Johari mansut kerja ketu bak pengerami ndur nutup Ari Innovation ngau integriti upis tanah ngau servis Sarawak 2006 di Kuching. Berbangunnya Sarawak megak sama bisi berarti ke peluang ngepun ke pengawak ti berplasar ke hasil pansiak bak bidang perubat tropika. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ketu berguna benar dikena berarti ke potensi baru tiulih ngangkat ke guna pengerja asal tiulih nyaup ke pemansang ekonomi menua. Klaim parinya 13 projek pemansia udah dituku dekat dibjalai ke ngena kerjasama strategik antara Opis Tanah Ngos Survey serta Universiti Teknologi Malaysia UTM yang nyanengah geran kursi Premier Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah Kota Sentosa Town Square Fasa 2 mengenai program Transformation Menua Pesisir RTP serta bungkus RM300,000 dia tu sudah tembuk endar. Kaban Kursi Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke projeknya di pejalai kena mengangkat ke penglikun kelimpah di tenyedia kutai ke diguna orang mayu. Pengawak kebisi diadu ke ditu yang kaum nambah ke pengesai lantai Dewan Besai niri ke pagar atas panggau serta nganti atau ke ngatur talikaran sistem lampu kena rusak. Projeknya dipejalai ke Pedawan Municipal Council Gulai Ngau MF Jaya Bina Sendirian Berhad tinya di kontraktor projek tu. Wilfred Yap mansut ke perkara tu dalam terang midaya sehari itu tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita Ari YFM1 RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke Lemai Tok Peninga. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas udah muka pengawal ndur ngeregister orang masuk program bootcamp reta intelek tegas. Bas Mengkiah Penerang tegas madah ke program dua harinya dekat diatur berlabuh hari 24 bulan 10 tuila bak tegas Digital Village. Programnya dekat ndur nerang ke ngagai pemekoh industri itu pasal pemesai guna reta intelek dikena nyaga buah penemu ngau hasil tengkebang. Orang ke nguluk bootcamp temega dekat diberi penerang pasal pemuan nilai jalai nyaga serta proses kena ngeregister reta intelek. Klaim parinya orang ti nguluk bootcamp temega dekat dipadah ke pasal suku ang TBC disedia ke kena nulung sidang ngatur serta nyaga reta intelek diri. Pengawal ngeregister

dekat dibuka nyentuh ke 20.10 tilak. Lalu orang ke BCRT dekat ngulu bootcamp tu tak boleh ke penerang bak link tersedia ke pengatur program tu. Latih ke penudi ungkup malam Pekit Bintang Kecil 2006 Renggat ke penudi sudah lancar diatur kemari. Latih dalam pengelamat lebih 2 jamnya diatur ba auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Pengeluar program Pekit Bintang Kecil 2006 Nadia Fadila Ali madah ke Pekit edisi ke-40-nya mai mayuh macam pemar bayar. Nam ikut nembiak dekat Belaban, bak renggat ke penudi benar, kena hari lima tu, kalai Sarawak diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ikut pengari hari Semenanjung, ngenyak Muhammad Rezaril Indra Rizwan, hari Kedah, Nur Sofia Adelia Abdul Razif, hari Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safuan, hari Pulau Pinang, ngam Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, Ari Negeri Sembilan. Renggat ke penudi Pekit Bintang Kecil 2006 dekat diatur ba auditorium P. Ramli RTM Kuching kena 25.09 tu. Program senam aerobik betuang berekod ngau ngohit sikai berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi benar betuang kena hari Minggu tu ndak nyadi diatur. Perkara itu diputus ke pengudah kenerima Jaku Lalau hari upis pengerai bagi benua betuang berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU di bagi benuanya di mengkang batikas kena manah ke pengerai. Chairman Komiti Usai Program SKS 2006 madah ketu endang atur ke dikina nyaga pengerai ngau penglekun penyerta pengerja pengawak ngau orang mayu. Tajak pihak pengawak bukai berserimai ke programnya mengkang dekat diatur bakal kedip rambu. Hari dekat majak di Kemata, lalu atur tipa tu megak dekat di berjalan nitiah ke Jaku Lalau, hari upis di berkuasa. 84 iku rakyat benar luar sudah ditan ke operasi bersepadu upis Immigration Malaysia Sarawak gulai ngau polis Marin wilayah Bintulu, bak 6 bekiah nur di Bintulu. Operasinya diatur berlabuh di pukul 10 pagi, 21.09, nyentuh ke pukul 6 pagi 22.09 kalai 127 kurang bisi diperiksa. Hari penyampau sedatu tidetan ke itu 67 ikut lelaki ngau 16 ikut induk nyak sidak ku website tuai lalu siku agi nyak nembiak mit lelaki timungkur 82 ikut rakyat Indonesia ngau 2 ikut rakyat Filipin. Operasi itu sekedar rakyat meluar nyak nguji ngerari ke diri serta belalai babaruh rumah kuli ngau batisi tugong uras. Semua sidak ditan kenyak udah dibaik ngak ke depo immigration berkenu ngambil katur kepatut oleh dipejalai belalau ke undang-undang. Sebelum ujung ke berita kita kelemah itu, kita mendiang ke dulu report indeks pengamah angin IPU ke Saritu. 9 kadar menua di Sarawak ngerekod ke IPU batikas tina manah ke pengerai urung pukul 5 tu tadi. Kalai Serian ngerekod ke IPU ti pemaduk balat ianya 197 lalu ditangkan ke Kuching ke ngerekod IPU 187. Berbangunnya Semerahan ngerekod ke 176, Seriaman 173, Bintulu 161, Serikai 157, Sibu 156, Semenanjung 154 lalu Kapit 139. Di utara Sarawak, Miri ngau Limbang rekod ke IPU ba ikas ke jalan. Ngagai ke dia tu, Nadai Kemenuang rekod ke IPU ba tikas ti bangat nak manah ke pengerai tak ke ngerusak ke pengerai. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Sarawak dekat ngelatih ke pembansang sektor mineral. SPR Derima 18 itu bantah ti berkawal ngau usul ngatur baru antara sitak pengawal pilih ungkup sitak Kunsil Negeri Sarawak. Bintang Kecil 2006 sudah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyanakan berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mentani.

0: Segulai sejalai.
1: Ya, jadi berdengar dia tu kita baru dengar ke YFM Limbang Kelenggau Dominic.
2: Okay, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Dia sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai ngau aku di Sada Hari Limbang.
0: RTM.
3: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Kaya
1: kita kat ni ngato
2: ya inae ku mayang
1: nanti kita kak
2: ngasih
1: ya meh program asal Ari Limbang tiang rempat
3: gelainai tino tabak kau kena malu diam pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
4: Jadi selamat lemai peninga semua, selamat kita bagulai baru ba main asal ba program main asal kita ke sekali tu. Jadi ba program main asal kita ke sekali tu aku dekat ngemai kita mendiang ke Siti Pantun Ari Puan Katuan Anak Belawing Ari Rumah Jampung Melaban Ulu Limbang inya pantun sayau. Kita terus ninga ke pantun ke munyi tu.
5: Hamlan atai hamlan nadae nak ngasihnya aku mendak luba tenang aikan kebatanya udah nona aji jarman karam nasuba luna ya kakak kendere depan de kapal pulau kejang okay ngai aku manya de wai. Dato kita nandai bajingai nyamai tuai badi nambram banati kami reno ake maruni antiang da dalam. Ruat kami reno take sekuat da buntuat kanang welintan ya ai mata kuagai gelana ya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sekali aku ay menyade nune de beduan nuan banati aku banga maruni dati dan tiang da dalam makai aku menyade wai udah lama ngai ku nepo selama itu da buang geman Aceh kami reino sepe sek makai ume muluang da tanam ay iru ay anyuat kami reino iru asek makai rabuat tubai wai. Laban nanti aku bangga maruni dalam hati ranci ang ururan tubuh leme aku luna amanya dek mangana ambiat nga orang ambil munte dan tapayan ambil cite nyebawar ginte datuk ambil cite bawari dan kena kamerino akan sengak bubu datanam kebetanya aku tan dalu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau diau de danau lepuang dalam tambah guae aku manya de wae orang agak tengah bubu darnam dia lu ditincang ke kami reino buah jabang dabre aku nampang abram ciko nadai metampurau kata maan tengah de bubu darnam cita ya ke ngemtan kakerangan nyata de lunang nangai rojam bayak ke kenyawa emanya dek saya ke kuning acamaru ngakita lelaki nyariah nyaru daulu rantau nyamuk ninga acamaru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ugru nyamakam namanya beguai guai lempuang tubuh saya ku lunang asingai karena orang agai balana aku terus baru mantan camaru ngakita nyerai kuma adiut berdaurar itu bak dah duduk dah batu mangku bulan labannya agai hutan kelamaan nyam nyadek lunang apa cerang ada bukit tibang nak gak aku cayau kenyak wai manya dek. Saya oke aku mendak mana bir yang kita orang laki jauh sangayan ke batak kakinya badas lalanyi dedah jarungki dengar lagi benang redam iko nyebangat marundo ngacuak kedengok bulan bersimpan langai nyemana hamai malai dah tikai kubur wenang nyarinya bagwai guai lempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoyge asik Mereerat te umpan. Dan cari itu bedau mea terjuan hari pendepan ya lunang. Agak langang ya bintang. Tak semak. Aku pindah ke pangau libau sabuang keluang nyau liuk ulu nunyan. Nyau aku minta tuluang mabuang seduai si buawan. Minta tekau ke jayau pucau lalengau rebasa malam. Mameka bisa kena kami rino mered lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua kejau sengat. Adara rintau nganyata de lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki disimpan aku dalam karungan. Atade luna aka langang bintang. Nak gak ku sayau kenyak sayau gek kaku ay menyadek. Mendapat au ngakita orang laki tebadah maruno. Mengkang salah ko panyai sambilan tak sema aku tahu dia hilawanya aku ngaji aku beliau balai seduai beliau jan asuhnya di satre nyawa emanya dari hari jai berungwar hujan lapan hari lap sambilan malam seratus tahun seribu bulan ngame dap say mai sungai ngapok lanai danau tamperan ngame danyut perahu kita orang laki kejak jepok panyai sambilan. Dia nilah aku ngapuang genar ngayuang dan nangah mujuang urung lepuang nangah bawan. Bagu ay aku menyadek wai mai pulai penyakai panjai rumah panjang panjai bersimpan. Data dia lu beli ke kami reno mas kuri kuda samilan. Ada uja kaku derangkan resak pada gagang nyame tebarumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngambil ya badah memelantan kena kamerindo ngangkut papan undan barang menyanya dek lunang buah amai yang kabang dan aku sayau kenyak sayau gek gak kuah emangnya dek mendak sakirian agian cincian kelima pemata intan. Nah kita lelaki terlendi jasuak dah tunjuk jari kanan tak aku semak aku bisa duit elawai nyam aku meli cincian sekirian mah mata intannya kak kami rindu melinya dia tak wai menyadai aku bangat tuntuk damani duit simpan antai semak ya betau beli urah bukai lah menyadai wai tu nyam aku maik beradai naik ku karuang panyimpan ngadai babenai ngeliluang karumua tawa sabuat ngamek kabisai kena aku meli sekirian aki yang tincian bermatain tan kita nani ngasa dadu dia atau manyadai diu mayuah hudu datai hari ulu nya pulawai englan nama cita ya kamalik kamu rindu bicaranya tadi remawang sanan kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan maluk mijan entah aku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ribut rawan entah aku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam entah aku ametutuat ku jako lawat kami rindu sehingga nak ribut kacepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu akran. Kakagalima mata intan oleh kenyak ada perintiaman yang terbiak pulau bulan. Saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang.
1: Kita kak ninga tau? Nanti kita kak. Ingat meh, program main asal Ari Limbang yang rempat
3: gelai nai tino tabah kau kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
4: Hanya tadi peningat semua pantun sayau Ari di Kedatai ke Puan Katun Anak Belawing hari Rumah Jampung Melaban Limbang. Jadi nanti subak nanti pantun mayuh ada pantun tu kebendara pantun hari Puan Belawing tu ini. Puan Belawing tu tadi laban kami dua anak sudah ngerekod tu buat program 34 lalu pantun itu berdau dikeluar ke Bak Sada hari Limbang. Jadi ngarap ke ini tu semampai gerai lalu munyi kia lebuah kami ngerekodnya tadi nentukannya di kaya nak bakal ke nyawa ke agi biatang syukur ia uliah datai ke konti mainnya lalu ngerekod pantun. Jadi ngarap ke bala bukai ke Limbang lebih lagi ke bisik nemu bapantuan ke orang tuai-tuai tau madah kaku engkau bisik kini kelimpari pantuan main-main lama ke nak kalak didinga orang rebak baru dia tu boleh di dinga atau ke kita tahu bertemu aku kini sebelah pasar dia bertemu aku tahu madah kaku kita tahu nama tu kita ingin ngagak temu janji tahu ke kita boleh ngagak rekod di konti ya nyari ngarap ke utainya di rekod lalu boleh didinga ke rebak dudi lah oh, ya tadi ngarap ke balap ninga rindu ninga pantun sayau hari Puan Katun Belawing yang tarik.

Ya, begini kami tadi peningkat semua. Lagu dari Jonas McKean, Terlebak Kediri. Kita dah kediri sebenarnya. Kebenarnya peningkat. Lepas aku bisa berinang kita awak sadari nimbang. Belah dari pukul 6 lemahnya atau pukul 9. Tajap pun kita kediri. Uji tune ke radio kita berkongsi YFM Limbang Ninti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh lagi pukul 9 laban lagu-lagu ke di tebaku nak cukup mana nak cukup steady kelimpah haru aku ngeluar ke program ke cukup mana di kena merindang kita ke lemai tu Ninti yang hari 4. Jadi sebedau tak buka peningan semua lapan dah dia tu jam kita pukul 8:20 minit lemai ianya berkaul engkau pengawak kedeka dia adu ke di Limbang ianya agro tamu bernamit 2026 ke diatur komiti tamu bernamit Limbang engkau sawup hari majlis daerah Limbang jadi bulan 10 tu ilah. Pengawal tu dekat di adu ke 3/10/2026 pukul 7 pagi badewan terbuka nangga menamit jadi ngagai kita ke Ulai Limbang mayanya ialah tau dah tai ke tamu menamit mayu macam utai ke dijual bulu babas macam-macam laban di Limbang itu bis lagi musim buah kita tahu ke menamit kena 3/10/2026. Jadi berita ke situ itu hanya berkawal engkau berita dari gereja Roman Katolik. Jadi tahun tu diosis Miri nyambut ulang tahun ke 50. Ti udah jadi rumah Tuhan engkau rambai jaku bertolak ke tempat yang dalam into the deep tau ke dekat mansang agendo ti dalam ba tu. Bisi dua bengkah pengawak ke dekat dia adukar ke dekat dia tu renya bakal ke disebut aku tu lagi jadi ke terubah. Pengrami makai lemai dikena merit terima kasih ke dekat diatur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor Eastwood Ville Golf Club Miri lalu harga meja 800 siti meja arti RM80 siko jadi penerang ke silia kita tak telefon ngagai bro Nelson atau ke brother Nelson balu umur 011-1008-3980 ngau pengawak kedua misa kesyukuran kena 10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di lawas. Jadi pihak kita lagi pengerami ke dekat diadu ke di Limbang. Ianya pengerami ke disebut Ari Bukit Mas Limbang. Jadi betul mayuh bengkah program atau ke pekit ke bisik diatur. Ianya siti Ari programnya International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ke parking lot 777. Kena 4/10/2026 ianya hari Minggu. Jadi ingatkan kita ke selalu ngau orang fun run kita tahu ngerjista ianya pengawal rejista 5:30 pagi. Jadi kenyak tadi dua tiga bengkah pengawal ke bisi nyadi di Limbang dalam kandang ke dia tahu.

Ya, jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke BC dianjung kita ke lemah itu di YFM. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngintu satu sari ni yang angai anak ngalungkung. Jadi pesan datang dari Brody anak angai. Jadi dituju ke kabar belayan berpes satu ngepes dua batang air. Lebuh antu batu berbini atas ngap batu berbini baru sekayu air lemana baka ba kapu ulu kapu ili lepung mawang atas baru sekarang skuam. Skuam kenawit sebang danau bintulu miri batu niah peninjau tapang pu punggau lu sumpah ngau deluak batang air. Jadi pesan tu minta kita datang ke gaya rumah tunai dan bengap lu bantu lepas dekangin tu satu sari niang angai anak ngelungkung kena 26 hari bulan 9 2026 lina pukul 10 pagi. Jadi ke Siti tu pesan datang dari tu dah tadi nah. Dah disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu pesan kata sulit yang meriah anak selan. Dekat madah ke pengawang kata sulit yang meriah anak selan. Asal dari rumah tu rumah lumpun rantau tekan uyan kapit. Ke dekat dia adu ke. Ianya nguan ulit 26 hari bulan 9 2000. Aku nanduk baru ngetas ulit ngau main terbalu dekat diadu ke 27 bulan 9 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi pesan tu dituju ngai kaban belayan hari Kapit rumah Linggi nang Jelayan Sungai Skroah rumah Serani Sungai Skroah rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Skroah rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skroah rumah Sebesta Jimba Rantau Sejambu Sungai Skroah kaban belayan hari Goh Menuan Kapit. Gau semua kabar belayan sekayu ais keruah pasak kapit kenda Allah dirintai ke nama ditu kengelala niya meria anak selan dibinta sama datai ngagai rumah anak niang nomor 4 rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir di Miri Penerang Kesilia. Kita tahu telefon ngagai kupa anak nyalu ba lumur 011-6868-0746. Tau ke Meteo, Mumin anak nyalu, ba 013-813-6354. Jadi ke Siti tu, ianya berkawan dengan seminar ke ibu bapaan SMK Lebuh Antu dengan program Outreach STEAM, tau ke STEM, TVET dengan Silang Budaya Pendalaman Batang Kari 2026, kolaborasi tau ke begulai SMK Lebuh Antu ngau SK nanga tibu bersembai ngau komuniti rumah panjai nanga sepaya. Jadi pengatu deka dia duka 26 hari bulan 9 2026 ianya hari 6. Jadi mayuh pengawak ke deka dia duka ianya segmen silang budaya pengawak mandang ke Ramban ngau Dikir Barat lalu mayuh gi pengawak ke bisik dia duka berserimbah engkau pengawak ke disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu peningkat semua pesan ngetas ulit datai hari Suma nak belalang hari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalaya Sibu. Jadi pesan tu nuju kabar belayan di rumah Jonas Nangas

yang kengelala bes anak padung tau ke bini suman tau ke indai bat kena malam 25 hari bulan 9 2026 hari 5 nguan ulit lalu deka di kertas kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu nyua ke ente balu. Jadi kebab melayan ke naklah dirintai ke itu ngau sebarang alendo diau kita dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu Nam di itu ngau ngintu pengawak ngetas ulit ngau nyua ke ente balu. Jadi nyaja berita ke sempat dibaca aku ke sekali itu kita terus berperindang ngelagu ke nangkan ketau.

Ya, lagi maca atau ke madak ke pengawak ke bisi dia tu berserimai ngau pesta hari Bukit Mas. Inya pekit pengelandik berapi atau ke pertandingan masakan kreatif. Berserimai ngau hari Bukit Mas di Limbang ke dekat dia adu ke MP Theater Limbang 10/10/2026. Jadi dua kategori ke bisi di pekit kenya pekit sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi program ke bisi dia tu ngaya kita ke landik nyumai tau datai maya tu ila. Jadi siti lagi pengawak ke dekat dia tu berseribai ngau hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 berseribai dengan hari Bukit Mas. Jadi pengawal tu dekat dia adukah 10/11/2026. Jadi ke Siti tu nya pekit Amatur Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat dia adukah 16/18/10/2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Jadi dengan kita ke rindu merda orang ke bertumbuh orang busiang atau datai mainnya 16/16 untuk agak 18/10/2026 bergelanggang tinju semak ngau Dewan Suara Limbang. Jadi ke Siti tu nya berkawal ngau pekit content creator. Ngagi kita ke rindu kagak konten atau berita mana? Inya explore Limbang Tourism Spot 2026. Jadi batu penganjur bisi meri kita fokus tema Limbang Tourism Spot. Bisi 16 bengkah nur kita yang tadi ngambil konten. Inya keterubah lumpur berbuak Kampung Meritam. JT Sentaba Kampung Tiambun, Tasik Mas, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebungo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Legari, Gemilnia Homestay, Lapangan Rekreasi ngau Museum Limbang. Jadi kebendara mayuh nuang rindang kati ngerinduk kati di menua kita tu Limbang, menua kita di Limbang tu kebendara. Jadi atur atau kesarat pekit kita buka ngai semua warga negara nadai had umur pemega akaun media sosial mestilah ditetapkan ngagai publik pemega penerang kesiliat kita tahu berlefon ngagai Azrin Balumul 0178550862. Jadi ingat tadi berita ke penudi berkawal ngau Sada Hari Limbang atau ke berkawal ngau Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke di kena bulan 10 tu lah. Jadi ingat kita ke kemendap ramai tu kelimpah kita ke dia di Limbang atau datai mainnya ilah. Jadi kita terus sebab perindang dua iti lagu ke oleh ngerinduk hati kita, ngerindang hati kita sebedau kita ninduk ke diri ingkanya kelalu tumu kita ninduk ke diri agi bergulai dengan aku untuk agi pukul 9 malam.

Ya, lagu dari Ricky Ujan Begulai Engkau Jacinta Olivia Hampa Ruji Hati, lagu kedua penudi kita, sebelum kita nutup Sadari Limbang. Terima kasih Mamayu. Agar kita ke Bisi Begulai Engkau pengalaman 3 jam dari pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Jadi ngarap kita terperindang engkau lagu-lagu kau dah ditebah aku, engkau sekedar berita, engkau sekedar program ke Bisi dikeluar ke aku sebelum nutup untuk penjahat kita di YFM Limbang. Lagu penudi kita hari Ika Saiful. Ya, ingatnya selamat malam semua. Harapkah kita boleh bertemu baru.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gabenor Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunsin Geri tingari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak ke Besai bak moyong macam bidang yang kaum kalak nyadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sebedau kedipadu mangku pengawal nyadi Pengulu Simanggang bak tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bak bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25/9/2026 nyentuk ngagai 4/10/2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 28/9/2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngak utai tumbuh ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25/9/2026 nyentuk ngagai 4/10/2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Akik cakenya.
8: Kok lo melanau.
9: Oku nyaa bidayo.
10: Ambo orang Kelate.
11: Wosu Huaren.
12: Nak ngira siapa ngau hari ni penatai kita? Siti hari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
4: Bersantuk Ari YFM.
13: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikamah. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, masuk mua kita. Laban angin tikamah, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. jampat nganjur diri berubat buat klinik atau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak engau YFM.
5: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengan Rob Kediri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di Kediri ni. Spon si.
0: Eh, arang duduk aku di tam.
1: Ah, nada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ah. Dia ingat tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Hmm. Eh, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bising itu sih. Salung erok di tu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu nak salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak mendak nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300-nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kamu elok sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu pun takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Okey, kita akan gini dengan kami. Tentu ya, Pemerintah Malam Baru Muka Radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, di Bandar Kuching, tahu dengar kami. Kena 101.3 FM. Nga lagu ke di Sada Devini David Ngau Ganing Asan Ngiga Jerky ke Bandar Miri. Lagu kedua udah kita pindah ke lagu ke di Sada Masterpiece Ngau lagu sida ya menyadi ya. Okey, di sebenarnya dah penanggul dah lagu Rudy Peter lagi dekat mic kita. Mending ke berita ngelansak program ke bisi dekat diatur kami. Enya pekit ke penudi bintang kecil. 2026 gau pengari kami. Nangkan kita lagi Ken Michael. Udah bersedia di sebenarnya dah penanggul ya terus. Ninga kami Pemerintah Malam ungkep ya malam tu. 24 bulan 9 tahun 2026 engkau lagu ke disada Rudy Peter nanya ngapa.

0: Okey, sudah bersedia pak talian lawan kita dia tu ya. Pengeluar program kita Ken Michael dengan mic ke berita ngelansak bekaul ngau pengawak ke dekat diatur malam pagi lah ya. Ianya final bintang kecil 2026 auditorium P. Ramli RTM Kuching. Malam tu sesi latihan terus ngau pengari kami Ken Michael. Hello Ken.
1: Ya, hello Tiu.
0: Ya, terus ngau berita nuan di auditorium P. Ramli di Kuching.
1: Terima kasih Matthew konti YFM malam tu. Lalu pihak mereka beri selamat malam dengan semua balap peningat. Malam tu aku auditorium P. Ramli benang diatur mereka ianya full rehearsal atau ke raptai penuh bintang kecil atau ke BK 2026. Ya, kalau pengawal ke amat atau ke live pekit ke penudi atau ke final BK tu diatur malam ialah hari 25 hari 9 2026 ya. Lalu berguji bimbit mengangau malam peninggal kita malam tu berkawal dengan pekit BK 2026 tu tahun tu 6 ipo finalist juga berpekit kalau tidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair hari Negeri 9, Muhammad Rizaril Indra hari Kedah, Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose dari Pulau Pinang, Kristina Izara dari Sabah, dan Nur Ariana dari benua kita Sarawak ya. Lalu tahun 2026 semoga genap tahun ke-40 pekit bintang kecil tu diatur. Lalu Siti Utai dia ke dipelabak ke dekatnya di antara perkara Greenock Kati sebab edisi ke sekali tu ianya final pekit bintang kecil tu dekat ngayan ke konsep spectrum music ya ke dekat mandang ke maya bengkah karakter pemanah vokal tau ke sada Jawa terutama gaya pemberitang siap ikut raban finalis. Jadi lujung semua anang nak ingat neda pekit final bintang kecil 2026 malam ialah pukul 9 malam busy ditabur ke terus buat TV2 RTM Klik platform media ramah RTM. Lalu kita ya ke ulih datang batang subuh lah sebagai RTM Kuching malam ialah begak mua auditorium P. Ramli di tu bisi pengawal berjual barang pemakai ke food festival Havoc bintang kecil. Jadi maya bangsa pemakai dekat dijual lemai lah limpah rimedak bala finalis pelagu kita mengawal ulih nyepik pemakai ya ke bisik dijual buat food festival Havoc bintang kecil. Jadi sekali lagi nesau malam ayu anang lepas ke peluang datang agak auditorium P. Ramli RTM Kuching pada pekit bintang kecil BK 2026. Lalu agak kita ya ke Jawa hari luar Kuching Sukuang BK 2026 duduk berbuah TV lemai lah pukul 9 malam TV2 kita bisa live bintang kecil BK 2026. Jadi pelawa kutiu tu dulu dekat tu dulu report berita ngelansak tu kawal kau pengawak malam tu ianya rapsai penuh BK 2026 boleh baru ngagai nuan ba konti YFM.
0: Okey, terima kasih Ken Michael ngau berita ngelansak ya bekal ngau raptai penuh enya pentas final kita bintang kecil 2026 kedekat diatur malam pagilah ke bendaria ba auditorium P. Ramli di Jalan di RTM Kuching
2: YFM segulai sejalai.

0: kita tiada menemukan ke YFM Sekolah Sejalan.
1: Ya, YFM Sekolah Sejalan pemerintang malam kita empat jam ke terubah ya. Okey, bersama pukul 10 lagi nabur ke berita malam. Kita lagi berperintang kau kami berkulang kau terdapangan berkalian kau di JMATU di Kaunti Nyentuk Ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, gayari kita keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia untuk biar malam tu kau tu mu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di bagi Bunda Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulung, Gau, Kapit. Angin di Barat Sarawak, ia berpuput dari Barat Laut. Enggak pun laju 10, nyentuk ke 20 km sejam di Utara Sarawak. Angin berpuput dari Timur Laut, enggak pun laju 10, nyentuk ke 20 km sejam. Agar tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya. Kesuh, pengangat engkau penyelap di menua kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Hari kita berikan pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh ia 12 jam dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, berpindang lagu di sana Jenarino Jeroki dengan lagu ya Lenyau Temaga berganti pirak kedagi Hasnol dengan lagu ya Laguku Untukmu. Udahnya mendingke berita malam hari kami di YFM.

Sapa dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: taut ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pegulan Sejarah.
1: Jam kita ada pukul 10 malam. Semalam mendengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 sehari itu 24 bulan 9 tahun 2026. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak mesti setipak engau pengen numbuh ke infrastruktur perkara runding dikena nerenak ke Raban Bangsa ti berpenemu kreatif serta ulih napi ubah Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah pemansang modal mensia berguna amat dikena nentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus diperjalai dengan pengawak ti nguasa penemu teknologi engau innovation jaku yang dikenatai ke Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berpengaruh menjadi ke pengurami Literature Sarawak 2026 di Miri. Kuya budaya maca Ngau Literature oleh nerenak ke rundian ti critical imagination Ngau penyiruk kelimpahnya di medium dikena meruti ke identiti Ngau penelebak rakyat Sarawak. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng megap merangsang menyuhagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ti ngemarat ke jerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambi bisi diangkat ke ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang ke nyadi film, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu arinya oleh beri pangkat ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisi dituak bak pengawaknya pengurami itu dikarap ke dekat terus ngerembai jadi pelasar numbuh ke Raban Bangsa Sarawak di Maca, Berunding serta Nengkebang. Opis Menteri Pemansang Orangi Nuruang Bilik Ngau Community KPWKM nagak tahu ngada ke 50,000 iku orang ke Landiak Ngibun lebuh manggai bak tahun 2030. Inisiatif itu mengukur pengawal ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Menteri ya, Datuk Seri Nancy Syukri Madah programnya berengkah engkau 400 ikut penyerta pada tahun 2024 lalu tahun tu target 2000 ikut penyerta diambil nguluk latih. Sesi latih ke terubah ngawul sidak tiga ba institusi UPIS Menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mensia manyuh kerjasama megak dikerembai ke begulai ngau universiti ngau sektor luar dengan ngangkat ke model latih ngau pengelandia ngintu timungkur suka teori ngau praktikal. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengurami apresiasi 2026 anubiak pelajar nyulut sekolah secondary teknik sejingkat SMTS di Kuching. Visi 177 ikut biar SMTS nerima anugerah bak penyulut sidak dalam bidang akademik ngau kokurikulum. Sekolah Ribaruh Jaga UPIS pelajar Pelilih Serian lunduk ngau Kenawit dekat ditutup sementara menyentuh pagi lah. Pemutus itu digagak ketegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat ndak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli Madah pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berdiarinya sesi ngajar ngga belajar barumah PDPR dekat dipejalai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang menatang ke penerang itu lebuh di telefon RTM tengah hari itu tadi. Sekolah di Pelilih Kenawit sudah ditutup kenyau hari-hari satu itu tadi. Lalu sekolah di Pelilih Serian Gau Lunduk ditutup berengkah sehari itu. Sekolah lelaki berumur 52 tahun mati dalam berdesah berbadi Jalan Alun tinuntung 4 buah entukar di Simpang Traffic Light, Jalan Cana di Kuching demalam. Ditihak ke penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk, Penusahnya nyadi rupukul 7.50 minit lemai lebuh mangsa ke dereba kereta sedan dalam perjalanan menuju ke Puak Mengguri ngelantak 3 buah entukar bukai. Mangsa ke balat bakal Bak Palak ditetap ke Raban Perubat Bebadi Nyawa Bak Palan Penusahnya nyadi. ACP Alexan ditetap ke kesnya ngagai media di Kuching tengah hari itu tadi. Kes di Pansi Hari Baru Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menyujung ke berita malam kita yang ungkap ya, malam tu malam hari 4, 24 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gabenor Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunci Negeri tinyari ke Parti Pesaka kenyauri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bat tahun 1963. Diada ke Delingga bat tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bat mayung macam bidang yang kaum kalak nyari pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal nyadi Pengulu Simanggang bat tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya ma bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safid Premier Sarawak Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Ya, kita akan rindu dengan finalis kita, Jonas Juniaman, rindukan lagu yang megah tahu undi, ngecak ke menang untuk pihak. Okey, kategori finalis pemadu terbilang, ngau lagu pemadu terbilang SCSJ ke 9 ya. Pentas final akan dibuka di Betung 3 bulan 10 tila. Ya, seribu berita bekal ngau Sarawakku sayang Betung kalai pengawas senam aerobik Betung berekod ngau ngohet sika nyerumbak program SKS di Betung ke ditaga diatur kena ke hari Minggu tu udah dikinsil kalai pemutus sudi gagak berindah hari Jaku Lalau hari upis pengerai bagi menua Betung ya berduduk hari penanggul sebuah nasab ke agi nyadi di menua kita di tu ya tajak pihak pengawak ngau aktiviti buka hari baru program tu dekat di pejalan lain ditiah ke atur ke udah ditetap ke kalai program SKS bagi benua Betung berengkah diatur pagi lah 25 hari bulan 9 nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9 di semoga dibuka ianya mini konti RTM bagi kita Iban dia pengari kita ke bisi udah ngagai menua Betung okey ianya buas kita Edmond Langgi bergelang ngau Dano Steven ngau Min Meliza okey tahu betul bunga tidak ya bak mini konti RTM hai engkau bala penyampai radio, okay? Lagi aku singgah bang FB kami macam sekedari peminta aku dah di post sebalik kita mendingkan lagu ke dipinta peninga kita malam dulu lagi hari tu ya mayar utang dulu lagu di sada sandai engkau lagu ya udah kalak sangkai bati kedua lagi tersang band sanggup.

0: tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang tu nek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida ya mere. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita dibuat minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak sebuah kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tulung ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Dan bersama band Sang Gemenjam kita 10.29 minit malam. Okey, bulan Februari, FB kami, okey. Minta lagu Rahmat Kekasihku kena berindah dirimpu belakaban FB Alex Delta Bina Watabarau Apai Lambai Jumpa Selagun Pulih Masing Bonifes Ipiah Sindonedi Shasha Manda Emilia Sim Gabala Kebukai Meh. Terima kasih MA Kokia Sojong Samarino Mega di Tuba Ulu Sebuyau MA. Minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kena berindah Isan ya, di Lingga Indai di Sibu Zilahani Emilia Miruchat Mary Bon Martin Richa Unup Rosli Aujibas Lagun Stamos TV Stila Ferijang Denal Pelimalsing Ibra Mat Wakib Patrice Inchan Morrison Manggi di Kuala Lumpur Ngau Kabar-Kabar FB Ngau Peningat Kebuka Mega Ngarap ke Terperindang James Nuing ya, ya, selamat malam MA Kekia berkongsi ke Siti Jakut tu Ngau Peningat Manyu. Kadang-kadang orang ke pemadu semak Ngau nuanya nak sedar ke nama reti nuan baia Ana nganti peluang ke Perfect Nur Nuan Madaka I love you. Terima kasih aku Muran Bisi Bakti Sinuan jakunya nang dekat semampai jadi ke kenang ke kia. Terima kasih udah berkongsi ke jakunya Jam Sinu yang di Betung. Okay, selamat malam Mary Manta. MA minta lagu Julita James Pengurindu Pengujung Nyawa Merindah Dirimpu. Engkau semua kabar-kabar kenalam eh. Selamat malam ke kia. Malam selamat kita megak selamat eh. Okay, Mario Pawi nyak ya di Semunjan MA ya salam manis yang semua peninggal kita yang minta lagu Doni Lang lagu Pengerinduk Tuci kena merindang semua kabar-kabar kenglalam eh ngarap ke semampai gerai berjimat maya ke mindah hamba luar laban menua kita tu agi bersebun ke kia. Terima kasih Mario Pawi kabar kita ke besi Juen Carta Kenyalang tau datai baru ujung minggu eh. Gary Mid Mega MA sama juga sedia konti minta lagu Anthony Usan kena merindang dirimpu engkau semua peninga kita ke malam tu ngarap ke terperindang biah-biah makasih nyapa ngarap ke semua kita nyagrai berlama minta lagu Dayang Bintang ke kia kena merindang semua peninga kita terima kasih ok lagi aku ngujingi gak lagu nyawa kita menikah lagu Rani Pad dulu engkau lagu yang tua seminak berpangan adekku engkau mehau dan menikah lagu lama penyanyi ketika di Kangau berpentas final ACSJ ke-9 kita Roslin Jatibiang tang lagu ya berpadu nyawa engkau Michael Jumat pergi setahun aja tak sudahnya mending ke lagu Ronnie Pan.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lelengau asai kita dengar lagu-lagu ke berentak lama atau ke retro ya. Okey, Rosalind Jati Biang, Michael Jemaat pergi setahun aja di Ipoh Perak siku lelaki ke udah tuai umur diriput ke critical udah itu tadi di berita ke Labu Hari Ringkat 3 bangunan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Sorry tadi, nitya kebenaran dari Kepala Polis Daerah Ipoh hanya Assistant Commissioner Muhammad Najib Irhamzah sidak ia nerima kangau kaul ngau kes tu oleh pukul 2.30 minit ngali hari tu tadi kalai lebuhnya siku security ke gawat bediak ya terpada ke lelaki ketua umur tu kira ke nyelai ulah ya nampuang yari belakang tangda muka-muka meda itu tadi kira ke Labu Hari Ringkat 3 berumur antara ya 60 nyentuk ke 70 tahun nadai ngembuan dokumen pengelala diri tang itu ditetap ke peranak menua kita di tu ya kalau bensi manyu engkanya bersih lenyau kawan pelayan tahun natai ke penerang agai Induk Upis Polis Daerah Ipoh dengan lumur 05254-2222 iaitu benung diperubat ke bak hospital dia ya macam-macam utai ke nyadi anak kalu kusut rundiang neh. Miss Bond Francisco John hanggal lagu yang bertenggau ke lalau tuai kedua lagi NK Yonggai celap-celapangan.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Yang kau si bala kita akan nantu berpengerai akan nanya mai siwai anang laun makai ubah tau ke nganjung dirimpu berubat neh. Ngecak ke sama gerai okay, singgah baru FB kami Dennis Long MA minta lagu Andrew Bunny Jam sebuah hati dirampas orang kena merindang dirimpu engkau semua kaban ke ngelalameh ngarok ke terperindang pemegah BBF Sadung selamat bertugas MA yang minta lagu Edmund Lim selampai pengerindu kena merindang semua pendengar kita engkau kaban belayan meh kekia engkau semua pendengar kita keberhati indu ngarok ke terperindang Felicia Glenn mega ia minta lagu Florence Hyde Kaul Antara Tua kena merindang dirimpu engkau kaban-kaban ke ngelalameh ngarok ke terperindang Sindon Eddie Dimarudi MA Ninganuan yang minta lagu Anthony Igu Anthony meligai penerindu kena merindang dirimpu kaban ya Wiki Report Dublin Kebang Jambulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Tibis Jelov Meribon Martin Peter Tingkau Kujam Jeffrey Jeff James Anyau engkau semua peninggal kita serta peminat grup peminat YFM Station pemerindang kita ngarap ke terperindang Jessica Itan juga mesti nyapa hai di bau yang minta lagu Christopher Kelly kena merindang indah biak ya Ina Jimbat di kampung Pisau Krokong engkau peminat setia YFM bahas lampu menua kita di itu ya sama nyaga pengerai ungke penanggul sebenar sab kaki nuntung menua kita yang jam ke dia itu ya sama tugas ke Nuan MA jangan lupa untuk bahagia sigi amai Garimin Mega bisi nyapa ke malam tu MA minta lagu Anthony Usan ya bisi berlagu bak jam ketiga lagi out ramun tiga wang kita kena merindang diri bunggal semua kaban-kaban kenglalah ngarap ke teperindang ok lagi aku nyapa baru bala kita FB kami tahu post buat dia sorry kita ke Agi berperindang menyentuh ngagai penghujung program pukul 12.30 malam Siti Agi Anita Nawai MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang dirimu engkau semua peningat-peningat kita kaban-kaban FB ngerak ke semua kitanya semampai gerai berlama kekia terima kasih nebah lagu lama lagu disada Andrew Bunny James dipinta peningat kita tadi ya nyaya buah hati di rampas orang jam ketiga Roman Tiga Wai di pun kita engkau langgu hari Gwen sanggup aku

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngenak piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto, ari YFM, Miri.

Jam ketiga pemurnah malam kita Romantika Wine. Okey, 11.08 minit malam. Okey, nyapa baru pendengar kita di FB kami Lengunai 9MA Meningan Wan terminta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglala. Terima kasih Clarence dan Cundang juga minta lagu meligai pengurindu MA kena merindang kaban belayan kau semua pendengar kita kepada tinduk malam tu Mark Rabung Alap juga di Sibu MA semampai dengar program kita tang nadai kalat nyapa ke KM minta lagu Harapan Mercies Jauh Disayang kena merindang semua bala-bala peninggal aku dah nyapa malam tu ruai kita ok pemegai peminat-peminat program genggam semangat ke kia kaban dia cikgu James Jonas Tulang ngau kaban-kaban kebukai meh kesua bersapa ruai komen maya program genggam semangat ke kia ngar kesemuanya terperindang terima kasih ok gerunsin entabang mega minta lagu Johnny Aman MA kena merindang sidak serumah ba tuan rumah santuk di Kampung Empaliang Pantu ngagai nadi sebilik di Taman Maliha ngarep kereta perindang ok tindak jenak malam tu terima kasih Catherine Robin sama tugas MA Cheng Suni Sada Unji kasih nyapa ngau Dublin K Baja MA selamat tugas di konti Richard Unup yang minta lagu Kelemayang Band Nuan berulah dan merindah diri bunggau kaban-kaban FB Ningan Nuan di Jalan Simpang Semunjan terima kasih semalam gaya Alistair Cibain di Bintulu gemeniga program kita yang nak 97.5 FM menikah lagu Ria Anthony Usan gaya lagu yang dah ulih aku ambuk berdua lagi Pompey Chloe fanlis kita ACSJ ke-9 Gau lagu di Sadaya, di Empu, Nuan Sikup Romantika Wai kita diteruskan gau lagu Rebuy, Don't Close Your Eyes, Tonight, Don't Denver merindang kita di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, nyenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku sebuah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Ah, mau dek?
0: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu buang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik degagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung gue gat. Cepat nulung kungun saya pe kemau tu. Cepat digar cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

John Denver dengan lagu yang Don't Close Your Eyes Tonight. Okay, romantik awal kita ungkap ya malam tu. Okay, ngarap ke si kemuka pelanda menua kita yang jago pecut. Okay, Muhammad Azim, Muhammad Fahmi tahu tulis ke pemujur. Udah ya, mujur nyingkang guys. Semi final ungkap ya acara 100 meter lelaki bak Lumba Asia Aichi Nagoya 2026, iaitu kalau menang Midul Engkaraju bak edisi Lumba Sebakar tahun 2022, kalai bak pekit ke diatur sehari itu tadi. Okey, bak renggat tisih kelima pusing keterubah yang nembuk ke pelandak 100 meter ngau timpuh masa ia 10.17 second bak pekit ke dibuka Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ia abang muas sekali ditangkan pelandar benua Singapore Mark Brian Lewis, abang penduduk kedua ngau ketiga pelandar benua Taiwan Yang Chun Han. Okey, sikok lagi pemikir kita muncul dengan nyingkang abang renggat semi-final ianya Muhammad Umaira Subri. Okey, ngar ke tau boleh midul nyingkang ngagai renggat final ya. Okey, kita yang agi berperindang sudah kenyapa baru bala kita ba FB kami dalam romantika wai kita lagu di sada Ben Peter Jakub Bola. Kedua lagi Umbrella Ramalanku Benar Belaka. Selamat malam ngagai DJ Brenda untuk meninggal program kita hanya ya. Okey, bila jumat lebuah ke driver terus dengan kami tentu ya romantika wai.

Zarul Hari Rabana Berlang, lagu Ramalanku Benar Belangka. Okey, Indo kenal senyapa ke malam tu. Selama bertugas, MA yang minta lagu. Kena ia merindang Michael Bung, Ijo Lang, Meribun Martin, Emilia, Amy Richard, Serina Senejana, Shasha Manda, Viviana, Robina, Juniban, Roslia, Polly Masing, Dublin Kebaja, Pita Tikau Kujam, Jambang Etul, Soja Samarino, Michael Elming, Gau Kaban-Kaban Kebukai, Panjai Rintai Badia, Gau semua peminat YFM Iban, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Pian Mega, Juniban, bisanya apa? Dimiri MA dengan Wan minta lagu Itam Medin. Tak sempat utang dulu au. Kena merindang dirimpu Gau Kaban-Kaban FB malam tu. Mas dia namaga selamat bertugas MA di Limbang dengan Wan minta lagu Jessica Timah. Kena merindang orang ke di Kesayau dan tinggal gagai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Win, Stanley, Christina, Juliana, Wati, Koni, Marina, Ibu Ayak di Lawas, Kebingan Ketunggal di Brunei, Miri, Serian Kucing, rakyat semua terperindang. Salam saya, salam rindu hari yang masa Diana di Limbang. Tiga Tawai, kakia. Alex, Delta Bina Watabarau di Angkelili MA, Heningan Wan minta lagu Mawat. Dayang Bintang kena merindang Animit di selulap betul bulan pengerindu di Batu Niah. Ripi Nyandang, Alexis, Debbie Biju di Batu Wang, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo dan Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben Kau, Debbie Aluk di Semunjan, James Pengiran, Emilia San Valentino Polokan, Stamos, Civis Love Kau, Kaban-Kaban Kebukai Meh. Ngarap ke terperindang. Any tinggi juga sinyapa. Terima kasih yang minta lagu. Kena merindang Shasha Amanda, Bulan Pemerindu Ros Liao, Margaret Uncing, Alex Dalta Bina Watabarau, Stamos Tewis Jelof, Keliang Temawang MJ, Mami Sulu, Datin Sulunggau, semua kaban-kaban ke ngelalam eh. Ngarap ke terperindang. Mami Abau Sinyapa, minta lagu Winnie Albert MA, habis diganti Nuan, kena merindang Margaret Uncing, ngagai Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richard Unup, Meribun Martin, ngagai Nuan Megat, selamat bertugas di Konti Madeline Wolfred. Wetinya apa minta lagu Meligai Pengurin Kena Merindang, semua kaban-kaban kengalam eh. Ngagai Nuan, selamat bertugas MA, jangan lupa untuk bahagia CGMI. Stamos, TV Still Love, MA selamat berkonti, minta lagu Fred Alpa, kena merindang semua kaban-kaban kengalam. Selamat lelak malam tu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia segiamai. Louis Frankie minta lagu Florence Height. Kena merindang semua peringkat kita ke malam tu. Ya, kepada tinduk ngarap ke terperindang. Serini Chen dan di Song MA Ningan Wan minta lagu Dalam Diam Aku Mencinta Imu, kena merindang dirimpu kabar-kabar ke ngelalameh. Ngagai bala grup WhatsApp admin PWI peminat YFM Iban Kekia, sidak ya serumah ngal semua kaban-kaban ke ngelalameh. Berjumat pulai lagi Kekia. Romantika Wan kita ngal lagu di sandar John Nicole Sanggam, ngal lagu ya Karung Surat Berbungai.

Ya, lain ke dituju, lain ke nerima surat nih. Henti ini sporting, aki sporting, tak ngawak. Jonikal sanggam kau lagi ya karung surat berbungai. 17 minit lagi sudah aku melengkap ke program kita Romantika Y. Ungkap ya malam tu Sindon edisi nyapa yang minta lagu Meligai Pengurindu. Kena merindah diri pumeh ngare kabarnya Ricky Ribot Nabin Kebaja Bulan Pegari Rosin Kunyau ngau kabar-kabar kebuka ngau peminat YFM Band Station pemerintah kita yang harap ke terperindang Jeremy Kim ke sini apa. Ok, minta lagu kena ia merindang grup FB ya. Ok, Balakaban Lili Sita Sia Indai Ajia di Sebarang Alain Diau Helena Louis Julia Binson Sedatu Dimiri Ini Uni di Sabah ngare nuan mega MA selamat bertugas di konti. Ok, engkau semua bila kita ke sini apa di FB kami kena sempat dilansa aku wai peminta kita engkau lagu kena sempat ditebah mega kira ke utang maya ke bisi awaknya duraku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya tiga gil lagu ungkep ya romantika wai kita malam tu Scorpion Under the Same Sun, kedua lagi Misaj Salim Jamal Abdillah Ngau Zamani Isabella 98 kemudian Sylvia J Pantah Suar malam tu kita belalak Ngau Hati ke Cukawiyah Lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu 24/9 sudah kita ingat Dani ungkap ya pagi lari 5 25 hari bulan 9 tahun 2026 ya terus sendinga kami tengah malam nyentuk ke 6 pagi Timang Kerbak Tawas. Bahkan selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia kita bertemu tengah hari 6.

0: Niaga bala kita nul, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 rengkat final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, bisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-10.

Dah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Statistik, pandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: ngagai kita kengemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai timbun.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari, segulai, sejak.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jalan pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengangkat buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Alaw ba telefon lebuh mai kereta kita. Tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan do, Ariwai FM.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, gak baka dikerekat kita. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu, henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau ketanya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai hati ngagai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sui!

Setiap kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita belamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawaknya duang tak ke berkongsi ke berita tindak amat, bak media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igi berita tau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.skmm.gov.my. Entik bisi report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta ndak nampung berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Cakup tangkan tu, hari komiti penyambung ngau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

Sapa kedekat Mike Pulai Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penengkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Anchor.
1: Yang katu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senora Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y, FM, segulai, kejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kucing 0.3 FM.

0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua irinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiak. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Tabik Basah menuju Balai Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu dak kita belamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke dak amat, ari mensia ke dak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, ari berita tak ke informasi bersangkut engkau igik penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat bak media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.skmm.gov.my entik bisi report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta endak nampung berita tindak amat. Entik bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkan tu ari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: apa? Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawai hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dinain man.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: 46. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai. Linga ke Wi-Fi 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai tentu ya bawa ini.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ma adugrah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis CSG ke-9. Biasanya kita patut main pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Sapa gerak main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh kara tri narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Nggak Utai Tumbuh, Nggak Bayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pengerah Pagi YFM.

sembahyang pagi hari gereja Anglika Keterbatu aku duduk dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninga aku tu Bishop Nelson juga sebulang hari gereja Anglika aku kembali kita sama dia jenuh dah lama bersama sembahyang aku pagi tu wak kita ngepun ke pengok kita sehari tu ngau sembahyang kita patut berterima kasih ke semua pemandah Allah Ta'ala ngau kita kelebih lagi kau dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mada hari siang hari tu sampai kita kami ngaku salah Ta'ala pai anak ngerual kudus kami dah salah dalam peragam dalam jakuk dalam kerja kami boleh penyalah kami impu tibesai menyalai kami minta Tuhan kasih ke kami lepas kami dari penyai kering kami dia mana lebih kami penghidup timuruan wakala talot madu kuasa timadu pengasih ngampun kita muai semua penyalah kita meri kita hari ngubah ulah kita menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus yo oleh Yesus Kristus Tuhan kami amin baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil Saint Matthew bagi 18 berengkah dibaca bu ayat 1 lebih mayanya sedap murid datang dengan Jesus selalu nanya siapa orang tim madu besai dalam perintah serga ya lu ngangau ke siku anak mid lu ngasu ya berdiri bu tengah-tengah sedap ya lu bejaku enggak benar aku madah lagi kita ti kita enggak berubah lu jadi bako anak mid kita enggak boleh tamak dengan perintah serga barang siapa ngemaruh ke diri bakal nama itu dekat jadi orang madu besai dalam perintah serga barang siapa nerima nama itu bakal tu dalam nama aku nerima aku di kita ngasuh siku resedok ke mit karab kaku beruso mana lagi inti batu kisar ti besai ditancang ke burkung orangnya lalu ia dibuai ngegeta siak ti dalam itulah menunya lembang utai ti ngasuh minsio berdosa. Puji nanda tau nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh penguji nyok datai. Luntik jari tau ke kaki nuan maik nuan berdosa. Tetak ala buaya. Menahgi nuan tamok ngagai penghidup. Nadai jari tau ke kaki sepiak. Ari kebisi dua pihak. Jari tau ke kaki. Tanuan dibuai. Ngagai api tindak nemu padam. Lentik mata nuan maik nuan berusaha keruk. Lalu buaya. Mana lagi nuan tamak ngai penghidup. Maik sigi leka. Sigi ajak leka mata. Ada kebisik dua igi leka mata. Tahan nuan buai ngai api neraka. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya. Kalah talak. Sampai kita ya. Datanglah di madu kuasa nuan kengagok kami mensio. Semua utai ke dalam dunia tu. Nuan ngai medok nebiak nuan mati ke tegal dosa. Ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa. Minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati. Megok penyakit di tahun ngerusak tubuh kami. Kami bersampi ngadap nuan apai minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesai hari atas semua kuasa hari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu nyalai apai kami di surga selamat ke kami resmu tai ke ngasuh kami tusah serta pedis dalam dunia tu sampai terpinta kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan bako dalam surga kenya megok dalam dunia beri ke kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami re penguji lepas kami re penyai kerana nuan tiba pu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belama lama ya amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungin tu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 102, bukulai ngobala kuaya, resen Thomas Cathedral.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

Okey, Bujang Kenyalang hari Deran Sundang mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Ngepun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito ya, 25 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kita ke dia di Serata Bumi Kenyalang lalu pihak megah kita hari menua buka yang kuliah mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngau mega channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama oleh ngepun ke hari baru sarito ngau lantang serta likun. Lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak kita ke sarito ya. Jadi bawa pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita begulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi 6 bakal selama 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke di kirim bala peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8:30 pagi tu lagi inti dari penanggul kita dekat ngagai mini studio RTM di Betuang. Abang kompleks sukan Betuang. Ninga ke Randau, Mr. Edmund Langi begulai ngau resident Betuang. Berkawal ngau program Sarawakku Sayang bagi benua Betuang ke Berengkah Ari Sarito. Ya. Hanya di bala peninga kita di Betuang. Ke Sarito bisa dekat ngagai kompleks sukan Betuang. Yang mega kita hari menua bukai mega yang ke bisik dekat ngolo program ke diatur Berengkah Ari Sarito. Kita ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur mujur di pejalai. Seminak kita yang tadi anang nak nyaga pengerai kita empu atau berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke diatur yang. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah berperindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke pagi tu untuk balap peninggal. Lagu kedua kita hari Jenarino Ceraki Lenyau Tembaga Ganti Pirak.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat, kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau certificate ungkup balan bias Sarawak endak berbayar. Lalu nur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laman pengawal register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke silir. Berpanggai beratur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.

putih abujang Sarawak hari baby Shima siko hari penyanyi ke BC megak merindang kita program Sarawak ku sayang di pagi menua betul malam pagila ya. Jadi itu genang program Sarawak ku sayang di pagi menua betul atau BC jago gerah atau ke penerang ke pemadu baru kalau ya pengawal senam robi betung berikut ngau ngohet sikai nyeruma program Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betung ke dekat diatur hari Minggu tu lah udah di cancel ya. Jadi pemutus tu digagak berindik hari Jakul Alau hari upis pengerai bagi menua betung berindik hari penanggul sebun ke nyadi ngau megak baca indeks pengamah angin bagi menuanya ke agi bak tiga stik nak manah ke pengerai tajak pihak pengawak ngau aktiviti bukai program Sarawak ku sayang dekat di pejalai ke nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Jadi program Sarawak ku sayang bagi menua betuang tu diatur berengkah hari Sarito ya nyentuk ke hari Minggu tu ila. Okey, jadinya megak penerang ke pemadu baru ke bekawal ngau program Sarawak ku sayang bagi menua betuang. Lalu kita sama nemu megak kemari upis Menteri Pelajar menua Sarawak ya bisi ngeluar ke Jakob Penerang kalai sekolah ke dipegai upis pelajar Palilih Serian lunduk ngau ke Nawit ditutup sementara nyentuk ke Sarito ya. Jadi pemutus tu digagak Tegal baca IPU bak ketiga-tiga pilih menuanya ke bak tikas ti palat nak manah ke pengerai. Jadi Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Encik Umar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Lalu berindik adanya sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolahnya ke ditutup. Nah, jadi yang maksud ke penerangnya lebuh ke di randau RTM kemari ya. Lalu sekolah di Palilih Kenawit udah ditutup kenyau di satu tu tadi. Lalu sekolah di Palilih Serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Nyak mega penerang ke bekawal ngau operasi sekolah bak sekedar kanan dor ke ngerikut ke baca IPU ke ngelui hari 200 nyak

70, lalu di Kota Semarahan 168, di Serian 180, di Sriaman 168, lalu pihak Megak di Bintulu 107. Baca IPU yang baca IPU ke Pemadu Baru ke boleh dipedak kita ba opis Rampak Menua tau ke ba website APIMS nur kita tadi boleh mendak penerang ke Pemadu Baru berkawal ngau baca IPU di Menua kita eh. Jadi harap ke sama-sama nyaga pengelikun pengerai kita ampu lebih lagi kita ke bisik ngerja pengawak di luar rumah. Anang anda kena pemampul hidung ngau mulut meh ya lebih ki ba kanan dor ke baca IPU ke nak manah ke pengerai ngau mega balat nak manah ke pengerai dikena nyaga kita impu lebih ki kita ikan ke bisi penanggul ba seput kini ya ngambil ke nak nanggul pengerai kita eh. Okey nya tadi sekedar hari penerang ke Pemadu Baru info-info ke baru ke diterima udah tu lagi ke berkongsi ke berita-berita bukai penerang-penerang bukai ke bisik diterima ke bala peninggal kita okey tu Raban Masterpiece menyari.

0: Alam Anugerah Tumaga akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: 24 jam YFM segulai sejalai gau kita. Merinang kita gau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Apa jam kedua atau peninga maca dulu pesan ke basic diterima hari peninga kita ya. Kalau pesan ke terubah tu hari lalin anak layang madah ke anak ya tuai rumah mawan anak lalin tuai rumah mawan anak lalin udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu lagi pe rumah sidampu ianya pe rumah lumur 48 jalai sukung kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilak ya, ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suku ngelubu antu nyemungan sekaru tintiang lalang uang panjai nga uang panda di sebangki bintung seremat bara bui suai miri keduh seratu ruban ngamega kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke silia gib kaul ngapsan rabato kita tahu batelipun ngagai gue anak lalin ba lumur 013-840-0847 tau kenuju Dennis anak lalin 012-8840-188. Ya tadi pesan madah ke tua rumah mawan anak lalin udah nada ya. Lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya rumah lumur 48 jalai sukung kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan ke dua tu hari undi anak Ajit tau ke Abdul Rahman bin Abdullah ari rumah ikan rantau Cire Ulu Untabai. Jadi pesan tu madah ke apa ya Ajit anak kasih, Ajit anak kasih tau ke Aki Unas udah nadai mega. Lalu niang tu dekat dia kubur ke ngalih ari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba Entabai layar sekarang aspek Brunei di Limbang Miri Sibu di Serikai di Pakan ngomega kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ajit anak kasih, Ajit anak kasih udah nadai. Lalu niang tu deka di kubur ke ngalih hari tu lagi ya, ba pendam Islam Serikai. Okey, nyak tadi pesan mega ke bisik diterima. Jadi pesan ke Siti tu hari Inpim anak Bungkuang madah ke Sendun anak Aliang. Sendun ane Aliang tau ke Inairin udah nadai mega. Lalu niang Sendun ane Aliang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi mega ya pa rumah sidampu inya pa rumah Balili Sungai Tema Ulu ni ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kapit, Sibu, Sekerang, Uya, Pakuh, Selangau, di Mukah, Bintulu, Sebatu, Niah, Dimiri, enggau muka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siliaki kita tahu bertelepon ngagai lumur Irin 016-341-1162 tahu kenuju Inpin ya 0113-150-3551. Ya tadi pesan madah ke Sendun anak Aliang, Sendun anak Aliang tau ke Indai Irin udah nadai. Lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah Balili Sungai Tema Ulu Nia. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya hari Cigu kana anak usin madah ke menjadi tuai sida ianya ex-sarjan kaya anak usin tau ke laki Perida nak tedung, udah nadai muka. Lalu ni yang tu dekat di Sengai pala Mayuh, malam tu lagi pa rumah sedempu, inya pa rumah hancung, lubu lajuang nanga meluan julau. Lalu ni yang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak macan kerangarian rantau rusak ulu kenawit bak sepituh julau kerangan buluh rayah ulu rayah hili pui kenawit nanga nilau nsiring nanga tabak sindun anak kali pak batu matup julau pihak mega kaban pelayan bak nanga tabak rumah Andin, rumah Jabing, rumah Jandah, Sungai Tangai, rumah Mesum, rumah Tat, pihak mereka kapan belayan ke buka ya, ke ndak ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex sarjan kaya nak usir, ex sarjan kaya nak usir. Tahu ke laki Perida nak terduang, udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam tu lagi pak rumah sedempu, inya pak rumah hancuang, lubu lajuang, nanga meluan culau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan Ari Santa anak talit madah ke Indaya ini anak dadu ini anak dadu tau ke Indaya sa udah nadai muka. Lalu ni yang ini anak dadu tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila enyak ba rumah Simon atau ke rumah punai baloi skim Sekerang lalu dekat di kubur ke hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Batu Lapan Maloi Tebaruang penti rumah Empadi yang nanga buno, rumah Jengin Kejemut Sekerang, rumah Amin Saka Betung, rumah Maxwell Lipa ini ya, Keriu Nia Lempawang Spa Betung, rumah Berwin Tabut Sekerang, Sambun Ba Senglau ngomong ke kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu madah ke ini anak dadu, ini anak dadu tau ke Inayasa udah nadai lemai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah Simon tau ke rumah punai baloi skim Sekerang lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninggal, pesan ke sekali itu ianya hari Brudi anak Anggai madah kengintu 100 hari ni yang Anggai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur pak rumah sedempu ianya pak rumah tunai nanga bengap pak lubu antu. Pesan tu nuju kaban belayan pak pes 1 ngau pes 2 batang air di lubu antu batu bebini atas batu bebini baru sekayu air lemana baka pak kapulu kapuili lepung mawang atas ngau baru di kenawit Sebang Danau Bintulu Miri bak Peninjau Batu Nia Tapang Punga Ulu Sumpah Ngau Deluk Batang Air pihak mega kaban belayan ke buka ya madah ke ngintu 100 hari kini yang angai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 10 pagi bak rumah sedempu enyak bak rumah tunai nanga bengap lubu antu. Jadi pesan ke Siti tu inya hari umbau tau ke Hilda madah ke ngintu genap setahun niang apa ya inya niang ex cikgu Wigland Britain ke udah anada ya. Lalu pengawak tu dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemai ba rumah sedampu inya ba beratuang. Jadi pesan tu nuju kaban melayan ba rumah selaka beratuang, rumah gaduh na, sungai Napau, supu rumah layang nangai pus, rumah lindung kudu, rumah suling kajang, rumah Wilson abana puai, munggu ai semuncan ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur umbau tahu ke Hilda nya pa lumur 0168076150. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wiglen Britain ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemai ya pa rumah sedampu ianya di beratuang. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung maca pesan berat ke Bukai. Kita ingat tu nak lama mendiang ke lagu hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

Okey, okey, ngeratai ke pesan Abukai ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu Ari Anita Naunggam madah ke ngeta sulit ni yang ex pengajar Unggam anak dunia tau ke ni yang apai Renal ke dekat diatur pergila ya 26 hari bulan 9 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah suli engkajang pelasuk kabung jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba ai ulu ruban panjang ruban kup ibus salkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang keriana seratu di Kuching, di Semanggang, enggak megak kaban belayan ke Bukai kena ulih dia sebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Ci 013817 027 tahu kenucu apa iki 019-468-8616. Jadi pesannya tadi madah ke pengawak ngeta sulit niang ex pengajar Unggam anak dunia tahu ke niang apa Renal ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu enya apa rumah suli engkajang pelasu kabuang. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari kait anak jubin madah ke ngeta sulit niang bini ya enya kemban anak lium ke dekat diatur pergila maka 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu enya apa rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih di sebut itu magang madah ke ngeta sulit ngau ngupas santabalu ke niang kemban anak lium ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya apa rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu pesan dari Richard Mawan anak kandau ke kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang Elizabeth Gruda anak ex pengacar Janggung ke dekat diatur pergilah mega 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah Desmond Sungan Kemidana Jaya Awi Seratu. Hanya dipesan tu nuju kaban pelayan di Serata Nur kena oleh dia sebut itu magang inya lebih lagi batang awi, batang kerian, saka betung, seratu, ruban, kucing, sibu, bintulu, miri. Ngomongkak kaban belayan kebukai, madah kengetah sulit ni yang Elizabeth Gruda, anak ex pengajar Janggung, ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai ya. Pak rumah sidampu, ini pak rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya Awi Seratu. Okey, ya tadi lalu pesan ke Bukai itu ianya pesan Arya Catherine anak Janting madah ke pengawak ngintu 40 hari keniang apa ya enya niang Janting anak Jandang ke dekat diatur pergilah maka 26 bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Monica Cum Sebu Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Bijat Geran Stumbin Entulang di Betung di Kuching maka kaban belayan ke Bukai ya madah ke ngintu 40 hari keniang apa ya inya niang janting anak jandang ke dekat diatur pergilah
26 hari bulan 9 apa rumah sedampu inya apa rumah Monica Chum sebut tengah Tanjung Bijat. Okey, lagu pesan muka ke bisik diterima hari peninggal kita. Kita iba perindang baru peninggal. Tu Arya Igu Anthony Malika ya Pengerindu. Jadi 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Jadi tu isi berita. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak boleh ndak setipak ngau pengawak nubuh ke infrastruktur perkara rundiang dikena ngada ke raban bangsa ti berpenemu kreatif serta boleh napi ubah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemansang modal Malaysia berguna amat dikenal entu ke penyulut ekonomi negeri itu terus dipejalai dengan pengawak tinguasa penemu teknologi ngau innovation. Jakuknya dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawak berjadi ke pengerami Literature Sarawak 2026 di Miri. Ku ia budaya maca ngau literature oleh ngada ke rundiang ti critical imagination ngau penyiru kelimpahnya di medium dikena merti ke identiti ngau penelebak rakyat Sarawak. Berbak menyah Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng baga merangsang mayuh hagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ting merat ke cerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambil bisi diangkat ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang kenyadi film animation main digital ngau pelasar media baru lalu harinya oleh merik pangka ngagai penubuh ekonomi kreatif 11 kategori anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisik disuak ke bar pengawaknya. Pengerami itu dikarab dekat terus diatur tinya di pelasar nur numbuh keraban bangsa Sarawak dirindu maca berunding serta nengkebang. Sarawak terus ngedegap ke penemu bak perkara rampak menua dengan pengawak tingatur kerja jurai pelajar rampak menua 2026 EEC 2026 ti ditagak diatur hari 27 nyentuk ngakai 28 dari bulan 10. Sapit Premier Dato Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja jurainya dekat ngempuruk kurung 350 kurang hari mayuh bengkah sektor dikena negap ke pelajar ngau pemerhati-hati rampak menua. Batang tujuh pengawak tu nyengkawum ngenegap ke raban pengajar, institution, ngau pemekuh rampak menua dengan pengawak berkongsi ke penemu serta atur pengawak teknikal. Berbak punya pengawak tu jadi pelasar dikena ngenegap ke kerjasama antara sektor dengan cara ngempuang agensi perintah, institution pelajar, raban akademik, NGO ngau community. Pengawak temukak dikarap kuliah meri input ngau perambu strategik dikena nyukung pemansang pelajar rampak menua. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita EEC 2026 di Kuching. Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Community KPWKM naga dekat ngada ke 50,000 orang ke Landiak Ngibun lebuh manggai bak tahun 2030. Inisiatif tu mengukur pengawak ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madah ke programnya berengkah ngau 400 kurang bak tahun 2024 lalu tahun tu naga 2000 kurang diambil ngulu latih. Sesi latih keterubah ngawal sidak tiga wak bak institution upis menteri tu sebedau programnya dibuka ngakai Malaysia Mayu. Kerja samanya mega dikerembai bergulai ngau universiti ngau sektor luar dikena ngangkat ke modul latih ngau pengelandik ngintu timungkur suku teori ngau praktikal. Ia berjakong agai pengarang berita semudah berjadi ke pengerami apresiasi 2026 nembiak pelajar nyulut Sekolah Secondary Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Basic 177 ikut nembiak SMTS nerima anugerah bak penyulut sida dalam bidang akademik ngau co-curriculum. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi RYFM.

Ngawak senam robing betung berikut ngau ngohet sikai nyerumbak program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betung kedekat diatur kena hari Minggu tu lah udah dikinsil. Pemutus tu dikakak berindik hari Jakut Lalau hari upis pengerai bagi menua betung berindik hari Penanggul sebun asap timajak nyadi serta baca indeks pengamah angin API. Bak bagi menuanya timanggai bak tikas tindak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawak ngau aktiviti bukai dekat di pejalai nitiah ketimpuh ke udah ditetap ke. Program SKS bagi menua betuang berengkah diatur hari sar itu nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9. Program tu bisa nyedia ke mayuh macam aktiviti komuniti, pemansang, pengawak dagang, lomba ngemain, ngau pemerindang serta beri peluang ngagai komuniti menua tu sama ngericah kagi pengeraminya. Berpangunya studio mini RTM ke bisa dibuka ba mua panggau besai sepemancai programnya ke diatur. Sekolah hari baru upis pelajar pelilih serian londo ngau kenawin dekat ditutup sementara nyentuk ke sarito. Pemutus tu digagak Tegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat nak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berindi arnya sesi ngajar ngau belajar bak rumah PDPR dekat di pejarai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang natai ke penerangnya lebuh ke di randau RTM tengah hari kemari. Sekolah bak pelilih kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di pelilih serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Kem eksplorasi potensi Nembia nyadi Siti Aricara dikenak ngenegap ke pengawak nyeliah dadah kelimpah hari ngemeran ke gaya penghidup di berpengerai Pak Rapa Nembia. Kaban Kaunsel Negeri Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke programnya ngembuan tuju deka nerenak ulah pengawak ti positif ngau gaya penghidup di berpengerai kelimpah hari berjalai ke intervention tumu ungkup Nembia ke dikelala bisik risiko. Intervention tumu berguna amat dikena tentu ke sebarang risiko salah guna dadah boleh ditemu serta diputar ke tumu. Ia maksud ke jakunya rambau pengawak nutup kemnya bak Dewan Pantai Tanjung Kembang di Kabung. Siko Indo beranak ngau selamat dalam sebuah bas mensia mayuh bak mua klinik pengerai jalan masjid di Kuching lemai hari tiga tu tadi. Driba basnya nguyang ke basnya angkai palan dor ngengkah ke kereta bak mua klinik lalu ngatai ke penerang ngagai staf perubat senentang siko penumpang Indo di ribat sarat dekat beranak. Nitiah ke penerang Facebook klinik pengerai jalan masjid lutur ngau induk misi berumban ngelawak basnya nur merik bantu. Tim perubahan mucur mantu induknya beranak ngau selamat tajak diadu ke dalam bas saja. Induknya ngau anak mitnya ti baru ada dianjung ngagai hospital besar Sarawak ngambil ke di perubahan ngau silia agi. Kes tu inya kes ke terubah kenyadi pak siku induk ti beranak lebuh nepan bas mensia mayuh madani kenyari servisnya dipejalai ke berapa tahun tu ke udah. Di kena ngujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak ulih ndak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita jago ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemerhati-hati perkara rampak menua. Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Ruteh Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit ke Kepala Menteri, kemegap Menteri bertanam topi ngawak pemansang raban

0: ngagai perintah menua, kelimpah mandang kerjasama antara bisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam betupi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jakuk sarito ianya lawiak. L-A-W-I-K, lawiak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuak-lintuak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuak-lintuak. Mayangena seleka jakuk tu ianya, endak merti aku tai tikku pengajarnya laban kelawi amai sehari-hari tu kelalu buntau. Tau ke? Nadai kami kinduk tunmu jadi ngau laki tik kelalah baka empangwapnya. Asuh ngerja pengawak mimit lalu lawiak baka kendak kelak tinduk setahun. Nyak nakak seleka jakuk sehari tu ianya lawiak. Seleka jakuk sehari tu tau di pendiang ke kita nintiang hari 1, hari 3, enggau hari 5.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duit yang akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nyamkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuak ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, misi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.